0: KPI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Berita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Abang dan kakak sahabat budaya, kehadiran jembatan Perintis di Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan, Tuntungan diharapkan memperlancar mobilitas dan aktivitas sehari-hari masyarakat. Fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga. Pesan itu disampaikan Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Aas melalui staf ahli Wali Kota Medan bidang kemasyarakatan dan SDM Adlan yang membacakan sambutan tertulis Wali Kota saat peresmian jembatan Perintis di Jalan Sawit 1 Kelurahan Mangga. Adlan menyampaikan jembatan itu tidak sekedar menjadi sarana penghubung, tetapi juga mendukung aktivitas dan kepentingan masyarakat. Karena itu, keberadaan jembatan Perintis diharapkan membuat mobilitas warga lebih mudah dan mendukung berbagai kegiatan sehari-hari. Menurutnya, kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat yang diwujudkan melalui fasilitas yang dapat digunakan bersama patut dihargai dan didukung. Ia berharap keberadaan jembatan tersebut turut meningkatkan kualitas lingkungan serta mendukung aktivitas warga Kelurahan Mangga. Itu tadi berita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita Pro 4 selanjutnya. Saya Hanum Mutasud, terima kasih.

0: Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Terima kasih Mas Nan, Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 7 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat nih. Saatnya kita ada di hari ini dalam sejarah ya. Apa yang terjadi di tanggal 16 September di tahun-tahun sebelumnya nanti akan Anum hadirkan sampai 1 jam ke depan sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pastinya dengan lagu-lagu yang enak, yang asik ya. Dan buat Abang dan Kakak yang sedang menikmati sarapannya, udah masak nih jam segini. Atau yang lagi bersiap-siap mau pergi kerja ya, selamat menghadapi hari-hari yang penuh tantangan. Semoga hari Rabunya tidak kelabu ya. Tetap bersemangat ya. Tinggal beberapa hari lagi sebelum weekend. Waduh, itu yang dipikirkan ya. Ya. Dan karena Anum hadirkan berbagai informasi dan lagu-lagu yang menarik, jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Peristiwa melahirkan memang sering dianggap sebagai suatu peristiwa yang dahsyat, menakutkan, bahkan sering dianggap dekat dengan maut. Sehingga untuk menjadikan orang yang akan melahirkan itu tidak takut dan berserah diri pada kuasa Tuhan,

Cara memberikan ulos mulagabe hanya berlangsung sekali dalam seumur hidup seorang ibu, yaitu hanya pada saat melahirkan anak sulung. Sedangkan seterusnya tidak ada lagi. Acara pemberian ulos mulagabe biasanya dilakukan yaitu 2 bulan sebelum perkiraan waktu akan lahirnya si jabang bayi. Dalam melaksanakan acara ini, baik keluarga Paranak dan Parboru tidak harus mengundang kerabat dalam jumlah besar, tetapi cukup 4 atau 5 keluarga saja. Untuk itu, Parboru wajib membawa 1 helai ulos, berikut deke ikan adat kurang lebih 5-6 kg. Keluarga Parboru yang ikut dalam kunjungan tersebut sebaiknya membawa beras dalam tanduk, sementara Paranak wajib menyediakan atau memotong 1 ekor babi atau daging adat berbobot 20 kg atau lebih.

Salah satu tarian tradisional khas suku Karo yakni Tari Pisau Surit. Tarian ini tercipta berawal dari lagu Pisau Surit karya Jaga Depari. Dalam bahasa Karo, pisau berarti pisau, maka banyak yang mengira pisau surit merupakan nama sejenis pisau khas suku Karo. Padahal, tarian ini lebih merujuk pada kicauan burung pincala yang dikenal memiliki kicauan yang sangat khas, nyaring berulang-ulang, dan terdengar sangat lirih serta menyayat hati. Tarian ini menceritakan tentang kerinduan seorang gadis yang menantikan kedatangan kekasih tercintanya. Gadis tersebut mengalami penantian panjang dan menyedihkan, hingga diibaratkan seperti kicauan seekor burung pincala yang sedang memanggil-manggil. Setiap gerakannya memiliki makna khusus, lemah gemulai dan banyak bagian-bagian yang seperti dilakukan berulang-ulang walaupun sebenarnya berbeda. Para penari memakai busana khas Karo dengan gerakan naik turun, berhadap-hadapan, berputar dan berjinjit sambil sesekali melentikkan jari jemari. Gerakannya tidak terlepas dari gerak dasar tarian Karo lain yang umumnya diambil dari gerak dasar tari lima serangkai, tetapi diciptakan pula gerakan baru yang sesuai dengan suasana sedih pada lagu tersebut. Kini, tarian tersebut sering ditampilkan di acara seperti festival budaya, pertunjukan seni, promosi pariwisata, serta berbagai acara penting di Sumatera Utara.

Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Tanggal 16 September di tahun-tahun sebelumnya apa sih yang terjadi ya? Di tahun 1810, Meksiko ini merdeka dari Spanyol pada tanggal 16 September ya. Selain itu di tahun 1963, Malaysia terdiri dari Malaya, Singapura, Borneo Utara, Britania dan Sarawak ini dibentuk. Dan di tahun 1975, Papua Nugini merdeka dari Australia. Selain itu di tahun 1979, Stadion Teladan Medan ini ambruk karena luapan penonton konser Adi Bing Slamet. Wow, ternyata terjadi ya. Terjadi sesuatu di daerah Medan ini ya. Dan di tahun 1980, Saint Vincent dan Grenadine ini menjadi anggota PBB. Selain itu di tahun 1998, Indonesia menduduki peringkat 76 dalam peringkat dunia FIFA, pencapaian terbaiknya hingga saat ini. Nanti akan Anu menghadirkan kembali 16 September di tahun-tahun sebelumnya apa-apa saja yang terjadi dan merayakan hari apa saja ya. Sambil kita dengarkan lagi lagu selanjutnya, ini ada Bare Solo dari Ria Amelia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Grasmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Amak pargual pargoci, paridahan na suksuk, parlopan na tawo. Takas no di moto hamu, roro hami di sor robongan sian raya. Jadi parmusik nami, baik kamu maju lagu, posni urmai. Mose!

0: Amak pargual pargoci, paridana suksuk, parlopan natawo.
1: Terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Dan selanjutnya ya, hari ini tanggal 16 September ini adalah memperingati Hari Ozon Sedunia yang berkaitan dengan penandatanganan protokol Montreal pada 1987. Kesepakatan tersebut menjadi langkah penting dunia dalam mengurangi penggunaan zat-zat yang dapat merusak lapisan ozon. Di antara sosok penting di balik pemahaman tersebut adalah F. Sherwood Rowland dan Mario Molina. Kedua ilmuwan Amerika Serikat tersebut menemukan bahwa CFC ini dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon. Temuan mereka berkontribusi terhadap lahirnya protokol Montreal dan perkembangan ilmu kimia atmosfer. Keberadaan ozon di atmosfer bumi pertama kali diidentifikasi oleh fisikawan Prancis Charles Fabry dan Henri Buisson pada 1913. Mereka menemukan adanya radiasi ultraviolet matahari yang hilang pada panjang gelombang tertentu. Melalui berbagai penelitian yang dilakukan, mereka menemukan fakta bahwa radiasi yang terserap tersebut diketahui berkaitan dengan keberadaan ozon di atmosfer. Penelitian mengenai ozon terus berkembang melalui sejumlah ilmuwan termasuk GMB Dobson yang mengembangkan alat untuk mengukur ozon dari permukaan bumi. Mekanisme pembentukan ozon di stratosfer sendiri dijelaskan oleh fisikawan Inggris Sydney Champman pada 1930. Ozon terbentuk dari ketika radiasi ultraviolet memecah molekul oksigen dan melalui atom oksigen ini yang dihasilkan bergabung dengan molekul oksigen lainnya. Melalui peringatan Hari Ozon Sedunia, masyarakat diajak untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lapisan ozon yang menjadi pelindung bumi dari radiasi ultraviolet.

0: Ya, terima kasih Bang Raka, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Dan di tanggal 16 September juga adalah Hari Kemerdekaan Papua Nugini yang diperingati setiap tanggal 16 September. Nah, Papua Nugini ini ternyata merdeka ini dari Australia di tahun 1975. Sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya dan sejarah panjang, perayaan Hari Kemerdekaan Papua Nugini biasanya diwarnai dengan upacara kenegaraan dan berbagai pertunjukan budaya. Sejarah wilayah Papua Nugini sendiri, Papua Nugini ini tidak lepas dari pengaruh sejumlah negara Eropa, karena pada akhir abad ke-19, bagian utara wilayah tersebut dikuasai Jerman sebagai Nugini Jerman, sedangkan wilayah selatan menjadi bagian dari Papua yang berada di bawah pengaruh Inggris. Setelah Perang Dunia Pertama, wilayah bekas jajahan Jerman berada di bawah administrasi Australia, dan perubahan status pemerintahan tersebut membuat Papua dan Nugini ini memiliki administrasi yang terpisah selama bertahun-tahun. Papua menjadi wilayah Australia, sedangkan Nugini berstatus wilayah mandat Liga Bangsa-Bangsa yang juga dikelola oleh Australia. Dan pada tahun 1975, Papua Nugini akhirnya memperoleh kemerdekaan. Semenjak saat itu, 16 September diperingati sebagai Hari Kemerdekaan untuk menang lahirnya Papua Nugini sebagai negara berdaulat. Itu tadi ya informasi mengenai hari ini dalam sejarah. Nanti akan Anu hadirkan kembali informasi lainnya. Kita dengarkan dulu lagu selanjutnya, ada Kudo Basi.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sek.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
0: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kucek kucek sendiri, panas panas sendiri, jemur jemur sendiri, ya nasi nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
2: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh.

0: itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saatnya Anda mendengarkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas Perompak. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar.

0: Here we go.
1: Ya, ada BTW OTW dari Suryanto Siregar mengawali perjumpaan kita di Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Oh, ini tiba-tiba kok hilang ya ini headsetnya. Coba deh di sebelah sini headsetnya nih. Jadi kayaknya adikku cintaku di sebelah situ ya. Nah, buat abang dan kakak, hari ini kita sudah di Marco Bar ya. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Kedengaran suara kakak? Iya. Seperti biasa kalau misalnya kita Marco Bar ya, ngikutin dari Pro 1 ya. Di Pro 1 bahas tentang ASN dan judi online. Nah, kalau di Pro 2 Anum kurang tahu, di Pro 4 ini ada, menurut abang dan kakak bagaimana sih cara menghilangkan kecanduan judi online ini ya, dari Hanum ya. Yang mau ngobrol-ngobrol sama Hanum boleh di 0618463115. Coba tadi ada yang nelpon, coba kita tengok, mana tahu masih nunggu dia ya. Halo.
2: Sudah yang ketiga ini ya, jangan macam-macam.
1: Aku makan, kan gak mungkin kuangkat telepon.
2: Makan apa? Makan nasi.
1: Ya iyalah, sarapan lah, kan belum sarapan dari tadi.
2: Buat nasi?
1: Enggak, ada yang ulang tahun hari ini, jadi kami dapat rezeki, alhamdulillah.
2: Makasih.
1: Iya dong.
2: Tahun.
1: Iya, selamat ulang tahun Pak Kasmir. Iya, Pak Kasmir yang suka manjat-manjat di belakang tower. Iya, selamat ulang tahun ya Pak Kasmir, semoga sehat selalu.
2: Semoga berkah apanya, makanannya.
1: Amin. Gimana kabarnya Bu Farida?
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat-sehat aja, belum kena banjir lagi.
1: Emangnya ada hujan?
2: Kemarin tuh kan yang hari itu yang bilang banjir tuh itu belum, udah hujan lah ada, tapi lumayan sebentar, nggak lama.
1: Oh iya ya, mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Oke. Hari ini kita bahas agak-agak mirip lah ya dengan Pro 1 ya, karena mereka tentang judi online nih.
2: Ya, namanya pengikutnya ya kan.
1: Iya, kita harus ngikut ya kan. Jadi kalau menurut Bu Farida sendiri, gimana sih cara menghilangkan kecanduan judi online nih, terutama buat warga Indonesia lah ya, Medan lah khususnya nih.
2: Itu tergantung diri kita masing-masing.
1: Kalau
2: kita nggak mengikutinya, nggak jadi juga.
1: Tapi kalau misalnya kita ikutkan, udahlah jadilah itu ya.
2: Iya. Itu keadaannya ya kan.
1: Entahnya mana tahu dia pikir gara-gara butuh uang gitu loh Bu.
2: Itu angan-angan tukang cendol kadang. Mana tahu nanti aku menang, nanti kalau hujan untungku sekian gitu.
1: Rupanya enggak ya. Jadi sebenarnya lebih baik dihindari dulu ya, enggak sih Bu?
2: Mana tahu aku menang, tak tahu kalah.
1: Iya, betul.
2: Itu tergantung diri masing-masing, jangan diikutin kalau bisa.
1: Jangan dimulai kalau tidak bisa diakhiri ya.
2: Iya, karena itu kayak bersetan ya kan.
1: Iya, betul.
2: Apalagi angan-angan, kita pasti angan-angan tukang cendol, mana tahu nanti ini panas, lumayan lah sekian lah ini jadinya gitu kan.
1: Iya, betul. Betul.
2: Jadi mana tahu nanti aku menang, main lah aku.
1: Begitulah itu ya, uang setan dimakan iblis gitu dia.
2: Entah gitu menjadikannya, coba kita lawan, jangan.
1: Betul. Ibu pernah coba judi nggak?
2: Nggak judi sih, apa itu namanya ya, waktu masih di Siantar lah dulu.
1: Main apa, cendong apa, dindong apanya?
2: main dam
1: pakai duit,
2: pakai 1000-1000.
1: Allahu akbar.
2: Menang masuk 1000 bayar.
1: Oh gitu. Tuh, itu namanya apa tuh? Jadi kecil-kecilan. Main-mainan.
2: Wih, kok makanya banyak kali lah kesan di sana dulu. Maunya jangan berubah-berubah gitu aja dulu. Semangat kali dulu di sana tau. Sama kawan-kawan perempuan, mama perempuan. Main serimbang, tau, main serimbang yang entah biji salah yang gitu kan. Entah berapa, entah 30 biji gitu kan. Dapat kita semua itu bayar.
1: Dan
2: bayar. Enak kali tuh. Udah itu main kuaci lah kami. Main masakan betul.
1: Iya, iya, iya, iya, iya, oke. Iya.
2: Mana dulu, iya. Semua dimainin. Main apa yang gue aja dimainin.
1: Dimainin ya.
2: Ya, main gamen. Udah puas lah pokoknya kan.
1: Iya, puas lah masa kecilnya ya.
2: Main karet, semua dimainin makanya. Main sikit-sikit lah. Makanya itu namanya main-main ya kan.
1: Iya.
2: Hiburan.
1: Oke.
2: Mau lagu dangdut Ambon ya nanti.
1: Dangdut Ambon, insya Allah ya Bu. Soalnya udah ada di list pula ini. Kalau misalnya ada kosong waktunya membuatkan ya. Apa tuh dangdut Ambon?
2: Siapa aja di situ?
1: Anu sendiri, karena siapa tadi disuruh Bunda ke atas. Belum balik dia. Suruh
2: makan ayam penyet tadi.
1: Enggak, mie balap, tapi oh. Mantap.
2: Kecil-kecilan
1: lah. Tapi buat orang yang enggak bawa makan hari ini, alhamdulillah makan sarapanku terselamatkan.
2: Makan siang nanti ya kan?
1: Tinggal makan siang. Makan siang pulang aja lah, orang jam setengah satu udah pulang kok.
2: Kalau banyak yang dibaginya lumayan banyak juga itu ya kan?
1: Ih banyak loh, 70 orang lebih.
2: Itu lumayan juga ya kan?
1: Betul.
2: Lumayan lah itu.
1: Alhamdulillah ya rezekinya ya, lancar-lancar terus gitu ya kan?
2: Keluarga ya.
1: Oke.
2: Bocil.
1: Iya.
2: Makasih, selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Farida. Katanya ya jangan diawali ya. Jangan dicoba-coba ya, kalaupun mau main ya jangan yang besar-besar ya, kecil-kecil, tapi ya memang cuma untuk main-main, bukan memang untuk mencari penghasilan, bukan ya. Yang mau bergabung lagi, Anum buka ya di 0618463115. Halo, siapa malam lagi, Markobar.
0: Lupa dianya.
1: Aku kebiasaan masuk malam ya, jadi gitu ya. Ya Allah, padahal Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Gimana kabarnya Cynthia? Aduh gelak sendiri aku jadinya.
0: Kabarnya baik, yuk kawan.
1: Alhamdulillah, baik. Sehat walafiat, udah sarapan belum?
0: Sarapan belum makan pagi.
1: Oh, belum sarapan?
0: Belum, ini ada lauk, ada udang sambal sama telur sambal.
1: Oh iya, makanlah.
0: Nanti lantar lagi.
1: Iya, oke deh. Nah,
0: udah makan pagi?
1: Ini tadi alhamdulillah tadi yang lumayan agak lama sedikit lah gara-gara sarapan dulu sebentar dapat rezeki alhamdulillah ya.
0: Sarapan.
1: Ada yang berulang tahun ini.
0: Kira-kira belum tahu.
1: Yang ini apa teknik belakang?
0: Kira ini apa penyanyi gitu?
1: Enggak. Ada teknik Pak Kasmir. Pak Kasmir bapak yang imut-imut lucu. Iya. Cynthia. Cynthia pernah merasakan istilahnya mau coba-coba judi enggak sih?
0: Mama kita enggak pernah.
1: Enggak pernah ya.
0: Kita kan mau mencobanya gitu.
1: Kenapa alasannya Cynthia sendiri kenapa enggak mau coba?
0: Karena kita bisa apa? Membahayakan diri semua bisa di apa semua bisa jadi.
1: Jadi apa-apa gitu. Kalau misalnya kita main judi jadi berantakan nanti semua gitu ya.
0: Nggak tahu
1: waktu ya, kecanduan lah bahasa lainnya itu ya. Iya betul. Nah menurut Cynthia sendiri gimana sih cara menghilangkan kecanduannya itu sendiri?
0: Menghilangkan kecanduan judi sendiri?
1: Itu
0: aja apa harus dijauhi gitu?
1: Harus dijauhi dari diri sendiri dulu ya?
0: Dari diri sendiri baru dari orang lain gitu.
1: Betul. Iya. Baiklah Cynthia. Terima kasih Cynthia. Mau dengerin lagu apa? Tapi aku nggak bisa janji bisa diputer ya, karena aku udah punya list ya. Kalau di list di sini ada Pariaman Benigno, ada lagu Jawa Happy Asmara, Cucak Rowo, ada Via Valen Sayang, ada Jackson Zeran featuring Gaya Lama, baru ada Tapsel, Sapu Tangan Penghapus Ilu. Lagunya memang yang ngebit-ngebit sih, yang Anum ambil ya.
0: Enggak boleh, lagu enggak boleh di luar list, enggak boleh.
1: Apa judulnya? Biar coba Anum cek dulu.
0: Judulnya dari apa? Mangu.
1: Mangu. Mangu yang keroncong.
0: Iya.
1: Oke, coba nanti Anum coba cek dulu ya, ada apa enggak di list pagi. Takutnya nanti itu enggak boleh, kan lagunya agak lembut ya.
0: Iya.
1: Nanti enggak boleh katanya. Kena Anum. Kalau misalnya enggak boleh, nanti Anum putarkan pica-pica aja Joan Reza mau, agak-agak ini kita.
0: Oh iya deh, enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa. Karena kalau lagu keroncong pagi-pagi dulu memang kemarin boleh ya, cuman kena tegur gitu karena pagi-pagi itu jangan lagu yang lembut-lembut. Iya, biar semangat loh. Kalau pagi-pagi itu harus semangat. Nanti agak siang agak lembut-lembut enggak apa-apa, ya kan? Malam lebih lembut lagi biar bisa tidur. Baiklah. Terima kasih Cynthia.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sih, udah balik dia. Halo. Siapa di sana? Kok kayaknya suaranya lain? Ayo, coba. Halo. Salah buka mic rupanya. Gimana,
3: halo, Kak?
1: Iya, gimana kabarnya Dinda ya kan? Ya. Gimana sehat, kabarnya? Kak. Ih, mana temannya satu lagi?
3: Sakit.
1: Ya Allah, Acian Ali. Iya. Aci apa dia?
3: Ini. Demam, Kak.
1: Demam. Aduh. Padahal MVP playernya kita ya, pemain futsal ya. Ternyata bisa demam juga dia ya. Dari hari demam. Apa dia demam?
3: Dari hari Senin, Kak.
1: Dari hari Senin. Udah 3 hari ya. Ya ampun, kenapa ya? Kok 3 hari sakit dia ya? Ya Allah.
3: Gitu lah, Kak.
1: Udah didatangi belum?
3: Belum.
1: Iya, Najwa ya. Semoga Najwa sehat. Semoga Najwa cepat sembuh ya. Segala penyakitnya diambil ya, diambil sama Allah. Jadi dianya jadi sehat ya. Iya. Udah makan belum?
3: Belum.
1: Belum. Minta sama Bunda. Bunda aku enggak dapat. Udah disiapin. Alhamdulillah dapat ya. Karena cuma dirimu sendiri, kalau berdua mungkin bagi dua kali ya. Karena kan di luar prediksi ya. Karena kalau
3: Pak Kas. Budget ya, Kak?
1: Iya, kayaknya Pak Kasbir ngitungnya pegawai aja gitu kan. Jadi kayak yang PKL mungkin beberapa aja nih yang dapat, kalau yang enggak datang pegawainya.
3: di bagian dia aja kali ya.
1: Mungkin ya ingatnya kan karena ke belakang ya kan. Enggak lah, tadi dihitung sama Kak Mima enggak segitu kok. Iya, cuman orang itu aja yang memang pegawainya aja.
3: Dapat
1: alhamdulillah ya. Itu karena Bunda tuh kayaknya. Kong kali kong Bunda itu.
3: Makasih Bunda.
1: Makasih Bunda. Nah, ini kan Dinda nih, anak muda zaman sekarang, anak muda zaman now, Gen Z apa Gen Alpha kau?
3: Gen Z lah, Kak.
1: Gen Z, Gen Alpha terlalu lantam soalnya.
3: Iya, tahu kok, Kak. Terus Gen Alpha, Gen Alpha.
1: Nah, Gen Z sendiri ya pasti udah paham lah, apalagi pegang HP ya, pegang digital di genggaman sih. Ya. Itu kalau misalnya zaman dulu kan orang main judi tuh,
3: tapi
1: langsung tap-tap-tapin kartu, ya kan? Sekarang ada yang namanya judi online.
3: Meresahkan
1: kali ya. Pernah nyoba-nyoba enggak sih?
3: Sumpah enggak, Kak.
1: Sumpah lah dia. Sumpah enggak. Ya, iya, kenapa?
3: Gimana ya, Kak? Judi online tuh bukan jadi solusi gitu loh, Kak. Malah jadi memperibet hidup kita ke depannya.
1: Iya.
3: Gitu sih, Kak.
1: Itu kan judi online. Judi offline-nya pernah enggak? Kayak main-main sama kawan gitu, main kartu dam gitu.
3: Enggak
1: ya.
3: Kalau misalnya main Uno terus kalau kalah bayar segini itu judi juga ya, Kak?
1: Judi dong. Itu judi dong. Yang pokoknya apapun yang berhubungan dengan taruhan dibayar itu berarti judi. Yang kayak bola-bola. Kok pegang siapa? Brazil. Kok pegang siapa? Misalnya Prancis. Aku nanti bayar segini kalau ini. Kalau nilai poinnya segini, ah itu judi.
3: Wih.
1: Ternyata aku main judi, Kak.
3: Iya, Iya, itulah makanya Dinda tanya yang Uno itu.
1: Kalau yang sekali. Pokoknya yang berhubungan dengan uang, walaupun dia besar ataupun kecil, itu namanya judi. Main capi-capi tahu?
3: Tahu.
1: Itu judi juga.
3: Iya. Yang boneka-boneka capi itu.
1: Iya, kan kita enggak tahu sebenarnya kita bisa dapat apa enggak kan? Oh, kita pakai uang, kita coba-coba, ya kalau beruntung, ada yang namanya kalau beruntung, itu berarti judi.
3: Aduh bahaya kali. Ya,
1: karena kita mengeluarkan uang untuk menghasilkan uang.
3: Oh iya.
1: Paham kan?
3: Lotre gitu berarti.
1: Tapi kalau misalnya kita enggak ada mengapakan uang, misalnya kayak pendaftaran yang enggak ada, ininya enggak ada, kayak kemarin kita itu enggak.
3: Oh.
1: Karena kan itu pure sebenarnya ngasih hadiah sebenarnya kan. Ngasih hadiah tapi diacak dengan lotre. Oh. Bukan lotre ya bahasanya. Nomor undian. Iya. Kalau itu dia enggak judi. Namanya. Pokoknya kita ngasihkan uang untuk mendapatkan uang lagi. Nah, itu judi. Namanya judi. Yes, ya. Yeah. Betul kan? Karena kalau misalnya main judi kartu-kartu itu uangnya udah dikumpuli dulu.
3: Iya, benar, Kak.
1: Nah, siapa yang menang dia yang kasih. Iya enggak? Nah, ya itu judi yang offline. Kalau judi yang online ini yang Kakak enggak tahu. Dia kayaknya top up ya.
3: Iya, Kak. Lewat e-wallet gitu ya, Kak.
1: Nah, itu yang anak zaman sekarang yang lebih ngerti daripada mama-mama kayak aku ini. Iya kan? Ada enggak kawanmu yang pernah kayak main-main kayak gitu? Mm-mm. Itu sampai kecanduan?
3: Kalau kecanduan enggak sih, Kak, tapi pernah. Orang itu sampai cerita gitu loh, Kak. Malah orang itu main judi-judi kayak gitu tuh diumbar-umbarin gitu.
1: Oh.
3: Terus nanti tanya kan, "Ada mimpi enggak kau dia dapat nomor berapa?" gitu.
1: Ih, itu togel.
3: Gitu.
1: Terus gitu ya.
3: Iya, judi-judi juga. Kan banyak tuh kalau misalnya kita buka medsos kan ada situs-situs judi tuh.
1: Iya, banyak yang sudah diblokir tapi ada aja ya kan.
3: Iya, bener, Kak.
1: Iya.
3: Kadang kalau misalnya live TikTok nih, Kak, dia spam-spam gift.
1: Itu
3: juga banyak.
1: Gitu ya. Aduh, ngeri kali ya. Ya Allah, jebakan Batman ini ya. Kalau aku sendiri kalau main judi yang kayak main-main kayak gini, main-main kartu, itu main kartu tapi enggak pakai duit.
3: Oh.
1: Jadi dia kayak kalau misalnya kalah dia jongkok. Kalau kalah dia berdiri.
3: Hukuman
1: ya,
3: gitu
1: ada
3: aja.
1: Hukuman aja, cuman enggak pakai uang gitu. Itu pernah main kayak gitu. Tapi kalau main yang online, aku bukanya aja pun tak pandai. Apanya yang selok-selok lah, apalah ini.
3: Serem ya nengok iklan-iklannya.
1: Iya, enggak ngerti lagi. Udah gitu iklannya pakai bajunya seksi-seksi lagi. Apanya ini?
3: Iya.
1: Blokir.
3: Muncul juga.
1: Jadi sebenarnya ya, kalau menurut Hanum sendiri, kalau misalnya cara menghindari awal ya, menghindari awal biar tidak kecanduan ya, dijauhi satu. Jangan coba-coba ya sih. Kan?
3: Dari diri kita dulu.
1: Dari ya, kita Kak, dulu. Ya. Tapi kalau misalnya dia memang sudah kecanduan tanpa sadar, awalnya dia cuma coba-coba ya. Rupanya keterusan. Rupanya keterusan. Karena biasanya ada jebakan-jebakan Batman gitu. Biasanya awal dianya menang terus.
3: Iya,
1: udah dianya apa sih namanya, uang yang udah dia dapatkan itu dia putarkan lagi. Rupanya pas diputarkan laginya itu dianya kalah. Dia mau balikkan lagi uangnya itu, dia coba lagi kalah. Dia coba lagi kalah. Dijual semua barangnya. Iya. Jadi kayak gitu. Itu berarti dia sudah kecanduan. Nah, cara menghilangkannya atau cara menginikannya, kalau dari aku sendiri ya, agak susah memang. Ya, agak susah. Cuman kayaknya sih kalau misalnya pakai terapi mungkin bisa. Ada yang namanya terapi pikiran, bisa hipnoterapi bisa. Karena memang itu agak susah loh. Itu hal-hal yang paling susah untuk dihilangkan, kecanduan.
3: Iya kan, Kak, apalagi kecanduan ke hal yang buat dia merasa
1: merusak merusak dirinya, dia merasa dapat untung padahal enggak dapat untung gitu.
3: Dipermainkan aja.
1: Iya, dipermainkan ini sama admin. Admin slot. Aduh, aku jadi ingat seseorang yang katanya mau pergi ke Kamboja.
3: Aduh. Siapa?
1: Dengerin enggak dia ya? Enggak tahu juga ini ya. Ya, kita buka dulu lah ya. Mana tahu masih ada yang mau bergabung di 0618463115. Ada ya. Kita angkat dulu ya. Halo. Markobar.
4: Halo, Markobar. Selamat pagi. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
1: Iya.
4: Assalamualaikum kakak Awa, kakak Anu.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bang Rudi?
4: Hey. Alhamdulillah.
3: Sehat, luar biasa. Ya, Kak.
1: Dia senang karena aku hafal dia.
4: Ya, oi.
1: Makanya dia oi gitu. Gimana kabarnya?
4: Jumpa Kak Dinda.
1: Iya. Bang Rudi sudah makan kah?
4: Udah,
1: alhamdulillah ya.
4: Ya.
1: Pantas bersemangat sekali hari ini.
4: Ya, harus banget. Kalau sama Kak Ana udah jumpa. Kalau sama Kak Dinda belum.
1: Sama Dinda belum.
4: Cuma
1: ya.
4: Tanya sama Kak Ana, aku orangnya kayak mana? Pasti tinggi besar.
3: Gimana tuh Kak?
1: Suaranya bagus ya, baca Al-Qur'annya.
4: Yes.
1: Masya Allah, tabarakallah ya. Oi. Bang Rudi ya.
4: Yes,
1: ya. Gimana ini Bang? Kita bahas tentang judi-judi nih Bang. Coba dulu nyanyikan dulu lagu judi tuh.
4: Judi.
3: Ada lagunya ya Kak?
1: Judi.
4: Menjanjikan.
1: Lagunya Romai Rama. Tahu dianya ya. Gimana Bang cara menghilangkan kecanduan dari judi lah? Gak usah judi online dulu lah ya, judi dulu lah.
4: Ya.
1: Katanya salah napas dia ya.
4: Pusing kali aku. Marah-marah aja pun. Jadi begini ya. Yang namanya judi itu kan pasti gak akan selesai.
1: Iya.
4: Nah, yang kalah biasanya itu penasaran. Kenapa hari ini kalah? Besok gua tebus lagi nih.
1: Oh, betul.
4: Nih. Cowok yang kalah. Itu yang menang biasanya ketagihan. Biasanya untuk coba dan coba lagi.
1: Biar makin besar maksud dia untungnya.
4: Biar makin besar. Macam mana dapat untungnya supaya besar kan gitu kan. Yang biasanya kalau judi itu kan. Yang kalah itu biasanya rata-rata ya mendendam.
1: Mendendam.
4: Ya kan. Biasanya kalau yang kalah itu bermain judi. Entah itu mencaci maki lawannya, ya bahkan mencaci maki dirinya sendiri. Judi itu semuanya dikorbankan, semuanya apa yang jadi taruhan itu kan. Kalau judi zaman jahiliyah dulu lebih ngeri lagi.
1: Apa itu?
4: Tuh, kalau judi zaman jahiliyah dulu, yang pertama uang, uang taruhan pasang, ya kan. Habis uang tanah. Tanah digarapin jadi taruhan. Habis tanah ternak onta. Onta yang digarapin juga ini jadi taruhan.
1: Banyak ya.
4: Ada pasangan orang juga yang ditaruhan.
1: Ya Allah, ngeri kali ya.
4: Itu zaman judi zaman jahiliyah itu.
1: Iya.
4: Sekarang pun judi zaman enggak kalah hebatnya dengan judi zaman jahiliyah. Kalau judi zaman jahiliyah dulu semuanya digarap. Bahkan pasangan sendiri pun digarap jadi taruhan juga.
1: Ya Allah, ngeri ya.
4: Itu. Nah, kita kalau sekarang ya, sekarang rata-rata orang suka pada main kartu, main ini. Kita jangan tersinggung ya. Kalau aku sih alhamdulillah sama sekali belum pernah main kartu.
1: Iya.
4: Kan? Ya, kalau main kartu boleh. Sedang susun, pasang, bongkar, pasang gitu kan. Tapi kalau bisa, jangan dijadikan taruhan.
1: Betul.
4: Nah, karena yang berbentuk taruhan apapun itu memang betul juga gitu kan. Bisa-bisa pelan-pelan tapi tidak langsung. Sedikit demi sedikit kita pun terjerumus ke dalam meja judi kan gitu kan.
1: Betul itu.
4: Nah, dulu aku gak tahu ya. Karena kan aku baru tahu juga ya kan, yang namanya juga nggak tahu juga nggak apa-apa, maklum ya kan. Dulu ya waktu umur 12 gitu ya, aku kan dulu nonton bola, nonton bola sama mama aku, ya kan. Jadi itu ada Argentina, ada Spanyol, jadi kata mamaku begini, kau pilih mana? Aku Argentina, mama Spanyol. Oke, taruhan kita ya. Jalan. Rupanya Argentina yang menang waktu itu. Berarti aku yang menang.
1: Berarti di situ dikasih duit?
4: Enggak
1: ya.
4: Enggak.
1: Ya, kalau enggak dikasih duit bukan judi lah itu namanya, cuma taruhan ya, doang.
4: Ya, berarti kan karena kita enggak tahu ya, kita wajar juga ya. Tapi kalau kita taruhan sekadar bermain ya, tanpa dikasih embel-embel ya enggak apa-apa kan.
1: Betul.
4: Gitu. Cuman ya hati-hati kan gitu.
1: Iya.
4: Kadang kan orang salah paham, "Wih, judi kok ya, taruhan kok ya." Kadang-kadang kan nanti kesannya menuduh awak. Ya, taruhan. Ya kayak gini salah, ya gini salah. Udahlah, gue udah mending turu aja.
1: Turu aja. Betul.
4: Mending apa yang dimakan? Makan aja, makan. Makan. Ya, begini daripada begini, salah capek aku lah. Bukan begitu. Ya kita boleh taruhan permainan, tapi kalau bisa, anggap ini sekedar mengisi kesepian saja. Tapi jangan dijadikan, jangan diniatin judi jangan, itu bahaya.
1: Iya.
4: Secara menghilangkannya, ya memang ya kalau udah kecanduan judi itu agak susah menghilangkannya.
1: Betul.
4: Sebetulnya bisa dihilangkan. Mm-hmm. Gimanapun kita candunya itu.
1: Bisa.
4: Dari hati dulu kan. Mm-hmm. Dari hati dulu. Kalau kita ada niat dari hati mau berhenti, nah itu akan berjalan sendiri itu nanti.
1: Iya, mudah-mudahan.
4: Jangan dinasihatin. Kalau dinasihatin kadang-kadang kan orang belum tentu.
1: Iya. Kita bilang kayak gini, dia nggak cocok hatinya, wak pula yang dia apanya.
4: Iya, itulah. Kadang kita bilang, "Bang, maaf ya bang, berhenti dah bang. Saya senang sampean tinggal di sini. Rumah kita tambah warga, tapi tolong jangan begini." Nggak bisa, belum tentu itu. Jadi cara menghentikannya, baik itu apapun jenisnya, mau judi, mau narkoba, ataupun ganja, ya. Kalau udah kecanduan itu sebetulnya bisa dihentikan. Mulai dari diri kita sendiri dulu. Orang kalau biasanya, maaf ya, orang biasanya kalau udah terlanjur berjudi itu sekali nggak main rasanya udah kayak cuman gitu ya. Nggak makan rasanya nggak enak gitu kan. Ibarat kita belum makan, lapar nih gitu. Ibaratnya kita nggak bisa makan gitu loh.
1: Betul.
4: Ibaratnya judi itu menjadi makanan pokoknya gitu loh.
1: Iya ya.
4: Kalau kita kan nggak bisa lapar, belum makan nasi kan gitu kan. Nah itu. Kita kasih makan roti, lapar juga. Gitu kan.
1: Karena kita biasa makan nasi, ya kan.
4: Nah itu. Jadi sama ibaratnya kalau judi kan gitu kan.
1: Iya. Oke deh. Terima kasih Bang Rudi.
4: Yeay.
1: Yuhu.
4: Makasih ya Kak Anum ya.
1: Iya.
4: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
4: Nanti aku mau makin erat lagi silaturahmi sama Kak Anum. Boleh ya?
1: Boleh.
4: Yes, antara penyiar dan pendengar. Oi.
1: Oke deh, terima kasih.
4: Lagunya ikutan aja dah. Nanti ikutan salah aja. Pilih, nanti bahaya kita nih.
1: Karena harus lagu yang joget-joget.
4: Yang joget-joget, gedebang-gedebung.
1: Iya, baiklah. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, sudah 3 penelpon nih. Kita berhenti dulu, kita putarkan dulu lagunya. Baru nanti kita angkat lagi teleponnya ya. Di 0618463115. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Markobar. Dalam konteks budaya Mandailing, Markobar dapat diartikan sebagai pembicaraan resmi yang dilaksanakan dalam upacara adat Mandailing, baik dalam acara siriaon atau pesta dalam suasana gembira, maupun silulutun, yaitu pesta dalam suasana duka cita. Sebagai norma yang diwariskan secara turun-temurun, Markobar memiliki tata cara yang sudah merupakan kesepakatan bersama masyarakat Mandailing. Pada praktiknya, meskipun terdapat beberapa variasi dalam proses penuturan dan isi yang dituturkan, namun warisan budaya yang dianggap sebagai salah satu budaya yang sakral ini masih dilaksanakan dalam upacara adat masyarakat Mandailing hingga saat ini.

0: Ya, terima kasih Bang Nanaka, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Hanum di sini di Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Yang mau bergabung boleh ya di 0618463115. Halo, Markobar.
1: Markobar. Mari kita ngobrol dan berkabar.
0: Iya.
1: Berita baru ter-up to date.
0: Alhamdulillah.
1: Bukan gosip ketinggalan zaman.
0: Wah,
1: sudah lama kali loh. Bahkan ada kurang si Rudy itu.
0: Apa?
1: Si Rudy.
0: Ih, suka-suka dia lah. Suka-suka aku juga lah menelepon berapa lama.
1: Wah, kong kali kong benar.
0: Ih, kok kong kali kong. Aku suka bercerita-cerita.
1: 10 menit masa.
0: Ih, enggak apa-apa lah. Suka-suka lah. Cemburu kau ya?
1: Ya, saya juga ya.
0: Cemburu kau kan?
1: Cemburu, orang kan menelepon juga. Kan tertidur orang, kadang kemalaman.
0: Ya siapa suruh? Siapa suruh kemalaman kau?
1: Malah enggak bagian aku tiduran, aku udah tiduran tahu-tahu udah jam segini, udah gara-gara
0: itu. Ih, kasihan nyala yang enggak bisa bergabung tadi malam ya.
1: Sama
0: Kiki ya.
1: Mantap malam. Lama tuh sudah tuh malam.
0: Gimana kabarnya Frijin?
2: Kakak.
0: Enggak usah sok mental, biasa aja.
2: Anak TK.
0: Anak TK dari mana kau, ha?
2: Anak TK ini TK ala kadarnya.
0: TK ala kadarnya. Kemarin kok enggak ikut lomba mewarnai kawan anak TK. Gimana kabarnya? Sehat? Udah makan belum?
2: Belum kakak, kok kakak?
0: Udahlah. Ngapain?
2: Pakai apa?
0: Pakai mie balap lah, mie kencang.
2: Kenapa?
0: Ya itu aja lah, emang mau dimakan berapa banyak?
2: Enak lah, oper kemarin.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Pakai kemarin oper kan?
0: Nggak bisa. Langsung dimakan sama burung di atas.
2: Aku belum makan.
0: Kasiannya ya Allah, mintalah makan sana. Oke. Okay.
2: Baru dapat mandi minum lah.
0: Bang Frijin. Bang Frijin.
2: Ya.
0: Kok pernah main main judi online?
2: Judi online. Pernah, cuma cepat habis itu.
0: Putus. sekarang masih kecanduan kau.
2: Enggak, udah enggak mau capek-capek aku kerja.
0: Oh, kayak mana caranya menghilangkannya? Ini harus kita tanya sama orang yang udah pernah main judi online.
2: Aku gak kerja sekali. Waktu masih kerja itu aja, mau kerja-kerja, coba-coba. Gak menang-menang.
0: Karena penasaran ya. Jadi cara...
2: Pada main game online itu.
0: Jadi cara menghilangkan kecanduannya kayak mana? Dihilangkan dulu duitnya?
2: Jangan gini, berarti kerja lah.
0: Harus banyak kegiatan gitu ya.
2: Ya berarti kerja udah gak menagih.
0: Oh gitu. Berarti kalau kau kerja main lagi kau? Gila.
2: Aku tuh kok kerja main judi kalau enggak.
0: Jangan, enggak boleh kayak gitu, Virgin.
2: Kasih aku lah.
0: Itu cakap aku tadi ya, suka hati aku lah. Kok balik kan kata-kata aku ya. Ku balik-balikkan juga kok nanti ya.
2: Iya, nanti bayar aku. Nanti kapan jumpa bayar aku ya?
0: Enggak, ngapain ku bayar kau?
2: Bayar kau jumpa Kanung aku bayar atau berapa kan minta bayaran?
0: Kamu minta bayar apa?
2: Minta bayar kan kau nyontek makanan. Minta bayar berapa kan sama aku? Per jam?
0: Enggak ya. Jadi kau ya. Kau kan udah pernah kecanduan. Jadi cara menghilangkannya hilangkan dulu duitnya berarti ya. Jadi enggak kecanduan lagi.
2: Jadi pengangguran enggak main lagi.
0: Ya udahlah pengangguran aja lah kau biar enggak main judi kau.
2: Ya pengangguran jangan main.
0: Iya.
2: Kan orang pengangguran.
0: Ini enggak betul ini memang. Oke, terima kasih Frijin yang sudah menanti untuk nelpon. Kalau nggak ada, aku puterin lagu yang lain karena nggak boleh lagu yang lembut-lembut.
2: Ya udah. Linu lagu sumbang Linu.
0: Lagu Linu kan lembut.
2: Lagu Linu. Apa lagu? Abang jahat. Aku tuh cinta berat, Abang Jahat.
0: Apa itu? Nggak tahu
2: Abang
0: aku.
2: Jahat.
0: Judulnya, itu lagu apa? Dangdut?
2: Lagu reggae lah, reggae anak sekarang, lagu yang di TikTok itu.
0: Oh, enggak viral tuh. Enggak bisa, enggak bisa. Yang ada di sini aja lah kalau gitu ya.
2: Udah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Rijin ya. Aduh aku stres disuruh cara menghilangkan kecanduan malah dianya makin kecanduan. Gimana itu ha Dinda?
3: Solusinya harus pengangguran dulu katanya.
0: Iya, kalau dari dia katanya solusinya pengangguran dulu, berarti memang dihilangkan dulu duitnya kan. Baru dia enggak bisa main judi, baru dia enggak judi ya kan, ya Allah. Ya, itu enggak betul ya. Abang dan kakak bukan kayak gitu caranya ya. Dari yang awal tadi udah kita bahas cara menghilangkannya pasti dari diri sendiri ya kan, tidak bisa disuruh-suruh sebenarnya ya, dari diri sendiri. Jangan mendekati kalau misalnya tidak mau memulai ya, jangan diawali kalau susah diakhiri ya. Terus kalau misalnya sudah dimulai nih nggak bisa berhenti ya, carilah yang ahlinya seperti psikolog. Bener. Atau terapis ya, karena memang hanya itulah caranya ya. Karena memang kalau udah kecanduan, aku aja kalau udah kecanduan main game, bukan game ini ya.
3: Beda
0: ya, bukan game judi, bukan. Tapi game online bisa. Dulu aku kecanduan, sumpah. Kecanduan. Jadi sampai datang ke, kalau dulu ada yang, sekarang masih ada gak sih kayak warnet-warnet?
3: Oh ada, tapi
0: ada ya.
3: Kalau
0: dulu kan nggak punya laptop, nggak punya internet ya. Jadi nongkrongnya di warnet ya. Sempat hampir kecanduan. Kok dibilang kecanduan ya nggak kecanduan juga. Tapi kayaknya asal ada waktu luang tuh kayaknya pengen ke warnet aja gitu. Bawaannya main game aja gitu kan. Cuman lama-lama mikir-mikir. Jadi memang dari diri sendiri juga ya kan, mikir-mikir. Sampai kapan aku menyumbangkan duitku ini kepada ini ya kan,
3: warnet
0: ya kan? Sama penjaga warnet ya kan, aku nggak bisa ngumpulin duit nih gara-gara main game. Tapi gamenya bukan game yang berduit, istilahnya kita gara-gara nyewa tempat warnetnya itu kan. Setiap 1 jam 3.000 kalau nggak salah ya, dulu ya 3.000. terus dia kalau pakai paket 5 jam, iya paket 5 jam jadi 10.000. Jadi hitungannya cuma 1 jam 2.000. Bayangkan 5 jam di depan komputer.
3: Iya
0: kak. Itulah dulu kecanduannya aku ya, kecanduannya main game, tapi bukan main judi ya. Tapi makanya caranya itu hanya dari diri sendiri aja menghilangkannya.
3: Sadar
0: gitu.
3: Diri.
0: Sadar ke diri sendiri, dan kayaknya harus mencari kesibukan lain selain diam-diam aja, pasti teringat gitu. Iya gitu dia. Buat abang dan kakak terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih Adinda ku cinta. Iya, udah hampir menjelang pukul 9 juga. Nanti ke sebelah ya kan. Sama Kak Yasmin ya. Terima kasih buat abang dan kakak yang sudah bergabung dan sudah berbagi kabar kepada kita di sini bagaimana caranya. Mudah-mudahan ya judi-judi ini mau online mau offline bisa hilang dari muka bumi ini. Kalaupun

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampurasun. Kumaha damang Akang Teteh sadayana? Sumangga, ayeuna urang sami-sami dangukeun acara apresiasi budaya Sunda. Dangukeun tiap dinten Rebo ti kawit tabu 8 dugi ka tabu 10 waktu Indonesia Barat. Program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah pukul 19 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita ada di Irama Musik Sunda ya. Irama Musik Sunda. obrolan komunitas Nusantara yang hari ini edisi Rabu itu biasanya di Budaya Sunda ya, akan anu menghadirkan lagu-lagu Sunda pastinya dengan beragam informasi juga dari Budaya Sunda. Dan buat abang dan kakak yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan ya. Keselamatan itu yang utama, terpantau dari studio Pro 4 Medan. Kelihatan masih agak-agak mendung ya. Matahari terlihat muncul tapi tidak menyengat ya. Biasanya jam segini tuh panas ya harinya ya, udah mulai-mulai panas sih. Agak-agak mendung ya kalau anu melihat dari sini ya. Gak tahu ya kalau di daerah orang abang dan kakak ya. Yang sedang menikmati santai-santainya setelah berjibaku di dapur ya. Selamat menikmati santai-santainya sambil makan, sambil minum kopi ya. Anu makan tetap menemani abang dan kakak sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Sampurasun. Rampes. Ucapan salam khas masyarakat Sunda ini tidak hanya merupakan ucapan sapaan belaka, namun lebih dari itu merupakan proses ucapan yang mengajak pada diri sendiri dan juga orang lain yang disapa salam untuk bisa mengoreksi seluruh kesalahan yang dimiliki untuk kemudian memperjuangkan kebenaran yang akan diwujudkan. Sementara ucapan rampes yang diucapkan oleh orang yang disapa dengan sampurasun memiliki makna yang mengiyakan arti dari salam. Selain memiliki makna tersebut, sampurasun dan juga rampes memiliki makna membukakan pintu kebaikan, baik pintu secara fisik dan pintu hati. Budayakan salam tersebut dan jangan pernah sungkan menunjukkan jati diri.

Sedang mendengarkan lagu-lagu dan ragam budaya diapresiasi budaya Sunda. Program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Pupu Sinom merupakan salah satu bentuk karya sastra tradisional Sunda yang hingga kini masih dikenal dan dipelajari oleh masyarakat. Pupu ini menjadi bagian dari kekayaan budaya Sunda yang memiliki aturan serta ciri khas dalam penyajiannya. Secara umum, Pupu Sinom dikenal dengan pupu yang menggambarkan suasana kehidupan kaum muda, nasihat serta semangat dalam menjalani kehidupan. Karakter tersebut membuat Pupu Sinom ini kerap digunakan untuk menyampaikan pesan moral dengan bahasa yang lebih indah dan mudah untuk dihayati. Dan Pupu Sinom ini memiliki aturan khusus yang disebut Guru Wilangan dan Guru Lagu. Aturan tersebut mengatur jumlah suku kata serta bunyi vokal pada akhir setiap baris sehingga menghasilkan pola yang khas ketika dilantunkan. Dalam tradisi Sunda, Pupu Sinom tidak hanya berfungsi sebagai karya seni, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan pendidikan dan nilai kehidupan. Pesan yang terkandung di dalamnya juga antara lain adalah pentingnya belajar, menghormati orang lain, serta memiliki sikap baik dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan Pupu Sinom juga berkaitan erat dengan tradisi lisan masyarakat Sunda. Dan pupu ini dapat dilantunkan dalam berbagai kegiatan budaya, pembelajaran di sekolah maupun kegiatan seni yang bertujuan mengenalkan sastra Sunda kepada generasi muda.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warnanya sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para Mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Desa Cibaliung di Kabupaten Pandeglang menyimpan sebuah ikatan kultural yang mendalam antara masyarakatnya dengan pohon aren atau kawung. Ziarah budaya aren bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan sebuah bentuk penghormatan terhadap alam yang telah lama menghidupi tradisi lokal. Di tanah ini, pohon aren dipandang sebagai simbol harmoni dan sumber kehidupan yang dijaga turun-temurun. Dan aktivitas menyadap nira di Cibaliung ini melibatkan pengetahuan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap tetesan air nira yang dikumpulkan merefleksikan kesabaran, ketekunan, dan kearifan warga lokal dalam memperlakukan lingkungan. Nilai-nilai luhur tersebut melekat erat dalam denyut keseharian masyarakat setempat. Dan melalui tradisi pengolahan gula aren, desa ini berhasil mempertahankan identitas budayanya di tengah arus modernisasi. Ruang-ruang kebun aren menjadi saksi bisu bagaimana manusia dan alam ini dapat berdamai atau berdampingan secara berkelanjutan. Kearifan lokal ini membentuk karakter masyarakat yang tangguh dan menghargai akar budaya mereka. Dan perlihatan berhelatan dan tradisi seperti festival aren musang turut memperkuat posisi Cibaliung sebagai pusat kebudayaan. Kegiatan ini tidak hanya merayakan hasil panen nira, tetapi juga menjadi wadah edukasi bagi generasi muda untuk mencintai warisan leluhur. Ziarah budaya ini pada akhirnya merajut kembali kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan tradisi. Menjelajahi budaya aren di Cibaliung membuka mata kita akan kekayaan makna di balik sebutir gula tradisional. Budaya ini adalah warisan hidup yang terus berdenyut, memanggil siapa saja untuk belajar tentang arti keselarasan hidup. Informasi tadi bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Meureun.
1: Yo, homo lamun aya rada mah. Gadag. Kek. Tukang nyores. Iya euy. Tukang nyores. Tadi atuh ngopi yang bara-bara. Aduh, ngara ropi ya. Mohon ya.

Merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.

Ya, terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya Hanum undur diri dulu ya dari ruang dengar Abang dan Kakak. Namun jangan kemana-mana karena nanti akan ada Asma dan Ova yang akan melanjutkan menemani Abang dan Kakak sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanum tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan.

0: Persyaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
3: Cicak Buswoyo.
4: Nabila Gomez.
0: Roni Sianturi.
1: Lita Zen.
5: RRI.co.id.
6: RRI.co.id.
5: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
6: RRI.co.id.

前站。

0: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
1: Buya krung terdongdong, buya tamong merasiki. Daripada taduk terbingung-bingung, lebih kata dong tamong menari. Kutai polim, pacit musik polim. Ya iyalah, tarik musik.

88,4 FM Perempat Suara Budaya Nusantara Selendang Mayang Gayo S sudah hadir menemani suasana siang Abang Kakak. Siang yang sendu mendayu-dayu menghadirkan rasa rindu antara aku dan kamu. Iya, Abang Kakak, senang sekali saya Asma Lubis kembali menjadi sahabat Anda di hari ini ya, edisi siar Rabu 16 September 2026. Lagu-lagu daerah masih kita hadirkan dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Roti. Ngomong-ngomong soal pemanfaatan herbal ya untuk menjadi obat ya tradisional bagi masyarakat Indonesia, ini sudah terjadi turun temurun Abang Kakak ya. Salah satunya ada ini apa ya, ide ataupun gagasan yang disampaikan Kepala Rumah Sakit Pusat Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan Markus Wibowo yang mendorong adanya Hari Herbal Nasional ya. Ini kenapa harus ada Hari Herbal Nasional atau Hari Jamu Nasional, sahabat budaya? Ini dinilainya sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan herbal. Markus mengatakan momentum tersebut dapat menghidupkan kembali warisan kesehatan dari nenek moyang sekaligus menggerakkan pelaku usaha herbal. Menurutnya gagasan ini perlu segera direkomendasikan kepada pemerintah agar dapat menjadi dasar pelaksanaan secara nasional ya. Ini disampaikan beliau dalam pernyataannya usai kegiatan dialog kebangsaan rakyat sehat negara kuat di Jakarta pada Jumat 11 September 2026. Menarik ya Abang Kakak. Masih kami kutip dari laman rri.co.id, Markus menilai penetapan hari khusus tersebut berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha herbal. Sebagai contoh, kebijakan penggunaan batik yang menurutnya turut menggerakkan industri batik gitu ya. Aku cinta batik. Nah, artinya dalam satu hari, dalam seminggu, satu hari kita tentukan sebagai hari herbal begitu ya. Nah, dengan hal seperti ini, dunia usaha juga pasti akan menggeliat, khususnya pelaku usaha jamu begitu ya, tanaman herbal ini. Jadi kalau batik dulu kan seperti ditetapkan hari Jumat harus pakai batik gitu ya. Pengusaha batik pasti jalan, rakyat juga senang. Budaya kita juga dari turun-temurun begitu ya, kita sudah mengkonsumsi jamu, pengobatan tradisional. Jadi kenapa enggak kita galakan terus, kita giatkan terus, kita perkenalkan terus kepada generasi muda. Kalau aku sih yes ya. Gak tahu Abang Kakak gimana ya. Jadi gak diklaim juga oleh negara-negara lain. Misalnya seduhan kunyit gitu, temulawak, apalagi sereh, apalagi daun salam, kayu manis, jahe gitu ya. Ini gak diklaim oleh negara-negara lain ya. Intinya Abang Kakak, penguatan kesehatan masyarakat perlu dimulai sejak lingkungan paling kecil, yaitu keluarga ya. Dan kita turun-temurun dari nenek moyang sudah diajarkan bagaimana keluarga kecil kita dari apotek hidup ya, dari pelajaran SD tuh apotek hidup. Di halaman-halaman kecil kita sudah ada rempah-rempah yang bisa kita olah untuk menjadi pengobatan alternatif untuk keluarga ya, dalam bentuk tradisional ataupun jamu, sahabat budaya. Kita support ya, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dan masyarakat Indonesia selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan sehat-sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin.

Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengumumkan rencananya untuk merevitalisasi Galeri Nasional Indonesia Jakarta. Hal ini disampaikan pada pembukaan pameran lukisan bertema Nasirun bersimpu di kaki para guru pada Sabtu 12 September 2026 lalu. Iya. Menurutnya pameran penghormatan bagi Maestro Nasirun ini akan digelar selama sekitar 1 bulan. Setelah pameran tersebut selesai, revitalisasi Galeri Nasional Indonesia akan berlangsung dilakukan. Menbud mengungkapkan setelah revitalisasi, Galeri Nasional Indonesia akan terlihat lebih representatif ya. Fadlizon menambahkan nantinya penataan ulang akan memperluas area ruang pamer, menyediakan ruang untuk pameran tetap, bahkan gedung A menjadi diproyeksikan etalase utama karya-karya terbaik, koleksi negara, dan juga Istana Kepresidenan.

0: YI for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
0: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
0: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Sini, Neng, bisa aja. Mau rasa apa, nih?
0: Moka.
1: Moka.
0: Ada nggak?
1: Ada, Neng. Ada.
0: Ah. Hmm. Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
0: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
0: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
0: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krehl pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
0: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya.
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI for Yay Info.
2: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya, Nusantara.

0: Tinjak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk, salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan, Mbah. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma, dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi, yaitu manajemen pariwisata, karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini.
0: Hamzah juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai tanjak atau tengkuluk itu pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal memakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya, di mana sih belinya? Pertama saya mau beli, Mbak. Dan kedua, saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand Tengkulu dengan nama Alam Tengkulu. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkulu memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dendam tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
2: tumbuh tunas?
1: Tumbuh tunas yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga. Nah itu namanya belah mumbang.
2: Itu kamu bisa buat?
1: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja di raja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
0: Sementara itu untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
1: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya Bang. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis gitu, yang harganya tak menguras kantong, jadi bisa kita buat dari songket meteran Bang. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, Pak. Lingkaran kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi 4, lalu dilipat menjadi segitiga. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segitiga itu disetrika Bang. Sehingga dia rapi. Rapi kan, udah keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat Bang. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit. Segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan, kita mau melipat apa, kita mau jenis apa gitu.
0: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
1: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, ada atau acara-acara kasidah.
2: Ada lagi yang lain?
1: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha. Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati Pak. Alhamdulillah pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih Bang dari Kalimantan.
0: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
1: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkuluk Bang. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan pakai mesin manual, nggak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak kita kewalahan. Jadi harus menambah jasa gitu untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi, dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu lah. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis
2: supaya
1: untuk memenuhi pasar lokal, nasional, dan internasional tentunya Bang.
0: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
1: Pertama, saya harus mulai dari diri sendiri ya Pak. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajar. Saya menggunakan keeksistensian saya dalam media sosial, dalam bermedia sosial, berkata-kata, dan menulis untuk mengajak para pemuda bahwa kalau pakai tengkul itu keren loh gitu. Selain itu, ini juga bagus souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ini Bang. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional terutama yang tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas, karena ini adalah khasanah budaya kita, ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih Pak. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panja bukan sembarang panja, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy di Kota Medan.
0: Abang dan kakak, budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar hasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang di telan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Danau Toba. Siapapun yang memandang panorama danau ini akan berdecak kagum karena alamnya yang sangat indah. Sisa kedahsyatan letusan supervolcano Toba ini menjelma menjadi warisan manis di generasi ini. Masyarakat sekitar menyebutnya Tau Toba Nauli, yang artinya Danau Toba yang permai. Danau Toba memang tersohor dan menjadi danau yang terbesar di dunia, merupakan reservoir air tawar segar terbesar di Asia Tenggara. Kini danau ini seolah meradang. Ternyata masalah yang dihadapinya cukup kompleks. Eksploitasi keindahan disertai kekayaan alam sekitar meningkat signifikan tanpa disertai pemeliharaan yang teratur. Syukurnya ada harapan positif dari pemerintah untuk menjadikan Danau Toba sebagai salah satu destinasi prioritas Indonesia. Semoga keindahan Danau Toba tetap terjaga.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun, bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: Rompat FM Suara Budaya Nusantara, Bang Kakak dimanapun berada, kami informasikan untuk Anda saatnya azan zuhur berkumandang untuk Medan dan sekitarnya.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.

Abang Kakak, pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami informasikan saatnya bergabung dengan Pro4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara berjaringan. Abang Kakak dari studio, kami mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat menikmati santai siang.

Abang Po, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menjamin kenyamanan dan keamanan beribadah bagi seluruh pemeluk agama di wilayahnya melalui penyelenggaraan kegiatan peningkatan wawasan kerukunan umat beragama. Kemarin Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengimbau para tokoh agama yang hadir untuk menjadikan rumah ibadah sebagai simpul pemersatu warga dan aktif membangun komunikasi antar umat. Sementara itu, Kasuban Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Jakarta Pusat, Sony Sontana menegaskan bahwa forum ini bertujuan memperkokoh kehidupan keharmonian yang kondusif berlandasan Pancasila.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata menilai penggunaan kimpul atau talas belitung sebagai bahan pengganti pangan yang viral di media sosial turut mengangkat kekayaan gastronomi Indonesia. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menyampaikan hal itu dalam konferensi pers Wonderful Indonesia Gastronomi di Jakarta kemarin. Menurut Nimade, tren pariwisata yang semakin mengarah pada pangan lokal ini dapat mendorong masyarakat mengeksplorasi cita rasa kimpul dan mengembangkannya menjadi hidangan yang menarik. Ditambahkan kemajuan teknologi dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan kuliner atraksi serta kekayaan alam dan budaya Indonesia melalui program Wonderful Indonesia Gastronomi 2026. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Tapi kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat abang Mpo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang Mpo sendiri.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan perompak suara budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam program siaran berjaring nasional suara budaya Nusantara bersama perompak RRI Jakarta dan juga RRI Denpasar. Untuk edisi hari Rabu Abang Po 16 September 2026 bareng Ayum Penopak Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Baik Abang Po, Aye mau langsung menuju ke Denpasar ya Bang Po ya. Kita bakal bersama dengan Beli Dede Mahendra. Benar gak sih? Benar gak sih Beli ya? Kita sapa dulu dah. Halo, selamat siang.
3: Baik, selamat siang Po Nova.
2: Iye.
3: Gimana kabar?
2: Kabar baik, kenapa suara Aye dengar lagi ya?
3: Hah?
2: Kenapa suaranya Aye balik lagi ke Aye nih?
3: Kenapa seperti itu? Kalau suaranya Dede gimana?
2: Suaranya Dede bagus, nggak ada balik-baliknya.
3: Tapi suaranya Mbok Nova di sini aman,
2: aman,
3: lancar.
2: Tapi Aye mendengarkan suara Aye kembali kepada Aye nih.
3: Mungkin nggak diterima ya suaranya.
2: Iya kali ya. Bentar ya, kita sama-sama ngecek ya. Aye juga coba minta tolong dicekin juga nih. Oke dah, kalau gitu hari ini kita bakal menghadirkan Putu Eko Gunayasa, SM Hum, dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Benar ya?
3: Benar.
2: Ya, Pak Dosen kita udah kelihatan.
3: Eka, bukan Putu Eko.
2: Oh, Putu Eka. Oh, A-nya kelihatan O ya. Aduh, usia benar-benar deh mata. Iya benar.
3: Oke.
2: Hari ini kita ngebahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini.
3: Oke.
2: Iya, karena waktunya berlalu juga ya Beli Dede ya. Saya panggilnya Beli enggak sih?
3: Panggilnya Beli Dede aja.
2: Beli Dede aja. Karena waktunya juga yang berjalan Beli Dede. Ngobrol dulu deh sama narasumber kita. Nanti kita buka line telepon ya. Oke. Silakan Beli.
3: Baik, terima kasih Raglan Rai, sahabat budaya di seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dede Mahendra akan menemani tengah ruang dengar Anda, edisi Rabu 16 September 2026. Dede di studio RRI Denpasar di Pro 4 Suara Budaya Bali. Ditemani narasumber, beliau adalah Putu Eka Gunayasa SSM Hum. Beliau ini adalah dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Baik, kita akan sapa dulu Om Swastiastu. Selamat siang Pak Putu Eka.
4: Selamat siang Pak Dede, semoga senantiasa sehat.
3: Oke, Dede sapa supaya lebih mantepnya Pak Putu, Pak Eka, Pak Guna.
4: Ya, kayaknya yang terakhir
3: Pak Dede. Guna ya. Beli Guna, kita Niki Mali Jebos pacang membahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Nah, mungkin Beli Guna bisa dong memaparkan sedikit seperti apa Niki?
4: Iya, jadi seperti yang kita ketahui bersama, Januari 2025 yang lalu, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan satu program strategis nasional, yaitu makan bergizi gratis.
3: Makan begitu. Bergizi gratis.
4: Ya. Oke. Program ini memiliki visi jangka panjang, yaitu untuk meningkatkan antusiasme belajar siswa, termasuk juga meningkatkan kualitas kecerdasan dari siswa. Hingga di tahun 2045 ketika kita mendapatkan bonus demografi, diharapkan akan ada Indonesia emas atau generasi emas.
3: Betul.
4: Nah, sampai di titik ini kemudian kita bertanya, apakah konsep atau gagasan tentang makan bergizi ini hanya persoalan kita pada masa kini, atau sesungguhnya kita sudah punya warisan literasi pada masa kuna
3: begitu. Okay.
4: Sehingga melalui warisan-warisan sastra itu kita bisa menerapkan program makan bergizi ini sesuai dengan identitas dan budaya yang ada di masing-masing daerah di Nusantara atau di Indonesia.
3: Oke.
4: Okay. Nah, saya mencoba menelusuri warisan-warisan sastra kuno kita, seperti Kekawin Ramayana, kemudian juga ada lontar yang berjudul Suptaprana, ada Geguritan Loda, dan yang lain sebagainya, untuk kemudian membahas tiga hal berkaitan dengan makan bergizi ini.
3: Okay.
4: Yang pertama tentang etika makan, kedua jenis makanan yang bergizi bagi para pertapa dan juga pelajar pada masa kuno, dan yang ketiga bagaimana cara kita mengakhiri makan itu sehingga yang kita dapatkan adalah gizi, atau dalam bahasa Jawa kunanya disebut dengan waraboga, bukan sebaliknya racun atau wisya begitu.
3: Okay.
4: Jadi apa makan bergizi dalam konteks Nusantara kuno, itu kalau diterjemahkan dalam satu kata itu disebut dengan waraboga.
3: Waraboga.
4: Wara itu artinya terpilih atau utama, dan boga itu artinya makanan. Jadi makanan yang bergizi atau berkualitas untuk para pertapa dan pelajar pada masa kuno disebut dengan waraboga.
3: Oke, rekan Rai, sahabat budaya, seperti napi yang sudah dikatakan tadi oleh Bli Guna, dan tentunya makanan-makanan yang memang harus masuk ke dalam tubuh, dan niki tentunya harus makanan yang memang bergizi. Nah, seperti ini kange. Dan sahabat budaya, tentunya Dede akan menyapa untuk Raklan Rai di line telepon 223361. Bli Guna, mungkin bisa dong diinformasikan sedikit jenis makanan apa saja sih yang layak untuk dikonsumsi. Mungkin dari kutipan sastra kuno yang sejauh ini mungkin Bapak Guna, Bli Guna ketahui.
4: Iya, jadi sebelum kita membahas mengenai jenis makanan, penting juga kita mengetahui etika makan.
3: Etika makan,
4: Pak Dede. Jadi menurut satu pustaka yang berjudul Tatwa Brata, itu seseorang sebelum makan itu harus mencuci wajah dan juga meminyaki rambut. Jadi kutipan teksnya, Hana Brata, tanpa mangan yang durung arerawo alelengel. Artinya seseorang itu sesungguhnya pantang makan sebelum dia mencuci wajah, termasuk juga meminyaki rambut. Nah, kalau kita perhatikan teks ini, ada pesan kehigienisan yang dititipkan oleh para leluhur kita, bahwa sebelum kita menikmati makanan atau mengkonsumsi makanan, kita harus mempersiapkan tubuh dan juga fisik kita yang bersih dulu. Bahkan sampai hal detail, yaitu meminyaki rambut. Jadi nah, ini menjadi menarik karena akar gagasannya itu ternyata kita temukan dalam Adiparwa. Adiparwa ini itu sumber naskah lontar yang penting, terutama di bagian cerita tentang Sang Garuda yang ingin membebaskan ibunya dari perbudakan yang setiap hari memelihara ular. Amerta yang didapatkan melalui perjuangan berat di Gunung Somaka. Jadi Garuda agar bisa membebaskan ibunya dari perbudakan para naga itu disuruh untuk mencari Tirta Amerta. Di mana Tirta Amerta ini dicari? Di Gunung Somaka. Melalui perjuangan yang berat, akhirnya Tirta Amerta itu didapatkan. Dan sebelum diberikan kepada ular, itu Garuda berpesan agar mandilah engkau sebelum menikmati Amerta ini. Nah, ketika itu kemudian belum diberikan kepada para ular itu jatuh di agraning kuse, di ujung ilalang.
3: Ujung lelang.
4: Yeah. Oleh sebab itulah kenapa kemudian ketika ular menikmati amerta itu, lidahnya menjadi bercabang dua atau dwi jihwa. Sampai sekarang, kenapa orang Bali menggunakan alang-alang untuk memercikkan tirta? Karena di ujung ilalang itulah amerta itu dijatuhkan oleh Garuda. Itu baru tentang persiapan makan, Pak Dede. Jadi sebelum seseorang makan, dia harus memastikan dirinya bersih dan higienis terlebih dahulu. Setelah itu, setelah memastikan dirinya bersih, arah utama ketika kita menikmati makanan, menurut pustaka Lontar Supta Prana judulnya, itu haruslah menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari timurlah matahari sebagai sumber kehidupan, sumber cahaya kita itu terbit. Jadi ketika kita ingin menikmati makanan, arahnya harus menghadap ke timur. Sikap kita adalah duduk bersila. Nah, tentu ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat, terutama anak-anak pelajar kita saat ini. Kalau di Bali diusahakan menghadap ke arah timur. Dan sikap duduknya bagi yang laki-laki bersila dan yang perempuan bersimpuh begitu. Nah, tapi kalau misalnya ya ruangnya terbatas, tentu kita bisa mengambil standar minimal setidaknya menghadap ke timur sajalah. Dengan sikap yang duduk misalnya. Dianjurkan untuk tidak mengambil sikap-sikap yang tidak tepat. Misalnya makan sambil tidur itu disebut dengan ngamah.
3: Ya,
4: makan menggunakan mulut secara langsung itu disebut dengan amlok-plok begitu.
3: Makan? Jadi,
4: jadi
3: makan, langsung makan pakai mulut.
4: Iya, itu disebut
3: dengan nggak diambil pakai tangan dulu. Ya,
4: apalagi sendok itu disebut dengan lok-lok begitu.
3: Nyaplok gitu.
4: Ya, dalam bahasa Bali yang jadi kasar kan karena binatang. Tidak bisa juga ketika kita makan itu sambil melilitkan kaki, kadang kan tanpa kita sengaja kaki kita melilit. Nah, ini disebut dengan anukti. Jadi sikap terbaik ketika kita mengkonsumsi makanan memang menghadap ke arah timur, muasal cahaya sumber kehidupan dari mentari dengan posisi kita duduk bersila bagi laki dan juga bersimpuh bagi perempuan. Nah, itu sedetail itu sebenarnya table manner orang Bali. Kalau barat mungkin punya tertentu. Nah, barulah kita masuk ke bagian yang kedua sekarang. Apa jenis makanan mereka begitu? Sumber sastra yang bisa kita gunakan adalah Kekawin Ramayana. Di dalam Kekawin Ramayana, terutama ketika Rama sudah memenangkan perang melawan Rahwana, pulanglah Rama ini ke negeri Ayodhya menggunakan kereta Puspaka. Dari udara, Rama menjelaskan aktivitas yang ada di pertapaan Resi Baradwaja. Di sana, para pertapa itu mempelajari berbagai jenis pengetahuan. Misalnya Aji Hening, kemudian juga Brata Pasupata, Kumara, dan lain sebagainya. Di sana dijelaskan berbagai jenis makanan yang penting dan bergizi bagi pelajar pada masanya. Jenis makanannya misalnya, lauknya apa? Ikan.
3: Gitu. Ikan.
4: Ya, jadi ikan godem disebutkan. Jadi kenapa ikan? Kalau kita tautkan dengan konteks pengetahuan gizi pada hari ini, ya ikan ini kan tidak memiliki lemak dia. Jadi ya non kolesterol jelas itu yang dikonsumsi lauknya. Lalu kemudian jenis karbohidratnya didapatkan dari mana dan juga glukosanya itu disebutkan pisang pada masanya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ketika seseorang sudah beranjak dewasa 17 tahun ke atas, menekuni pengetahuan, anggaplah sejajar dengan mahasiswa sekarang, mereka pasti sedang aktif panca indrianya. Nah, di dalam teks Kekawin Ramayana sudah disebutkan bahwa ubi talas itu adalah makanan terbaik agar seseorang bisa mengendalikan nafsu birahinya. Jadi kan salah satu godaan terberat ketika kita sedang menempuh pengetahuan akademis pun juga spiritual adalah mengendalikan panca indera kita.
3: Betul,
4: nah,
3: betul.
4: Kekawin Ramayana memberikan kita tips dan trik untuk bisa mengendalikan itu adalah makanlah engkau ubi talas untuk bisa mengendalikan panca indriamu. Kalau jusnya misalnya disebutkan buah kam itu sebagai jus terbaik agar proses pencerapan pengetahuan ini bisa berlangsung dengan cepat.
3: Okay.
4: Nah, kalau dari segi kacang-kacangan, ini sumber protein nabatinya yang direkomendasikan dalam kekawinan Ramayana itu adalah kekare gitu.
3: Kacang kare.
4: Kacang kare. Sementara itu yang juga bagus ketika kita belajar sesuatu itu ya seringkali kerap juga kita mempelajari hal-hal yang sulit, berat begitu. Makanan yang ada unsur biji ketumbarnya itu bagus untuk pikiran. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa sampai saat ini para penggelingsir kita di Bali setidaknya itu meterek. Kalau lagi pusing, sakit kepala itu pasti meterek. Apa sarana utamanya? Ketumbah. Jadi ketumbah itu baik untuk dikonsumsi pun juga digunakan untuk obat yang berkaitan dengan dimensi kecerdasan, otak, pemikiran, dan lain sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah kita miliki dan di masing-masing tempat itu diversifikasi jenis makanannya bisa saja berbeda-beda sesuai dengan alam, kultur masyarakatnya juga gitu. Jadi Bali yang sudah punya warisan sastra dan pengetahuan, makanan bergisinya sesuai dengan sumber sastranya. Tidak sama dengan mungkin di wilayah-wilayah NTT, Papua, termasuk juga Sumatera dan seterusnya.
3: Letak geografisnya juga mempengaruhi nih Kang.
4: Pasti Pak Dede, karena yang penting juga adalah apa yang dihasilkan dari ibu pertiwi kita. Pastilah kalau dalam konsep Bali itu ajengan nike na usade talar gitu. Makanan juga adalah sumber kesehatan, sumber pengobatan. Kenapa ini menjadi penting? Karena di dalam mulutlah kesakitan dan kesehatan itu pintu gerbang pertamanya.
3: Betul. Keren sekali, luar biasa Niki Bliguno, dan tentunya sudah memaparkan tadi nih secara panjang lebar bagaimana di dalam sastra kuno dan Niki di dalam sastra kuno Nusantara tentunya Niki nih sudah kita diberikan bayangan atau gambaran bagaimana cara kita makan, makanan apa yang harus kita makan, dan etika dalam mengkonsumsi makanan, semua di sana sudah tertera. Seperti ini ke Pak Gerengi.
4: Persis, Pak Dede.
3: Luar biasa sekali, seperti napi yang dikatakan Pak Guno, semoga bermanfaat Niki untuk Raklan Rai, sahabat budaya yang ada di seluruh Nusantara. Mungkin untuk Mbak Nova.
2: Mpok. Ketok nih.
3: Mpok. Tadi Dede lihat mangap-mangap. Gimana? Mungkin bisa ya kita implementasikan, karena saat ini kan banyak sekali makanan-makanan yang cepat saji ya. Seperti
4: betul.
3: Itu hampir setiap hari, supaya lebih gampang deh kita makan, nggak usah ribet-ribet. Tetapi seperti apa yang dikatakan Pak Gubliguno tadi, nah itu sangat tidak baik sekali untuk kesehatan. Ternyata sastra kuno Nusantara itu ada berapa kutipan-kutipan makanan apa yang harus kita konsumsi. Nah, seperti itu. Artinya bagaimana cara kita mengkonsumsi, terlebih etika lah pada saat kita melakukan.
2: Berarti dari sejak zaman dahulu kalanya semuanya itu udah diatur ya, Bli ya.
3: Sudah diatur.
2: Bli, mungkin bisa diutak-atik di sananya suaranya, di telinga saya kurang begitu bagus ya. Kita di sini juga lagi mencoba.
3: Mungkin bisa dibantu Niki untuk teman-teman di TMB masih berjuang juga. Terus gimana untuk saat ini tangkapan Dede di Perumpat Jakarta gimana, Empo?
2: Untuk suaranya dari Denpasar bagus. Coba didengar outputnya di RRI Net deh. Atau outputnya di RRI Digital barangkali.
3: Bagus.
2: RRI Digitalnya ambilnya dari Jakarta. Oke. Baik, kalau gitu kita infokan lagi buat penelpon nih, Bli. Untuk Denpasar berapa?
3: Baik, sahabat budaya yang pengen bergabung di Perumpat RRI Denpasar, kita akan menyapa di line telepon 223361. 0361223361.
2: Boleh diulang lagi, Bli?
3: 0361223361.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0215045510. Tapi kita break dulu ya, Bli ya.
3: Oke.
2: Sambil kita utak-atik lagi biar suaranya maksimal ya.
3: Oke.
2: Baik, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita coba terima penelpon, namun saya sapa yang ada di sana dulu. Nah, kalau naik feedernya, pasti suaranya nggak bagus lagi. Oke. Baik, Beli Dede.
2: Pak Nova.
1: Ya, suaranya saya masih terdengar menggema sih sebenarnya, tapi ya sudahlah ya.
2: Tapi di sini suaranya Pak Nova cetar sekali.
1: Cetar sekali ya. Ya udahlah, alhamdulillah. Semoga ini hanya ini aja lah ya. Mudah-mudahan nanti ini cepat berlalu. Beli Dede, kita terima penelpon yang ada di Denpasar, sudah ada kah?
2: Mungkin

0: Iya, gitulah.
1: Nanya beli dedenya.
0: Eh, dari siapa dulu? Masuk-masuk rumah orang.
2: Ini tantenya Dede.
0: Oh, tante.
2: Tantenya Dede dari Jerman.
0: Oh, gitu.
1: Iya, gitulah, Mpok.
0: Oh. Iya,
1: salam kenal dulu. Sebenarnya saya setiap hari ikutan acara berjaringan gitu.
0: Baik. Berarti orang Jerman ya? Orang Bali yang tinggal di Jerman.
2: Bukan, Jerman itu jero manurage.
0: Astagfirullahalazim. Kirain beneran dari Jerman.
1: Iya, kalau ayah ini bukan orang Jerman, orang Bali asli, tapi disingkat gitu loh namanya Jerman.
0: Oke lah. Baik, silakan dilanjut.
1: Iya, Mpok mau nanyain beli dedenya. Tadi cuma dengar separuh-separuh.
2: Silakan.
1: Ya, topiknya meterek gitu.
2: Bukan.
1: Apa itu?
2: Meterek nih ke salah satu isi pembahasan kita di siang menjelang sore, Niki.
1: Ya.
2: Topiknya, Niki, makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini.
1: Gitu.
2: Mungkin Bu Jerman bisa bertanya langsung dengan narasumber, dan seperti napi yang dikatakan tadi, banyak sekali sudah diinformasikan makanan apa saja yang baik untuk kita konsumsi dan bagaimana etika kita saat makan, nah di era saat mangke niki kita kan sulit.
1: Apakah mpoknya ngerti dengan bahasanya beli dede?
0: Saya ngerti nggak ngerti, saya dengerin aja dah.
1: Iya, pokoknya ditanyain gitu
2: dah. Oke, silakan Bu Jerman, niki mumpung wenten narasumber, wenten beli guna.
1: Beli guna.
2: Saking Universitas Udayana.
1: Beli guna. Mungkin ya biar tak ngerti mpoknya dulu. Beli guna. Tiang metaken duaning tiang sampun usia lingsir kan kenten
2: di patut.
1: Mangkit napi kira-kira ajang-ajangan itu yang cocok becik angen iragos di sampune usia lingsir niki kenten.
2: Intinya kurangi makanan
1: nak wau separuh piragi niko meserek kan kadang jadi niko Mbak Tere, Niko. Tapi,
2: Yakti, Niko. Ampura, Tante, mungkin sampun wenten 70?
1: 70, Niko mimo bendek beli dede.
2: Berapa? Artinya 70-an, nge?
1: Ya, okay. Berarti usianya sekarang sudah 75 gitu loh.
2: Tapi suaranya masih cetar sekali.
0: Suaranya masih 17-an ya, Bli ya?
1: Masih beli dede di program.
0: Oke.
1: Ya. Okay. Ya itu dah, tolong jelasin gimana supaya pola hidup kami-kami ini setelah umur 70 lebih ini agar masih tetap antara suara dan kesehatan ini supaya stabil.
2: Okay.
1: Di samping menterek. Ya, segitu dulu tak dengerin.
2: Oke, terima kasih Om Santi Om. Bu Jerman alias Jero Manurage ring seputaran Payangan. Gimana niki beli guna?
3: Ya, terima kasih Bu
2: Jerman.
3: Jerman. Atas pertanyaannya. Jadi apa makanan yang dikonsumsi kalau kita membaca Kekawin Ramayana, seseorang yang sudah berusia
2: 70
3: sepuh begitu ya. Di dalam teks itu disebutkan agar mempelajari ajining hening gitu disebutkan.
2: Ajining hening.
3: Ya, jadi di samping makanan yang berkualitas, bergizi, itu dimulai dari cara berpikir yang hening begitu. Jadi kan ini berhubungan erat tentang apa yang kita makan, kemudian juga apa yang dimakan oleh pikiran kita dalam keseharian gitu. Nah, teks itu menyebutkan mulailah mempelajari hal-hal yang bersifat dan menuntun kita ke arah keheningan. Kalau secara lebih spesifik mengenai umur memang tidak dijelaskan di dalam sumber sastra kuno itu, tetapi dari konteksnya kita bisa mengetahui bahwa yang pertama itu pastilah sesuatu yang organik begitu. Yang organik itu adalah makanan-makanan yang didapatkan dari hasil alam, dan ketika kita konsumsi perubahannya tidak signifikan dari bentuknya di alam. Itu satu. Maksudnya, jadi kalau misalnya sayur-sayuran, ya sayur-sayuran yang tidak mengalami ya food processing mesin begitu, jadi tidak berubah signifikan dari bentuknya. Jadi bagaimana bentuknya dia di alam, maka semakin dekat yang dengan yang kita makan itu akan semakin bagus. Makanya di Nusantara itu ada tradisi memakan lalapan. Lalapan itu kan makanan yang sebenarnya sayur-sayuran yang dipetik dari alam. Asalkan sekarang catatannya adalah sayur-sayurannya itu tidak kena pestisida gitu. Kalau itu kena juga bahaya gitu kan. Jadi nah, ini makanannya sayur yang didapatkan dari alam, wujudnya dari masih seperti yang di alam. Yang kedua, dari apa yang kita baca dalam karya sastra kuno Kakawin Ramayana itu, disarankan memang makanan-makanan yang diversitasnya tinggi. Jadi tidak satu jenis, tetapi berbagai jenis. Apakah betul orang Nusantara hanya memakan padi di masa lalu? Rasanya tidak. Umbi talas itu sudah direkomendasikan. Jadi tidak melulu nasi yang glukosanya tinggi dan rentan menyebabkan seseorang terkena diabetes misalnya. Nah, alternatifnya adalah umbi talas. Kalau kemudian yang bagus juga untuk daya ingat karena sudah sepuh, itu adalah daun pegagan atau piduh itu.
2: Piduh-piduh, ya.
3: Itu bukan menurut saya, tetapi menurut seorang intelektual spiritual yang bernama Ide Ketut Delantik dalam karyanya Geguritan Sucita dan Subudi. Di sana disebutkan bahwa unteke milu ye duweg gitu. Jadi makanan yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah kita agar bisa mengingat sesuatu dengan lebih baik itu adalah pegagan. Nah, pegagan bisa kita olah menjadi jamu misalnya, atau loloh dalam bahasa Balinya gitu. Pun kalau kita kemudian ke toko apotek, toko obat misalnya, kalau kita beli Cerebrofit, itu kandungannya ya juga
2: pegagan.
3: Pegagan ini gitu. Kenapa kita tidak olah secara mandiri? Nah, kan ini menjadi menarik begitu. Di samping itu juga makanan yang lainnya ya seperti jenis pisang misalnya, itu sudah direkomendasikan untuk kita. Jenis ikan-ikanan itu bagus karena non kolesterol. Kalau kolesterol kita tinggi, itu juga rentan berisiko seseorang menjadi stroke dan lain sebagainya. Nah, ikan memberikan kita manfaat untuk itu, dan itu sudah terdokumentasi di dalam warisan sastra kuno kita yang barangkali bisa kita pertimbangkan untuk meniti kehidupan kita di masa kini.
2: Oke, luar biasa sekali. Ya,
0: keren. Beli Dede. Kita ke Jakarta ya. Ini silakan, dari WhatsApp-nya Ibu Linda Idris yang ada di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan, Po. Dalam sastra kuno Bali, makanan bergizi tidak hanya dilihat dari fisiknya, tapi juga dari energi spiritual dan keharmonisan yang terkandung dalam makna tersebut. Makanan bergizi yang dimaksud yang mempunyai energi spiritual. Untuk etika sebelum makan, apakah generasi sekarang masih memperhatikan hal-hal tersebut? Terima kasih.
2: Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Oke, beli guna mungkin langsung bisa ditanggapi.
3: Ya, nanti kalau jawabannya kurang lengkap, nanti bisa ditambahkan oleh Beli Dede ya.
2: Nanti kalau
3: beliau juga ahlinya.
2: Kalau Beli Dedenya nggak sempat 4 kan ada Mpok Nova.
0: kita boleh, buka kamus dulu ya. Iya. Silakan beli naga.
2: Beli guna.
3: Ya, jadi kita memang generasi kini itu mengalami satu disrupsi literasi. Jadi kita mengalami keterputusan dengan akar-akar warisan pengetahuan para leluhur di masa lampau yang terdokumentasi dalam karya-karya sastra dan manuskrip-manuskripnya.
2: Betul.
3: Di Nusantara, kalau kita lihat, ada banyak sekali warisan manuskrip yang diwariskan untuk kita. Misalnya di Jawa sendiri itu masih ada lontar-lontar di tradisi Merapi Merbabu. Di Sunda juga punya manuskrip Gebang dan lontar Sunda. Terus juga di wilayah lain, Bugis misalnya, ada warisan manuskrip Lagaligo misalnya. Jadi leluhur Nusantara sebelum adanya huruf Latin itu sudah melek aksara. Kita tidak di semua daerah mengalami buta aksara. Jadi bahkan kalau dalam konteks Bali, ketika ada seorang anak kecil yang lahir ke dunia, ari-ari atau plasentanya itu dibekali lontar dengan tulisan aksara. Apa pesannya? Meleklah engkau pada huruf, meleklah engkau pada aksara, meleklah engkau terhadap dunia literasi kita. Kenapa? Dari sanalah sumber pengetahuan leluhur mengalir dari hulu ke hilir. Tentang etika makan, ya tidak banyak yang tahu juga generasi kita yang sekarang, karena kita mengalami tiga hambatan utama. Tidak banyak generasi kita kini yang bisa membaca aksara Bali. Dua, tidak banyak di antara para generasi muda kita memahami bahasa Jawa kuno yang digunakan dalam warisan-warisan sastra itu.
2: Betul.
3: Sehingga tersumbat dan tertamatlah warisan pengetahuan itu, tidak sampai ke generasi kita yang sekarang. Nah, tetapi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan, mulai terungkap bahwa Nusantara punya kearifan tersendiri dalam hal makan. Misalnya, makan menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari sanalah cahaya matahari. Kalau orang Bali itu bilang prabesware sante semerti, itu dari sana. Jadi matahari itu muasal kehidupan. Kalau dalam konteks spiritual, ya jelas muasal cahaya, kehidupan, sinar dan lain sebagainya. Kita diharapkan ketika makan itu selaras dengan terbitnya sinar matahari. Kedua, misalnya ketika kita makan dalam posisi yang duduk begitu. Jadi makan adalah peristiwa keseharian, tapi sakral juga begitu. Nah, itu baru di dalam konteks kita memulai makan. Orang Bali juga punya tradisi menutup makan. Tidak boleh kita selesai memakan makanan sesuatu itu lalu mencuci tangan di wadah tempat makanan kita itu.
2: Gak boleh.
3: Tidak boleh. Itu disebut dengan anundung amerta itu. Amerta itu artinya gizi yang sudah kita makan. Kita usir lagi dengan kemudian mencuci tangan di wadah itu. Spesifik sekali. Dan yang kedua, memang terkesan seperti mitos begitu ya, tapi akar pengetahuannya ada. Setelah kita makan itu, ada tradisi angunci amerte namanya. Jadi memang mengoleskan tangan itu ke dalam telapak kaki begitu.
2: Ke kaki.
3: Kan sekarang orang Bali biasanya mengatakan
2: Pansaya aja
3: waktu itu ungkapan lisannya. Tapi kalau kita baca sumbernya, ada.
2: Oh, ada sumber sastranya.
3: Ya, itu ada di dalam lontar Supta Prana itu, disebut dengan prosesnya itu disebut dengan angunci amerta. Kenapa harus di kaki? Karena dalam konteks alam pikir semesta berpikir Bali, jagat raya atau makrokosmos dengan diri manusia yang mikrokosmos itu tidak berbeda. Kalau di dalam alam semesta itu ada 5 elemen penyusunnya. Yang pertama itu ada tanah, atau pertiwi. Kedua ada apa? Air. Ketiga ada sinar atau teja. Yang keempat itu ada angin, udara, bayu. Dan yang kelima itu ada akasa atau eter. Di tubuh manusia juga sama. Nah, telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan itu adalah segara muang luah gitu. Segara itu laut itu dan juga sungai itu ada di telapak kaki. Nah, kalau misalnya kita ingin mengunci amerta kita agar tidak sampai larut ke dalam laut dan juga sungai itu, maka kita harus mengusapkan jari kita. Kalau dulu makan menggunakan jaringnya, jadi ya filterisasi sebenarnya sudah dilakukan dari tangan begitu, lalu kemudian mengoleskannya di kaki. Dalam perspektif tantrisme atau tantra yang memposisikan semesta di luar dan di dalam diri itu sama, proses mengunci agar amerta kita tidak larut keluar itu adalah dengan mengoleskannya selesai makan itu
2: ke kaki.
3: Itu ada sumber sastra yang bisa kita baca bersama, artinya untuk hal-hal kecil dan juga detail seperti ini kita diwarisi pengetahuannya. Nah, persoalannya apakah kita akan menimbangnya sebagai tambang pengetahuan di masa sekarang atau kemudian kita hanya menganggapnya sebagai memori kolektif masa lalu yang sudah tidak ada gunanya.
2: Oke, luar biasa sekali nih. Artinya yang juga baru tahu nih. Hanya sekedar apa ya, bahasa kiasan lah Pak Sayang ajak matul. Padahal kita sudah melakukan ini kalau ingat ya, kalau tiang terutama kalau ingat apa saya.
0: Oh, berarti Beli Dede sering nyuci tangan di piringnya gitu ya.
2: Bukan. Cuci tangannya biasa di
0: kobokan.
2: Di Oke, cuci tangannya biasa tapi sisa airnya itu loh, Po.
0: Oh, ditaruh di dalamnya.
2: Bukan, kita usap ke kaki.
0: Baik.
2: Istilahnya bukan tradisi sih, ini kebiasaan saja. Karena modelnya gini, kita melihat di teman kok bisa seperti itu, oh pang lebih disayang sama mertua mungkin.
0: Itu ayo kira itu pengganti hand body dah. Iya. Kan biasa kan gitu, mending biar berminyak gitu ya. Ternyata enggak ya, ada filosofinya ternyata ya.
2: Filosofinya.
0: Iya, benar.
2: Dede juga baru tahu.
0: Iya, iya.
2: Jangan salah, ini ada sumber sastranya.
0: Oke, baik. Berarti ada maknanya ya. Satu penelpon boleh, satu penelpon lagi. Singkat saja barangkali yang masuk.
2: Boleh di 223361 untuk Rekalan Rai Sahabat Budaya. Oke, sudah ada yang masuk, Pak.
0: Iya, tapi singkat ya, Beli ya.
2: Oke, baik. Selamat sore. Om Swastiastu.
4: Selamat siang. Beli Dede.
2: Dede, dengan siapa?
4: Dengan apa namanya, di Lampung.
2: Di Lampung. Lampung mana?
4: Kabupaten Tanggamus, Kota Agung. Beli Dede. Ini narasumbernya Beli Putu Eka.
2: Beli Putu Eka Gunayase.
4: Iya, selamat siang Beli Putu Eka.
3: Selamat siang.
4: Assalamualaikum, Po Nopa.
0: Waalaikumsalam.
4: Ya. Saya Raymond di Lampung, Kota Agung. Sudah menonton di RRI Net. Tiganya wajahnya cantik dan ganteng-ganteng.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih.
4: Begini, Beli Dede. Kalau saya baca temanya ini sangat mendalam sekali ini.
2: Oke.
4: Iya, makanan bergizi dalam sastra kuno. Untuk nasib sini. Jadi saya ini mau nanya apa nih ya? Saya mau nanya salam aja lah untuk semuanya.
0: Oke, baik.
4: Salam sehat selalu gitu.
0: Baik, Bang Leman.
4: Baru membuka digital nih, Bu Penopa gitu. Jadi saya tahu temanya ini yang gak mengikuti sejak awal Penopa gitu.
0: Baik,
4: itu aja Mas
0: Yo. Oke deh.
2: Oke.
0: Beli Dede, karena waktu juga barangkali Beli Guna, silakan sebagai penutup conclusionnya seperti apa?
2: Oke, silakan Beli untuk mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini. Mungkin ada pesan, harapan mungkin?
3: Iya, jadi program makan bergizi gratis dari pemerintah ini memiliki niat yang sangat positif untuk kita semua. Mari kita dukung sesuai dengan bidang keilmuan yang kita tekuni. Dan karena saya pelajar di bidang naskah kuno dan pernaskahan serta lontar, saya mengajak kita semua untuk jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah, okay. Terutama juga sejarah makanan bergizi atau waraboga yang telah disuratkan oleh para leluhur kita di masa lalu. Barangkali dari etika makan, jenis makan, hingga kemudian selesai makan yang sudah dituliskan oleh beliau itu bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita saat ini.
2: Baik.
3: Makanan itu adalah bagian yang sangat penting dari tubuh kita.
2: Mm-hmm.
3: Ada yang mengatakan you are what you eat. Engkau adalah apa yang engkau makan. Baik. Jadi untuk memiliki kualitas fisik, mental dan spiritual yang bagus,
2: tentunya
3: kita harus makan yang berkualitas.
2: Luar biasa.
0: Keren,
2: sekali.
0: Luar biasa. Baik, terima kasih Beli Guna ya.
3: Sama-sama, Pok.
0: Ini luar biasa ya. Dari tadi yang kita tidak tahu jadi tahu ya Beli Dede ya.
2: Betul, Pok.
0: Beli Dede aja orang asli Denpasar tuh baru tahu gitu ya. Abis makan tuh di iniin ke tangan sama kaki ya baru tahu ya.
2: Ke kaki terutama.
0: Oh, ke kaki ya.
2: Oke,
0: dah kalau gitu.
2: Kan masih sisa-sisa minyaknya tuh, Pok ya.
0: Iya. Akhirnya tuh pengganti hand body dah. Bener. Oke. Bukan ya, biar gak beli lagi handbody-nya. Baik dah kalau begitu. Ya ini kan satu pengetahuan yang belum kita tahu selama ini ya.
2: Dan tentunya semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk orang.
0: Amin.
2: Banyak terutama ya.
0: Baik.
2: Karena sudah sangat jelas sekali sumber sastranya ada.
0: Baik. Okay. Baik kalau gitu. Beli Dede, Beli Guna, terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih. Pok Nova, sehat selalu.
0: Amin. Doa yang sama dikembalikan. Salam sehat, salam bahagia juga buat teman-teman yang ada di sana.
2: Baik.
0: Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Abang Po, Nyapa B dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar ya. Mengedukasi sekali ya Abang Po ya. Dari yang tadinya kita awam bahkan tidak tahu sama sekali Abang Po, sekarang kita jadi tahu ya bagaimana sebenarnya etika makan, terus makanan-makanan yang bergizi itu makanan-makanan yang seperti apa gitu ya. Dari zaman dahulu kalanya, zaman kunonya itu sudah ada. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih semua yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Dipa ya. Terima kasih Mas Doni, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, sebanyak 100 anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas dari 4 sekolah luar biasa di Jakarta mengikuti kegiatan nonton bareng film istimewa di bioskop area Jakarta Selatan kemarin. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan para pelajar serta mengapresiasi karya sineas tanah air yang dinilai mampu mengedukasi masyarakat luas. Perhelatan ini digelar sebagai wujud kepedulian serta komitmen menghadirkan ruang hiburan yang makin inklusif dan ramah disabilitas bagi anak-anak di ibu kota. Melalui agenda kebersamaan tersebut, Pemprov Jakarta berharap perhatian terhadap ruang apresiasi seni serta kesetaraan hak bagi kelompok disabilitas dapat terus diperkuat secara berkelanjutan. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah kota Samarinda memperkuat pendidikan anti korupsi bagi siswa sekolah dasar melalui program Inspektorat Goes to School dengan metode kreatif. Jumat bersepeda KK, Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Kamelia Santi hari ini mengatakan, penanaman karakter sejak dini menjadi investasi moral untuk menentukan kualitas generasi Samarinda 10 hingga 20 tahun mendatang. Program ini mengenalkan 9 nilai anti korupsi, yakni jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Neneng juga mendorong guru membiasakan siswa menghafal teks kebangsaan, serta mengingatkan siswa kelas 6 untuk mengutamakan kejujuran dan kepercayaan diri jelang ujian masuk SMP. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Kekasih Bayangan. Loh, ini kan lagu Cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

bisa menyetir bukan berarti bisa mengemudi. Karena mengemudi kendaraan di jalan raya harus mengerti etika berkendara dan rambu-rambu yang ada.

0: Ya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Anda sedang mendengarkan alunan musik roncong Indonesia.

0: Seorang perempuan asal Cilacap dengan hanya bermodal internet, ia berhasil mengekspor daun pisang dengan keuntungan mencapai puluhan juta rupiah sekali
1: kirim. Ya, tinggi. Kini di usianya yang menginjak 19 tahun, bisnisnya sudah berhasil meraih omset 300 juta setiap bulan.
2: Enak ya, Ser. Lihat itu. Udah uangnya banyak, terkenal. Aduh, pengen loh.
3: Makanya, Vika, kita juga bisa loh untuk jadi seperti mereka. Kita gunakan media sosial kita untuk memviralkan hasil-hasil produk UMKM kita.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kepala Rumah Sakit Pusat Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mendorong adanya Hari Herbal Nasional atau Hari Jamu Nasional. Nah, hal ini dinilainya sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan herbal. Nah, Markus mengatakan momentum tersebut dapat menghidupkan kembali warisan kesehatan dari nenek moyang sekaligus menggerakkan pelaku usaha herbal. Menurutnya, gagasan tersebut perlu segera direkomendasikan kepada pemerintah agar dapat menjadi dasar pelaksanaan secara nasional. Nah, Markus menilai penetapan hari khusus tersebut berpotensi ya memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha herbal. Ia mencontohkan kebijakan penggunaan batik nih yang menurutnya turut menggerakkan industri batik. Markus juga mengatakan ya penguatan kesehatan masyarakat itu perlu dimulai sejak lingkungan paling kecil gitu, yakni keluarga. Nah, menurutnya kesadaran menjaga kesehatan sejak usia dini akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Ia menilai kesehatan masyarakat merupakan bagian dari kesehatan negara nih. Karena itu, pemerintah perlu memastikan kebiasaan hidup sehat dapat diterapkan secara luas. Markus mengatakan Kemhan siap mengawal pengembangan herbal mulai dari tingkat daerah. Nah, penguatan budaya herbal tersebut ini diharapkan dapat berjalan melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan ya tentunya. Nah, jadi banyak ya anak-anak muda sekarang itu yang enggan gitu ya mencoba minum minuman tradisional kita ini gitu. Jadi untuk melestarikan budaya atau warisan nenek moyang kita, pemerintah itu menggaungkan adanya Hari Jamu Nasional gitu, Kak. Nah, maka ini ada satu buah lagu yang akan aku sajikan lagi dari Happy Asmara, Westatas. Nah, maka kemana-mana tetap di Pro Farma dan Suara Budaya Nusantara.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya?
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
2: Anda sedang mendengarkan alunan musik roncong Indonesia.

0: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutin ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih, ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru, kan?
3: Delapan delapan koma empat Prompar FM, suara budaya Nusantara.

0: Bang, pinggir.
1: Bang, pinggir tuh, Bang.
0: Bang, pinggir.
2: Bang, ada yang pinggir itu, Bang.
0: Bang, pinggir.
3: Sabar, adik. Angkot nggak boleh berhenti di sembarang tempat. Hargai pengendara lain.
4: Pengendara bijak, lalu lintas aman dan lancar.
5: Anda sedang mendengarkan alunan musik keroncong Indonesia.

Nama kakak, informasi selanjutnya aku sajikan dari Sumatera Selatan. Yang mana ikon kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan ya, Bapak Jembatan Ampera, kembali mengukir catatan sejarah baru nih. Nah, Kementerian Kebudayaan secara resmi menetapkan Jembatan Ampera Palembang sebagai cagar budaya nasional pada September 2026. Nah, langkah ini diambil pemerintah sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan terhadap warisan budaya bernilai tinggi. Infrastruktur bersejarah ini dinilai memiliki arti penting bagi perkembangan sejarah, ilmu pengetahuan pendidikan, agama, hingga kebudayaan bangsa. Bangunan struktur megah ini yang membentang dari Sungai Musi dimulai dibangun pada tahun 1962, memiliki kepanjangan sekitar 1.117 meter dengan lebar 22 meter. Nah, Jembatan Ampera kemudian diresmikan pada 10 November 1965 dan terus menjadi simbol utama kota Palembang. Nah, Bang Kakak, itu tadi informasi yang udah sajin ya. Dan informasi barusan tadi itu

malam dengan ramuan kain. Tapi emang kakak nanti bakalan ada Najwa yang bergantian dengan aku teman sama kakak di jam 3 sampai jam 8 malam nantinya. Emang kakak, aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong. Caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Pro Dangdut. Makin asik, makin

0: abang dan kakak ya jatuh bangun tadi. Dan sore hari ini pastinya Najwa kembali hadir menemani di Prodangdut makin asik makin yahut ya. Ini sudah ada telepon pertama kita nih, kita angkat dulu. Halo Prodangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Makin yahut Bang Lumi.
1: Iya Kak Najwa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabarnya Kak Najwa?
0: Sehat alhamdulillah. Bang Lumi gimana?
1: Aman kan karena
0: suatu atau apa yang aman terik kali. Iya.
1: Takut itu mawa ya.
0: Iya, untung dalam ruangan. Kalau enggak adalah nyerah. Oke, Bang Lumi sore ini mau lagu apa Bang Lumi?
1: Lagunya Evita Mala yang Rembulan Malam karena gua.
0: Rembulan Malam sebentar nanti cari dulu ya.
1: Iya, Evita Mala.
0: Evita Mala, ntar. Rembulan malam boleh.
1: Semua kan oke sekarang kena coba ya.
0: Amin.
1: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Lumi tadi ya. Ini sudah ada telepon lagi. Halo Prodangdut.
2: Halo Prodangdut, makin asik makin yahut.
0: Makin yahut Bu Retni.
2: Iya kemana aja sayangku, nggak dengar suaranya berapa hari.
0: Iya balik kampung. Hawa balik kampung.
2: Oh pulang kampung.
0: Iya.
2: Kampung nan jauh di Mato.
0: Nan jauh di Mato 4 jam. Jauh lah itu ya.
2: Jauh lah 4 jam tuh. Lama tuh.
0: Betul.
2: Ketemu dengan Bunda.
0: Kenapa?
2: Kalau bertemu dengan Bundo.
0: Iya. Berani sehat.
2: Alhamdulillah sehat selalu. Bahagia tertawa terus.
0: Tertawa terus ya. Oke lah. Burani mau lagu apa?
2: Lagu apa ya Anon?
0: Ayo ntar. Ini ada Zaskia Gotik 1000 Alasan. Terus ada Caca Handika Angka 1. Terus
2: itu lama kali nanti di Angka 1.
0: Iya sih memang. Terus ada Ria Amelia Abang Sayang.
2: Udah lah, Ria Amelia aja lah.
0: Oh iya boleh. Iya sih memang lama kali Caca Handika nih. Kadang yang request itu kan aja kayak, Mak lama kali ini ya. Udah bisa 3 lagu ini.
2: Tapi enak.
0: Iya memang enak. Oke, oke.
2: Lalu lancar-lancar rezekinya. Udah ketemu, udah dapat jodohnya.
0: Udah ada, tapi jauh di mata.
2: Jauh di mata, tapi iya. Dekat di hati ya.
0: Iya, jarak jauh.
2: Di mana? Di Tanjung Balai?
0: Enggak lah Bu Retni, di Jakarta.
2: Hah?
0: Di Jakarta.
2: Jakarta, bekerja di sana?
0: Iya, dapat kerja di sana.
2: Dapat kerja di sana, basuo nanti ya?
0: Basuo nanti.
2: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin. Amin.
2: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Retni tadi ya, ini sudah ada telepon lagi nih. Halo Prodangdut.
3: Makin asik makin yahut.
0: Makin yahut, Cynthia.
3: Ya, kemana masuk? Ke kampung aja.
0: Iya, Cynthia sehat?
3: Sehat baik, kawan Najwa.
0: Sehat.
3: Sehat ya.
0: Kecil kali suara Cynthia nih, coba agak iniin lagi.
3: Ini udah besar.
0: Selagi?
3: Halo ini.
0: Ah, udah.
3: Udah.
0: Iya, Cynthia mau lagu apa?
3: Ini coba dari apa? Vita Alfia.
0: Vita Alfia, bentar ya.
3: Judulnya mengapa dia ya Jumbe?
0: Mengapa dia?
3: Mengapa dia?
0: Ada, nanti aja puterin ya.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kakak aja puter dulu karena ini azan asarnya dekat ya biar enggak kepotong lagunya. Untuk itu pastikan terus bersama aja di Promat FM Suara Budaya Nusantara. Lagu pertama requestannya Bang Lumi nih, Rembulan Malam dari Evita Mala.

0: pembebasan Yazan Asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu Akbar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat asyhar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat asyhar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat asyhar.

0: Lalapan Kompot FM, Promot RR Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najwa, pastinya Bang dan Kakak Prodangdut di sore hari ini ya. Ini sudah ada penelpon lagi nih, kita angkat dulu. Halo Prodangdut.
1: Prodangdut, makin asik, makin yahoo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau makin asik, makin yahoo.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Saya Jainuddin LS di Tanjung Berawa. Pokoknya hari ini kita ramaikan RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
0: Iya, menjerit ya.
1: Ini dengan siapa?
0: Najwa nih di sini.
1: Najwa.
0: Iya.
1: Ini menjerit ciri khas.
0: Oh, ciri khas.
1: Bukan menjerit. Belum sutra, belum lah. Bukan gitu.
0: Iya. Ya. Oke.
1: Nusantara, budaya Nusantara.
0: Iya, nyinden dia. Oke lah, Pak iya. Zainuddin ya.
1: Iya, kita di Merawa.
0: Mau lagu apa? Mau lagu apa?
1: Lagu dari vokal Roma Irama.
0: Bentar ya.
1: Judul lagunya Cengkil Piyama. Cengkil Piyama. Pilihan Nikmat. Pilihan Nikmat.
0: Pilihan Nikmat judulnya ya?
1: Iya.
0: Sebentar aja cari ya.
1: Ini request yang belum pernah didengar.
0: Pilihan Nikmat. Adanya pemburu, penasaran, pengorbanan, perbedaan.
1: Pemburu aja lah, pemburu. Pemburu kami.
0: Pemburu?
1: Iya.
0: Oke, boleh.
1: Siapa ini pemburu?
0: Roma Irama, Roma Irama.
1: Oh, Roma Irama?
0: Iya.
1: Pemburu. Pemburu. Buru-buru.
0: Iya. Kalau mau karaoke hari Minggu, jam 4 sampai jam 5.
1: Apanya?
0: Karaoke dangdut.
1: Oh iya, boleh.
0: Iya, hari Minggu, hari Minggu.
1: Pemburu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Zainuddin ya. Kayaknya tadi first time gabung bareng dengan Najwa. Karena sebelumnya Najwa gak kenal. Tapi ini jadi tahu. Halo Prodangdut. Halo. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Vina di kamar Kak Najwa.
0: Siapa?
2: Dengan Vina di kamar.
0: Oh Vina, Kak Vina sehat?
2: Alhamdulillah kabar baik, sehat. Kamu Najwa sendiri gimana Kak Najwa?
0: Kenapa?
2: Kak Najwa sendiri gimana kabarnya dan suasananya juga di sana?
0: Sehat, cuacanya di sini terik tapi udah kayak mulai-mulai mendung gitu ya, meredup di sini.
2: Oh iya. Di sini ya masih cerah tapi ya berkabut-kabut asap di sini. Tapi alhamdulillah daerah kita nggak begitu kelas.
0: Gitu, oke lah. Kak Vina mau lagu apa nih sore hari ini?
2: Nah, lagunya DJ apa yang kita sombongkan?
0: Apa yang kita sombongkan?
2: Iya, DJ ya. DJ apa yang kita sombongkan?
0: Siapa tuh yang nyanyi?
2: Nggak ada namanya itu kan. Jadi dari si EE ya.
0: Enggak bisa, enggak ada di sini.
2: Enggak ada ya?
0: Iya, ini requestan dari Najwa lah ya.
2: Nah, kalau boleh dari Lesti terbarunya boleh, Kak?
0: Kenapa?
2: Lagu terbarunya Lesti aja ya.
0: Tunggu aja cari dulu ya. Lesti ya?
2: Iya, Iyup.
0: Lesti.
2: Iyup judulnya.
0: Iyup, sebentar. Ada enggak di sini? Mana nih? Iyup? Lesti Iyup. Agak lama ya. Iya boleh.
2: Terima kasih Kak ya. Selamat ya karena cuma yang bertukar sangat tuntas. Semoga sehat selalu dan lancar pada kesininya. Buatnya Bang Marlon, buatnya Kak Cheryl, buatnya Kang Jiji juga, buatnya Kak Hanum juga Mas Yaren ke Hanum ya.
0: Iya.
2: Nah, buatnya Kak Hanum untuk Mas Yaren, buatnya Bang Marlon ya, buatnya Kak apa juga Kak Amal ya, Kak Amal. Yang baru turun tadi siapa ya, Kak?
0: Kenapa? Yang baru turun?
2: Pak Zainal ya?
0: Iya, Pak Zainuddin.
2: Oh, Pak Zainuddin. Saya salam kenalan semua pendengar programnya dan mana aja berada yang lagi monitor. Salam sangat sesuai semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Potensialnya banyak, Kak. Nazwanya lagi berkepes. Makasih, Kak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana yang masih mau request lagu dangdut sore hari ini? Karena nanti aja menemani sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Masih banyak nih, masih panjang waktunya. Masih ada 1 jam lagi. Oke lah, kalau misalnya belum ada, kita ke WhatsApp dulu ya. Udah gak diputerin ini. Udah gak dibacain dari tadi nih WhatsApp dari siapa nih. Yang pertama ada dari Amira di Marelan ya. Pro dangdut, makin asik makin yahut. Kan aja selamat sore, Amira mau request lagu Duh Engkang. Oke, boleh Duh Engkang ya, nanti diputerin buat Amira. Dan selanjutnya ada dari siapa nih? Pro dangdut, makin asik makin yahut. Ada Ika di Krakatau, mau lagunya Mala Agata yang Mama Mantu. Oke, nanti diputerin ya Ika ya. Next juga ini ada dari Yuna di mana nih? Kapten Muslim ya. Perdangdut makin asik makin nyahu. Selamat sore Kak Najwa, mau request lagunya Mansur S Zubaida. Buat Kak Najwa selamat tugas sampai tuntas ya. Assalamualaikum katanya. Oke ya Bang dan Kakak, yang terakhir ini ada requestan dari Sultan di kawasan Setia Luhur. Apa nih, Perdangdut makin sore makin yahut. Iya makin asik sih, tapi emang makin sore makin yahut ya. Mau request lagu Maggie Z Rindu. Cie, emang rindu siapa nih Sultan ya. Oke lah Bang Kakak, ini aja puterin dulu. Udah numpuk ya requestan dari fansnya Perempat. Pastikan terus bersama Najwa di Perdangdut makin asik makin yahut.
3: Makin asik, makin yahut.

0: Halo, Kabupaten FM Promo dari Medan, suara budaya Nusantara. Bang dan kakak masih bersama Najwa pastinya. Prodeng dot sore hari ini ya, makin asik, makin yahut ya. Seperti biasa, Bang kakak Najwa menemani sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi masih bisa nih yang mau request-request masih boleh ya. Ini kita baca lagi ya, di WhatsApp udah ada masuk, gak ada namanya ini ya. Prodeng dot, makin asik, makin yahut. Selamat sore, mau request lagu Goyang Dompret dong. Oke deh, boleh nanti diputarin ya. Dan ini juga ada requestan lagi dari mana nih? Mini di Kapten. Oh iya, Mini di Kapten Muslim ya. Pendatang baru nih. Kalau misal dari WhatsApp memang banyak ya. Mau request dong karena juga lagunya Anna Zanet Serba Salah. Oke, nanti Najwa cariin ya. Dan untuk abang kakak yang masih mau bergabung ya bersama Najwa pastinya masih bisa sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat di Prodengdut, makin asik makin ya. Oh, baru mau ditutup udah ada ini ya, udah ada telepon, kita angkat dulu. Halo Prodengdut.
1: Makin asik ini ya. Nah, ini
0: Kak Najwa. Iya.
1: Dengan Vina tadi,
0: Kak Najwa. Oh iya, kenapa Kak Vina?
1: Lagunya ada ya, Kak?
0: Udah.
1: Iya.
0: Kenapa tuh, Kak? Gak monitor?
1: Bukan gak monitor, kayak hilang suaranya.
0: Oh iya, ada kok lagunya, ada.
1: Iya, terima kasih banyak, Kak Najwa.
0: Iya, oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Apa nih? Masuk lagi ya dari WhatsApp. Ada siapa nih ya? Kita bacain. Ada Kak Ira di Tarigan. Prodangdut, assalamualaikum Najwa. Kak Ira di Perapat. Lagu Goyang Dompret lah. Sama ya, sama requestannya yang tadi. Oke lah ya, berarti Najwa puterin aja sekalian ya. Ya abang kakak, yang masih mau request ya nanti. Tapi ini Najwa puterin dulu lagu requestan dari fansnya Perompat. Untuk itu pastikan terus bersama Najwa di Perompat FM, suara budaya Nusantara.

0: 88,8 FM Propa Tarere Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najwa pastinya, Abang dan Kakak di Perdengdut sore hari ini, makin asik makin yahut. Oke, ini sudah ada penelpon lagi nih, kita angkat dulu ya. Halo Perdengdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Makin yahut. Dengan siapa di mana nih?
1: Assalamualaikum Kak Najwa.
0: Waalaikumsalam.
1: Mama Rizky, Simpang Limun.
0: Mama Rizky sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, Mama Rizky mau lagu apa ini?
1: Vita Alfia.
0: Vita Alfia, sebentar aja cari ya. Vita Alfia, ada untuk apa? Bagai ranting yang kering, di mana salahnya? Terus ada Emas Hantaran, Carmilla. Sama
1: Carmilla aja.
0: Oh, Carmilla boleh. Nanti Najwa puterin ya Mama Rizky ya.
1: Oke, makasih Kak Najwa ya.
0: Sama-sama. Selamat
1: selalu.
0: Amin.
1: Itu DJ kalau pulang.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Mama Rizky. Nah, untuk kakak-kakak yang masih mau request lagu dangdut sore hari ini, karena nanti Najwa menemani sampai pukul 17 waktu itu Indonesia Barat ya. Dan ini Najwa sugihin lagu-lagu yang enak untuk didengar pasti menemani sore hari Abang Kakak. Kebetulan juga di kawasan Gatot Subroto sore hari ini mendung ya. Padahal tadi terik, terik-teriknya ini tiba-tiba udah mendung lagi nih. Oke, teman-teman Kakak juga ya, jadi yang mau bepergian atau rencana pengen keluar, tolonglah cepat-cepat ya sebelum mengguyur nih air-air kerinduan nih. Udah kayak ini ya, kayak orang tua kalian aja nih ya. Oke lah, Abang Kakak pasti kan terus bersama Najwa di Promata FM, suara budaya Nusantara.

Lalu Kabupaten FM Perempatan dari Medan, suara budaya Nusantara, Bang dan Kakak ya. Kita sudah di penghujung waktu nih, pastinya sampai di sini dulu pertemuan kita di Prodangdut untuk hari ini. Edisi Rabu 16 September 2026. Terima kasih untuk Bang Kakak yang sudah berantusias mengikuti Prodangdut ya. Satu lagu terakhir Najwa puterin nih untuk perpisahan, enggak dong. Karena nanti Najwa menemani sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Lagu terakhir nih ada dari Elvi, Sukaisi Cinta Rahasia. Selamat mendengarkan.

Amak permusik nami, ala roro di sonna poso buluk siat kesaran, naing manuktur ninna nasida. Jadi dipanggilu nasida lagu, Allah yado gemma. Baik kamu ma musik nai amang, kabo baik kamu,

0: Man aradad dunya fa'alayhi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alayhi bil ilmi wa man aradahuma fa'alayhi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wajiblah rasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan sempurna. Kemudian mari kita bacakan solawat beserta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mampu mencontoh beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai kepala rumah tangga ataupun sebagai kepala negara ataupun sebagai rakyat biasa. Dan kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita termasuk dalam barisan yang mendapat syafaat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dalam ayat yang kami bacakan di awal tadi, Allah mensejajarkan tentang pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian disusul dengan wa bil walidaini ihsana. Artinya setelah Allah menyuruh kita mengabdi kepadanya, Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang belakangan ini kita lihat di media banyak sekali kejadian-kejadian yang cukup miris dan melukai hati kita tentang ada seorang anak kandung yang memukul bahkan membunuh kedua orang tuanya karena hanya tidak diberi uang. Kemudian pada kesempatan ini tergeraklah hati kami untuk membicarakan itu, bahwa yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua itu bukan siapa-siapa. Yang memerintahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat bagaimana pengorbanan seorang ibu. Ibu itu sudah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari lamanya. Dia tidak enak makan, tidak enak tidur, bahkan terganggu istirahatnya karena kita ada di dalam perutnya. Kemudian saat kita akan terlahir ke permukaan bumi ini, ada dua kondisi antara hidup dan mati. Dia berjuang untuk kita. Kalau ditanya ibu kita, misalnya lah seorang dokter bertanya kepada seorang ibu, "Ibu, ini ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, kalau diselamatkan ibu, anaknya akan meninggal dunia. Kalau diselamatkan anak, maka ibu akan meninggal dunia." Ibu kita pasti jawab, "Ya udah, dokter, selamatkan anak saya." Dia pasti begitu. Begitu pengorbanannya untuk kita. Wahnan ala wahnin. Di atas susah, sudah susah, di atas susah lagi. Kemudian bila kita sakit, itu yang paling susah ibu kita. Dia rela menahan kantuknya berhari-hari. Bahkan berminggu-minggu kalau kita sakit, dia jaga dan dia rawat. Tak pernah dia merasa kesal atas kejadian yang terjadi pada diri kita. Begitu juga kalau kita lihat ayah kita. Cobalah lihat ayah kita. Pernah suatu waktu kita meminta sesuatu kepada ayah kita. "Ayah, minta tolong aku belikan ini." Apa jawab ayah kita? Jawab ayah kita, "Nanti. Nanti ya nak." Dengan hati yang sangat lembut, dengan suara yang sangat lirih, dia mengatakan, "Nanti ya nak." Pernahkah kita menanya, kenapa ayah kita bilang nanti? Karena di kantongnya tidak ada duit, tidak ada uang, tidak cukup untuk membeli yang kita inginkan itu. Lantas besok harinya menghadaplah dia kepada bosnya, kepada pimpinannya. Dia mau kasbon. "Pak bos, saya mau kasbon, saya mau pinjam uang." Ayah kita dimarahi. "Anda ini kasbon terus. Utang yang lalu belum lunas, sekarang sudah kasbon lagi." Itu kata pimpinannya kepada ayah kita. Ayah kita tidak marah. Bahkan uang yang dia pinjam itu dilempar ke mukanya. "Ini, ambil," kata bosnya seperti itu. Bos, ayah kita juga tidak marah. Kenapa? Kenapa ayah kita tidak marah? Dia menahan emosinya demi melihat senyum di wajah kita. Maka ia pun pulang, dia singgah ke toko yang kita minta tadi. Kemudian dibawanya yang kita minta itu dan dia bilang begini, "Anak, ini sudah ayah belikan." Kita tidak pernah tahu bagaimana ayah kita mendapatkan rezeki untuk kita. Untuk sekolah kita. Untuk biaya-biaya yang kita perlukan sehari-hari. Kita tidak pernah. Apakah dia pernah mencuri gara-gara kita? Apakah dia pernah berbuat maksiat karena kita? Kita tidak pernah tahu. Yang kita tahu, kita meminta ayah, minta bayarkan uang kuliah, minta uang sekolah, beli mobil, beli kereta, beli ini, beli itu, beli segala macam. Itu yang kita tuntut kepada ayah kita. Padahal dia berjuang. Dia tidak kenal siang dan tidak kenal malam. Terik matahari pun tidak diperdulikannya. Bahkan malam yang begitu hening, dia tempuh untuk mencari keberkahan hidup, mencari rezeki untuk kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Syafi'i berkata begini, "Jangan kita berdebat dengan ayah kita atau ibu kita. Walaupun perdebatan itu hanya terkait dengan remeh-temeh seperti sandal, Jadi untuk itu, karena kita tidak boleh mendebat ayah kita, maka ketika ayah kita sudah merendahkan suaranya karena takut kepada kita, maka di saat itu kita sudah termasuk orang yang durhaka kepada orang tua kita. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menyadari ini semua, bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu adalah perintah Allah, bukan perintah siapa-siapa. Maka bagi yang masih hidup orang tuanya, carilah keberkahan hidup. Itu surgamu di situ. Jangan pernah kita banggakan yang kita miliki kepada ayah kita. Biarpun rumah kita layaknya istana, mobil kita mewah, pangkat kita tinggi, tapi ayah kita hanya pensiunan semata. Maka jangan pernah itu banggakan kepada orang tua kita. Demi Allah, saudaraku, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita kerjakan hari ini, yang sudah kita lakukan kepada orang tua kita, mungkin ada yang membayar rumah sakitnya, membayar hidupnya, merawatnya, dan lain-lain. Semua yang kita lakukan itu demi Allah belum bisa membayar setetes air susu dari ibu kita, setetes air keringat dari ayah kita. Maka marilah kita buka hati kita untuk senantiasa mencari keberkahan bersama orang tua kita, orang yang sangat kita cintai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wabashiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah 5 hal sebelum datang 5 hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan, walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah, beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, apakah engkau juga, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan, walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Abangan kakak Kota Manado terkenal memiliki banyak gedung gereja yang tersebar hampir di seluruh sudut kota. Bahkan, setiap gereja yang ada di Kota Manado juga memiliki ciri khas bangunannya masing-masing. Umat Kristiani yang sedang berkunjung atau tinggal di Manado tentu akan dengan mudah menemukan gereja. Maka dari itu, Kota Manado dikenal dengan julukan Kota Seribu Gereja. Meskipun gereja menjadi rumah ibadah mayoritas, rumah-rumah ibadah agama lain seperti masjid, vihara, dan juga kelenteng masih banyak berdiri di kota ini.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, 8,8 Permata dari Medan, suara budaya Nusantara masih bersama aja pastinya Bang dan Kakak ya, Medan malam hari ini. Dan ini juga di pukul 19 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan jangan lupa makan malam, pastinya itu udah jam-jam makan malam. Apalagi cuaca di kota Medan di sekitaran Jalan Gatot Subroto habis diguyur hujan ya. Jadi bikin laparnya lebih cepat cepat datang nih. Dan paling cocok tuh sebenarnya kalau cuaca dingin kayak gini tuh menikmati makanan yang berkuah-kuah ya, seperti mie ayam atau mie sop, seblak juga enak nih. Semua enak sih ya, apalagi kalau gratis. Oke lah Bang Kakak, pastikan terus bersama Najwa karena kebetulan juga malam hari ini sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat kita ada di mana nih? Iya, budaya Manado ya, Raga Wirama Nusantara Budaya khususnya Manado malam hari ini. Jadi nanti selama 1 jam ke depan Najwa suguhin lagu-lagu Manado yang enak didengar untuk nemenin malam harinya Abang dan Kakak ya. Dan tadi juga sudah Najwa suguhkan beberapa lagu pastinya sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat masih terus nanti puterin lagu-lagu Manado untuk menemani malam hari Abang Kakak di mana saja berada. Untuk itu pastikan terus bersama Najwa di Promat FM, suara budaya Nusantara.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Sumo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar, ini adalah suara mesin-mesin pembakar limbah kering yang berasal dari daun, ranting, dan batok kelapa. Limbah kering tersebut dibakar dalam sebuah tabung berukuran besar dengan kapasitas 50 kg. Proses pembakaran dilakukan dalam tabung tertutup untuk mendapatkan briket arang dengan kualitas baik. Pendengar, kali ini akan kami hadirkan untuk Anda sebuah feature dokumenter dengan judul Briket Arang, Solusi Krisis Energi.
1: Karena kita melihat permasalahan sampah itu tidak terselesaikan. Jadi kalau sampah-sampah anorganik, dia masih bisa diperpanjang usianya. Mau didaur ulang, mau dijadikan aksesoris, masih bisa, walaupun nanti itu tetap jadi limbah. Tetapi sampah organik, dia nggak bisa ampun. Nah, satu hari saja terletak di satu tempat, dia sudah menimbulkan masalah. Nah, itu. Yang kedua, kita krisis energi. Data dari Kementerian SDM 2030, kita udah nggak punya energi fosil. Artinya kita nggak bisa tenang-tenang loh. Jangan nanti ketika 2030 tidak ada lagi energi, baru kita sibuk. Aduh, gimana masak, gimana ini ya. Jadi itulah yang melatar belakangi kenapa saya buat briket dari sampah organik.
0: Indonesia belum dapat memenuhi target pengurangan sampah nasional sebesar 30% di tahun 2025. Upaya sejumlah kota metropolitan mengurangi sampahnya belum sebanding dengan produksi sampah yang mereka hasilkan. Selain Jakarta, ada juga dua daerah yang warganya menghasilkan sampah terbesar, yaitu Kota Medan sebesar 271,1 kg per orang per tahun, dan Kabupaten Pasuruan 264,3 kg per orang per tahun. Pada kedua kota ini pun, pengurangan sampahnya tidak lebih dari 1%. Medan misalnya, dari timbunan sampah sebesar 622.208 ton per tahun, hanya 6.353 ton yang dikurangi. Begitu juga Pasuruan, yang hanya mengurangi 653 ton dari 424.535 ton yang dihasilkan dalam setahun. Pengurangan sampah dapat dilakukan antara lain melalui operasional bank sampah dan rumah kompos di tingkat masyarakat, hingga fasilitas skala besar seperti Integrated Treatment Facility atau ITF, pusat daur ulang, dan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST.
1: Awal saya membentuk rumah briket ini, saya sudah memiliki mitra ibu-ibu di lingkungan kita, namanya Macan Ganas, mak-mak cantik gang nasional. Ya. Nah, jadi tadinya kami mula-mula limbahnya ampas kelapa, kami olah jadi cemilan gitu ya. Terus ketika saya ajak, yuk kita buat pengolahan sampah jadi briket arang gitu. Dia bilang briket arang itu atau apa Bu, ayo kita buat gitu. Jadi dibuat semua secara manual. Jadi dulu kami membakarnya, saya desain sendiri drum pembakaran, bagaimana bisa menjadi arang. Kalau selama ini kan sampah organik dibakar pasti jadi abu. Kenapa? Karena prinsip pembakaran sempurna ketika ada panas, ada yang mau dibakar, ada udara. Ini pasti jadi abu karena pembakaran sempurna. Maka kita lakukan pembakaran tidak sempurna. Salah satu unsurnya kita hilangkan. Jadi ketika sudah terbakar, udaranya kita hilangkan. Dia pasti nggak jadi abu, pasti arang.
0: Ibu Rena dan Pak Ardi adalah pasangan suami istri sekaligus pahlawan lingkungan. Mereka saling bekerja membangun rumah briket hingga sekarang dikenal banyak orang. Tak hanya memberi manfaat bagi warga sekitar yang membutuhkan sampah kering, tapi berhasil membuat arang sehat yang memiliki nilai jual tinggi. Prosesnya pun dengan memperhatikan nilai-nilai kesehatan, misalnya pencampuran batok dan kayu kering.
2: Timbang, tapi saat sekarang ini kami selalu mencampur bahan ini, tidak seluruhnya batok, dia 50% batok, 50% kayu. Ya, karena kalau kami gunakan seluruhnya batok, maka nanti terlampau tinggi kalorinya di lapangan. Dan ini kalau digunakan kurang baik, ya, artinya panasnya terlampau tinggi. Jadi kami buat sistem pencampuran, 50% dia batok, 50% dia kayu. Dan Jumlah inilah yang kami gabungkan, jumlahnya 50 kg, kemudian kami campur dengan tepung, dan hasilnya itu memang 50 kg juga, walaupun sudah kita campur dengan air. Itu sekali proses. Nah, kalau kita mau buat lagi, 50 lagi. Jadi satu hari itu kadang-kadang kita bisa sampai dengan 4 kali untuk proses. Karena dalam satu proses itu makan waktu hanya 2 jam saja. Dari mulai penumpungan ini tadi, dari mulai tepung yang sudah kita laksanakan. Sekarang apalagi mereka sekarang sudah mulai kenal manfaat daripada arang sehat ini. Dulunya mereka masih tertanya-tanya, apa ini, sepertinya kayak makanan aja, kayak putu bambu aja, putu bambu putih, tapi ini hitam. Sesudah diperkenalkan dengan kami mengadakan perkenalan kepada masyarakat, dan mereka sekarang sudah tahu.
0: Briket arang bisa jadi adalah sebuah solusi krisis energi yang sekarang melanda dunia. Ketika pemerintah mencoba mengkonversi kompor gas ke kompor listrik, masalah lainnya justru akan muncul. Anggaran listrik yang tentunya juga akan meningkat.
1: Sebenarnya Pak, hari ini kita boleh mimpi Pak. Apalagi krisis energi, bahan bakar sudah mulai hilang, gas sudah mulai habis. Ini sudah pasti Pak. Makanya saya menghimbau kepada pemerintah, minimal Medan itu satu kecamatan punya satu dapur pembakaran sampah organik untuk jadikan briket, supaya sampah kota Medan minimal berkurang dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang mau membuatnya. Karena kalau ini dibuat Pak, satu kali bakar dua produk dihasilkan, satu arang, satu lagi asap cair. Asap cair itu punya turunan, bisa 7 turunan Pak. Bisa pengawet kayu, bisa pengawet makanan, bisa pengganti pestisida, bisa pengurai zat kimia yang ada dalam tanah, nah, bisa anti lalat buah. Jadi ada 7 turunannya. Makanya kalau memang di kota Medan saja misalnya ada 21 kecamatan, punya 21, jelas PLN panggil saya. Sudah berapa banyak Bu? Nah, karena saya di November 2021 dapat CSR dari PLN. 75 juta. Saya upgrade lah peralatan saya supaya bisa lebih banyak produksinya, supaya bisa lebih cepat. Dapat 75 juta. Jadi bantuan yang saya terima dari Dinas Koperasi dan UMKM, tungku bakar beserta perlengkapan lainnya, becak untuk transport dapat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan CSR dari PLN. Sebenarnya karena masih kurang sosialisasi kepada masyarakat. Mindset kita kan hari ini masa itu hanya gas. Kan itu ya. Padahal dengan panas yang kita buat ini direkomendasi oleh Tata Boga. Panas yang kita buat ini antara 4150 sampai 4500 kilokalori. Itu sangat baik untuk masak. Hanya saja perlu edukasi cara menyalakan dan cara mematikan ketika masakan sudah selesai tapi arang belum habis. Dia perlu edukasi. Nah, begitu dia. Jadi kalau ini bisa diedukasi masyarakat, ini kan sudah mulai pada sibuk ya, bahas-bahas. Apa iya bisa masyarakat semua naikkan daya listrik, bisa beli kompor listrik. Padahal ketika pakai briket, dia nggak perlu kompor khusus, Pak. Nah, hanya saja saya memang sedang membuat penelitian mahasiswa supaya kita bisa lebih naik derajat briket, kita bikin kompor briket.
0: Apa yang menjadi harapan Bu Rena dan Pak Ardi adalah harapan masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Adalah sebuah solusi cerdas menghadirkan briket arang dan nantinya tungku arang sebagai pengganti kompor gas ketika seluruh dunia mengalami krisis energi. Tak hanya bernilai manfaat bagi kehidupan, namun juga solusi bagi limbah sampah kering yang selama ini terabaikan. Demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

98,8 FM Promo TVRI Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan kakak ya, gak terasa sudah di penghujung waktu pastinya. Naja menemani mulai tadi pukul 15 sampai 20 waktu Indonesia Barat ini. Terima kasih untuk antusiasnya abang kakak, terlebih ya ikut join di Prodangdut ya tadi. Dan setelah ini akan ada rekan Naja Marlon Mateus menemani santai malam abang kakak ya di Sapa Malam nanti. Berbagi kabar dan juga menitip-nitip salam ya. Dan pastinya juga abang kakak terus bersama kami di Promat FM Suara Budaya Nusantara. Nah, jazin pamit dari ruang dengar abang kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Smart FM, suara budaya Nusantara.
1: Delapan FM dari Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Selamat malam Abang Kakak, Malon akan menemani sampai nanti tengah malam ya. Dan di hari yang mungkin beberapa daerah kena hujan ini, semoga Abang Kakak nggak kebanjiran ya. Dan semoga juga masih dalam keadaan sehat. Karena bahkan orang di sini aja udah banyak yang sakit nih sekitar kantor. Tapi semoga Abang Kakak nggak ya. Jadi dijaga-jaga kesehatan, nanti jangan begadang. Dan juga ingat untuk makan yang teratur ya, makan yang bergizi. Nah Abang Kakak, sekarang saatnya kita putar drama legenda. Kali ini dengan judul Si Mar dan Anak Durhaka. Dan kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Ular dan Anak Durhaka. Mendengar judulnya saja sudah pilu hati ini, sahabat budaya. Apalagi mendengar kisahnya. Tega sekali si Mardan itu ya. Bisa-bisanya dia melupakan ibunya. Ih, mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya, sahabat budaya. Tapi sahabat budaya, mau kan mendengar kisahnya? Dahulu kala, di daerah Porsea, masih di Sumatera Utara, hiduplah seorang ibu bersama anaknya, si Mardan. Kehidupan mereka sangatlah miskin. Suatu hari si Mardan menemukan harta karun berupa perhiasan. Betapa senangnya hati mereka, sehingga Mardan tidak sabar lagi ingin menjual perhiasan itu segera.
1: Mak?
2: Iya?
1: Oh, Mak. Bagaimana kalau perhiasan ini aku jual saja ke kota, Mak? Biar banyak uang kita, Mak.
2: Ide bagus itu, Mardan. Ternyata anak emak yang ganteng ini pandai juga ya.
1: Ya ampun, Mak, Mak. Masa baru sekarang emak menyadari bahwa anak emak ini emang ganteng loh.
2: Iya, iya. Emak juga heran. Kenapa baru sekarang ya, Mardan?
1: Alah, Mak, Mak. Jadi bagaimana nih, Mak, perhiasan ini?
2: Sebenarnya emak ragu, Mardan, untuk melepasmu pergi jauh ke kota dengan membawa perhiasan emas ini lagi, Mardan.
1: Alah, Mak. Mak doakan saja Mardan selamat pulang dan pergi. Terus membawa uang yang banyak.
2: Iya, iya. Pastilah Mak doakan. Kau kan anak emak, Mardan. Emak tapi masih berat berpisah denganmu, Mardan.
1: Mardan ngerti, Mak. Tapi kita kan harus berubah.
2: Iya, nak, iya.
1: Siapa tahu kita tidak miskin lagi nanti, Mak.
2: Iya.
1: Mardan janji, Mak.

0: gak akan meninggalkan emak selamanya.
1: Iya nak, iya.
0: Mardan hanya menjual perhiasan ini saja ke kota nanti, mak. Setelah semuanya terjual, Mardan juga akan pulang ke kampung ini lagi, mak.
1: Iya, iya, iya nak. Pergilah sayang, pergilah. Doa emak selalu menyertaimu.
0: Iya, mak.
1: Tetapi setelah terjual perhiasan ini, kamu segera pulang ya nak. Emak sendiri di sini, Mardan. Ingat itu, nak.
0: Iya, iya, ma. Iya, ma.
2: Duh, sedih sekali perpisahan antara emak dan anaknya. Padahal mereka selalu bersama, tidak pernah berpisah. Apalagi emaknya si Mardan tinggal sendiri di kampung yang sepi. Meskipun begitu, si Mardan tetap didoakannya agar berhasil sampai ke kota Tanjung Balai, di mana kota ini dahulu merupakan pelabuhan laut yang besar dan saudagar kaya, banyak yang datang untuk melakukan kegiatan bisnis. Wah, berhasil tidak ya si Mardan di sana?

0: Hei anak muda, dari tadi kita bersama menyusuri jalan ini menuju kota. Kalau boleh Bapak tahu, kamu ini pedagang juga seperti saya?
1: Ah, tidak Pak. Saya bukan pedagang. Coba Bapak lihat. Saya tidak bawa barang dagangan seperti Bapak.
0: Iya, iya. Barangkali kamu mau berbelanja ya?
1: Tidak juga Pak. Saya ke kota ingin menjual perhiasan yang saya bawa ini, Pak.
0: Hah? Perhiasan bagus seperti ini dari mana kau dapat, anak muda? Atau kau bukan pemuda yang baik?
1: Jangan begitu, Pak. Saya ini justru anak baik-baik. Justru saya ini ingin menolong keluarga saya dari kemiskinan dengan menjual perhiasan ini yang kami dapat dari galian tanah di kebun kami.
0: Oh, harta karun. Maaf ya, anak muda. Bapak sempat curiga. Tapi saran saya, perhiasan ini jangan dijual di kota Tanjung Balai karena kurang dihargai. Kamu jual saja ke luar negeri seperti Malaysia. Pasti harganya lebih mahal.
1: Oh, seperti itu ya, Pak. Terima kasih sarannya, Pak. Nanti dari Tanjung Balai, saya akan mencari jalan untuk bisa sampai ke negeri seberang.
0: Ya, bagus itu. Semoga berhasil ya, anak muda.
1: Baik, Pak. Terima kasih, Pak ya.
2: Ternyata nasib si Mardan sangat mujur. Di Malaysia, dia mendapat uang sangat banyak dan dia pun dijodohkan dengan putri cantik anak saudagar yang membeli perhiasannya. Wow! Mantul ya? Mantap betul si Mardan. Ini pasti karena si Mardan sikapnya baik, sopan santun, dan tutur bahasanya itu loh. Membuat saudagar itu yakin bahwa si Mardan memang cocok untuk anaknya. Tidak hanya menjodohkan saja dengan anaknya, saudagar itu pun menuntun si Mardan untuk mengelola uang hasil penjualan perhiasannya.

0: Mardan, uangmu kan banyak. Ada baiknya uang itu kamu belikan aja sebuah kapal dan jalankan dagang samaku. Hasilnya kita bagi sama, gimana? Mau kan?
1: Mau Pak. Dengan senang hati. Dengan senang hati saran Bapak saya terima.
0: Ya, kalau gitu, coba kita lihat kapal-kapal yang akan dijual ini. Kalau harganya cocok, ya kita beli, gimana?
1: Iya Pak, saya mengikuti saran Bapak saja.
0: Janganlah gitu. Kau kan juga harus punya prinsip, jangan terima aja kataku.
1: Iya Pak. Saya percaya saran Bapak semuanya bagus.
0: Kalau kau punya saran, bilang aja. Saya tidak akan marah dan tidak akan pecat kamu sebagai menantu saya.
1: Iya Pak.
2: Begitu beruntungnya si Mardan mendapat mertua yang kaya dan baik hati. Tapi apakah dia masih ingat dengan emaknya di kampung yang terus-menerus mendoakannya sambil menahan rindu? Dasar si Mardan. Seperti kacang lupa dengan kulitnya. Masa sih dia lupa dengan emaknya sendiri yang setiap hari menangis menanti kepulangannya?

Ya Tuhan, bagaimana kabarnya anakku si Mardan? Apakah dia selamat dan masih hidupkah dia? Kalau dia masih hidup, kenapa dia tidak pulang? Mardan, Mardan, di mana kau nak? Mak khawatir sekali denganmu nak. Mardan, Mardan pulanglah nak.

Ya ampun, teganya si Mardan. Setelah menjadi saudagar kaya, lupa sama maknya. Bahkan maknya pun tidak tahu si Mardan sudah mempunyai istri yang cantik. Nah, pada suatu hari kapal si Mardan berlabuh di pelabuhan Tanjung Balai bersama istri dan para pekerjanya. Berita itu sampai juga ke telinga emaknya. Dengan berharap-harap cemas untuk bisa berjumpa dengan anaknya, perempuan tua itu pun bergegas meninggalkan Porsia, kampung halamannya menuju Tanjung Balai dengan berjalan kaki. Perjalanan yang cukup jauh itu dia tempuh demi kerinduannya pada anaknya si Mardan. Tetapi setelah sampai di tujuan, apa yang dia dapatkan?

0: Mardan? Mardan, anakku. Ini emak, Mardan.
1: Bang Mardan. Sepertinya ibu itu memanggil abang dari tadi. Apa abang mengenalnya?
2: Hei, abang tidak kenal. Abang tidak kenal siapa dia, istriku. Pakaiannya kumal seperti orang dari kampung. Mana mungkin? Mana mungkin dia itu ibu abang? Pastilah dia orang miskin yang mengaku-ngaku abang ini anaknya.
0: Mardan, aku ini emakmu. Emak kandungmu, Mardan.
1: Bang, dia mengaku ibumu, Bang. Apa benar dia ibumu, Bang? Kalau memang benar, aku senang sekali, Bang, bisa berjumpa mertuaku.
2: Bukan! Dia bukan ibuku.
0: Aku adalah emakmu, Mardan. Mengapa kau berubah?
2: Jangan dengarkan itu.
0: Kau lupa dengan janjimu, nak. Mau pulang setelah menjual perhiasan. Tapi setelah pulang, kau tidak menjumpai emakmu. Mardan, ini emakmu, Mardan.
2: Jauh sana, jangan dekat-dekat. Ih, jijik aku bersentuh dengan kulitmu. Sana, pergi, pergi.
0: Anakku.
2: Kau bukan emakku.
0: Anakku.
2: Atau, kusuruh pekerjaku menyeretmu.
0: Jangan.
2: Pergi orang tua, jangan. Pergi sana.
1: Bang, jangan, Bang. Jangan kasar begitu.
2: Pergi sana.
1: Akui saja kalau dia ibumu. Jangan malu sama saya, Bang. Barangkali memang benar dia ibumu, Bang.
2: Pergi. Pergi orang tua miskin.
0: Baiklah, Mardan. Tidak perlu kau menyeret emak. Sekarang emak tahu. Emak tahu kau siapa, Mardan. Emak yang selama ini merindukanmu setiap hari sudah berubah menjadi anak durhaka. Ya Tuhan, tunjukkanlah kebenaran bagi anakku, Mardan.

0: Doa emak si Mardan dikabulkan Tuhan. Angin kencang, guruh dan petir menghantam kapal yang dinaiki si Mardan hingga kandas dan tenggelam di daerah sekitar Tanjung Balai. Pulau itu sampai kini disebut Pulau si Mardan. Begitulah kisah seorang anak yang durhaka terhadap ibunya dengan judul Si Mardan Anak Durhaka. Naskah disusun oleh Rosniari, dimainkan oleh Teater Antena Medan dengan sutradara Zairina Ningsih, teknik rekaman Suyanto, produksi RRI Medan.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Pusparagam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari budaya bangsa.

Arul Gurning apa enggak dengan judul Loja ya. Ini lagu Batak tentang seorang yang lelah dengan sikap dari pasangannya begitu karena banyak tingkah nih kayaknya pasangannya. Nah, oke Kak, sekarang kita ada di acara Ragam Irama Batak Toba, jadi kita akan muter lagu-lagu Batak Toba sampai nanti pukul 21.30. Sambil juga nanti Malon akan berikan beberapa informasi seputar Batak Toba. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan sebuah lagu dari Jun Munte ya Bang Kak. Kali ini berjudul Sipata, dan ini bercerita tentang seorang yang belum move on ya, belum bisa melupakan masa lalunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat, maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya, lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati, dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor, atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar, yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widya Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga, lebih dari sekedar nilai seni saja. Ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Mete pandia tak fisakan wakti

Sebuah lagu Batak yang mengangkat dari Suryanto Siregar berjudul Pariban dari Jakarta. Nah, kalau itu tadi Pariban dari Jakarta, ada sesuatu khas juga yang dari Batak Abang Kakak, yaitu rempah dari Batak. Ya, sebenarnya nggak harus dari Batak juga sih. Cuma kebanyakan ini memang dipakai di masakan-masakan khas Batak begitu. Ya, ini adalah andaliman. Andaliman itu kayak nama senjata gitu ya, tapi ternyata enggak ya. Andaliman ini adalah nama rempah atau bumbu khas dari Batak Abang Kakak. Jadi ini sebenarnya khas Asia memang ya. Jadi di Eropa itu mungkin nggak ada, atau mungkin kalaupun ada ya aslinya bukan dari sana tanamannya gitu. Dan kalau misalnya kita klasifikasikan ya, kalau misalnya berdasarkan ilmu pengetahuan nih, jadi katanya andaliman ini termasuk ke dalam tanaman atau tumbuhan jeruk-jerukan begitu. Walaupun nggak sebesar jeruk bentuknya ya, kecil-kecil, lebih kayak merica gitu, tapi termasuk ke dalam jeruk-jerukan. Nah, di Indonesia Bang Kakak, rempah khas Batak ini atau andaliman ini itu hanya memang hanya digunakan biasanya oleh suku Batak begitu. Dan juga ya makanya kadang-kadang ini disebut sebagai rempah toba. Terus ada juga masyarakat lain yang sering menyebutnya sebagai mericanya Batak begitu. Karena memang ini mirip merica yang mana ini memberikan sensasi keluh atau mati rasa di lidah gitu kalau misalnya dimakan gitu. Jadi kok dimakan ya karena enak juga sih. Asal makannya enggak berlebihan gitu ya, ditambah dengan bumbunya itu atau komposisinya itu yang pas-pas aja lah begitu. Dan andaliman ini memiliki aroma kayak citrus yang kuat gitu Bang Kakak. Dan di pasaran ini sering dijual dalam bentuk utuh ataupun dalam bentuk bubuk gitu ya. Nah kalau misalnya Bang Kakak belum pernah makan andaliman, gimana ya, cobalah beli di pasar. Tambah-tambahin dikit misalnya dengan ikan masnya gitu ya, atau mungkin tambah-tambahin dikit dengan rendangnya. Nah, rendang kayaknya cocok tuh kalau misalnya ditambah andaliman dikit, tapi ya tergantung lidah juga sebenarnya gitu. Dan sekarang kita putar lagu selanjutnya Bang Kakak, kali ini dari Bro Ripe Solima berjudul Anak Kuna Burju. Jangan kemana-mana, tetap di area di Pro 4 Medan.

Sebuah lagu dari trio JGS berjudul Ulos Saput. Nah, kita lanjutkan lagi membahas Andaliman Abang Kakak ya, yang merupakan bumbu khas Batak tadi. Nah, ternyata Andaliman itu nggak sekedar untuk bikin rasa jadi enak aja tuh Abang Kakak, tapi juga ternyata ada manfaatnya. Selain kulitnya, Andaliman itu digunakan untuk bumbu masak ya. Buah Andaliman ini dipercaya baik bagi kesehatan, yang mana kandungan senyawa aromatik dan minyak esensialnya itu berfungsi sebagai antimikroba dan juga antioksidan gitu. Nah, karena dia punya sifat antioksidan dan juga antimikroba, jadi Andaliman itu bisa digunakan sebagai bahan untuk pengawet alami. Terus juga itu bisa menggantikan pengawet sintetik begitu ya. Dan manfaat lainnya adalah bisa digunakan juga sebagai insektisida gitu, untuk menghambat pertumbuhan serangga dan hama gitu ya. Sebenarnya ngeri juga ya, kalau misalnya serangga dan hama bisa dihambat pertumbuhannya, apakah manusia juga jadi terganggu dalam perutnya? Nah, ya harusnya sih enggak lah ya kan, orang katanya ada antioksidannya kok gitu kan, malah bagus. Yang penting ya, ingat secukupnya makan Andaliman, jangan pula satu karung dimakan ya, apa enggak megap-megap itu yang makan. Bercanda ya. Nah, Abang Kakak, kita putar lagu selanjutnya kali ini dari New The Bell Sing Trio dengan judul Pasombu Sihol. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Profat Medan.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Abang dan Kak, sampai di sini dulu acara Ragam Irama Batak Toba kita untuk hari ini. Dan setelah ini nanti pukul 21.30 kita akan masuk ke acara Jazz Music. Lalu pukul 22, Abang Kakak bisa request lagu dan berkirim-kirim salam di acara Sapa Malam Pro 4. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Just Music from Bahagia Entertainment.

Tempat Batu Nias atau Vahombo. Salah satu budaya yang sudah mendunia dan dikenal banyak orang adalah tradisi lompat batu yang dilakukan oleh suku Nias di Provinsi Sumatera Utara. Hombo batu atau Vahombo biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu yang mencapai setinggi 2 meter dan setebal 40 cm untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Tradisi lompat batu telah berlangsung sejak berabad-abad silam dan terus diwariskan secara turun-temurun kepada anak laki-laki. Lahirnya tradisi ini juga tidak lepas dari sejarah suku Nias yang sering berperang memperebutkan tanah atau masalah perbudakan. Biasanya, masing-masing daerah akan membentengi wilayah dengan batu serta bambu. Tradisi lompat batu Nias merupakan salah satu kebiasaan unik dari masyarakat Pulau Nias.

Abang dan Kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: 88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Kembali lagi ya Bang Kakak, kita di acara Sapa Malam Pro 4. Dan di sini ya Bang Kakak bisa request lagu tentunya dan juga berkirim-kirim salam. Dan kita angkat dulu penelpon pertama. Halo Sapa Malam Pro 4. Waduh.
1: Kita semua ada di sini.
0: Apa kabarnya itu?
1: Mudah-mudahan kabarnya belum banjir.
0: Loh, kenapa kok gitu? Hujannya deras di situ tadi?
1: Iya.
0: Oh, tapi belum naik airnya kan? Belum sampai rumah kan?
1: Di depan udah tergenang juga itu. Udah ada ngerembes juga.
0: Oh, walah.
1: Udah parah ini memang. Ini rendah kali. Tapi syukur lah ya kan. Nanti aku WA ya kan, kok. Nanti tengok WA ya.
0: WA kita kayaknya ada gangguan ini.
1: Iya.
0: Tapi nggak tahu lah ya entah nanti bisa atau enggak.
1: Coba aja nanti pokoknya aku bikin ya kan.
0: Iya.
1: Lagu aku ini lagunya Engkau Laksana Bulan ya.
0: Versi DJ atau versi biasa?
1: DJ aja lah.
0: Oke nanti.
1: Tentang pro dangdut tuh, aduh tuh.
0: Kenapa tuh?
1: Memang aku nggak on air tuh, tapi sakit kali kupingku.
0: Sakit kenapa tuh?
1: Jadul-jadul.
0: Oh. Ya mungkin itu yang di request orang mungkin.
1: Gak tau lah, kayaknya pakai list. Entah, gak tau
0: lah. Ya wes lah. Tapi besok kayaknya Pro Dangdut aku kok yang siaran.
1: Iya, kalaupun itu kan yang Pro Dangdut kalau disuruh bikin list. Jangan yang jadul-jadul kali ya kan.
0: Enggak lah, kalau aku biasanya enggak pakai list toh. Ya apa yang dari request orang lah.
1: Iya, itu jadi orang tuh kenapa?
0: Enggak tahu, mungkin tadi sambil ada kerjaan lain mungkin disuruh gitu.
1: Oh. Gaya salam-salamnya ya.
0: Iya.
1: Salam-salamnya Pak Abdullah dan Ibu, Pak Jenderal Tanjung. Pak Diman, Tante Sentis, Operasa, Toko Bowo, Mas Jack, Mas Paijo, alias Pak Ngam, dari Jalan Pratama, Bu Cantik Manis, Bu Ratni, Bu Wati, mana Bu Wati ini ya, Bu Wati, itu

0: Amer. Siapa lagi? Nanti kalau udah siap, oh iya kelupaan tuh.
1: Siapa lagi ayo?
0: Ya yang itu Pak Maron yang baik hati ya. Nah, Maron
1: Kenapa?
0: membuka komputer. Nggak ada, pokoknya nggak ada kecewa aku dibikinnya.
1: Siap.
0: Mau ya tinggal dalam Maron.
1: Horas. Oke, Bang Kakak, ada warga Sembada ya, itu Tok Farida. Semoga nggak banjir ya, karena katanya udah mulai kalau misalnya di depan-depan udah mulai tergenang gitu. Halo, sapa malam Pro 4. Halo. Halo, halo Bandung. Waduh, kenapa nih nggak ada suaranya nih? Halo. 3 2 1. Wah, kayaknya ada gangguan abang kakak ya. Halo, sapa malam Rombat.
2: Suara budaya Nusantara.
1: Waduh.
2: Nusantara.
1: Nusantara. Siapa di mana?
2: Borngin Marlon.
1: Borngin. Siapa nih?
2: Datuk Panglima Genjer Marlon.
1: Oh, Mas Adi Genjer. Mas Adi
2: ya, Marlon.
1: Sehat. Apa kabarnya Mas Adi Genjer?
2: Alhamdulillah sehat. Marlon sehat kan?
1: Sehat. Itu kayaknya lagi di Kedai atau di mana nih?
2: Enggak, lagi di kolam nih.
1: Oh.
2: Itu bos besar lagi ngambil air itu.
1: Soalnya ada kereta tadi.
2: Di kolam. Lagu Marlon?
1: Lagu apa kita?
2: Lagunya apa ya? Kok lali ya, kalau nggak lali lupa ini.
1: Apa-apa-apanya dong.
2: Karoja ya.
1: Karo Jawa yang itu ya.
2: Karoja. Karo campur Jawa.
1: Iya, siap. Nanti kita putar.
2: Salam tadi Farida Adum Sembada ya kan. Udah itu Pak Jenderal Tanjung sama Bu ibunya lah ya kan, lupa pun Pak Jenderal.
1: Ibu apa nih? Ibu mana nih?
2: Mami, mami.
1: Mami,
2: mami
1: Papi,
2: Pak Jenderal ya. Tanjung lagi. Pak Abdullah Bu Nur, semoga sehat selalu. Ada juga Bu Cinta di Johor, sama anaknya Isan Tanjung. Ada juga Bang Paris, Pak Nga. Udah itu buat Puan Ina di Panti Labu sama Bang Irfannya. Udah itu buat Umi Sumi. Ada Amel juga di Ringrut ya. Ada juga Bu Radmi. Ada juga Sopo Meneh. Mas Anto di Sintis. Ada juga Rudi di Garu 2 ya. Udah itu buat... Ini udah aku sampai ya Rudi ya. Jangan lupa kau nyamper ya, Rudi. Aku saya itu buat Sopo Meneh. Ini Susana Boru Ginting. Udah itu KPKP air lah Marlon.
1: Oke.
2: Kalau nggak lali lupa ya Marlon.
1: Nanti pas sudah turun ya kan baru ingat ya kan.
2: Baru ingat iya Marlon.
1: Ya.
2: Marlon cuma bertugas yuk.
1: Oke.
2: Semoga sehat selalu dan tidak ada kekurangan suatu apapun.
1: Iya, Mas Adi Genjer juga.
2: Borngin Marlon.
1: Borngin. Ada Mas Adi Genjer, Abang Kakak request lagu Karoja ya. Dan dari WA ada Bu Ratni nih, mumpung lagi bisa WA-nya ya terbuka nih. Selamat malam, sapa malam, apa kabar Mas Marlon, sehat kan? Bu Ratni request lagu Aku Tak Rela. Lagunya siapa nih ya? Nanti coba Marlon cari dulu ya, Bu. Kayaknya lagu Melayu mungkin ya. Salam-salamnya untuk Mama Rizky, Ira Tarigan, Bu Eva, Bu Suzana, Farida Sembada, Bu Putri Madu, Bu Wati, Puan Ina, Mas Paris, Mas Paijo, Mas Jack, Mas Adi Genjer, Mas Wira. Mas Wira, biasa manggilnya Bang Wira ya kan, dilangkat. Terus juga Koko Bowo, terus untuk Uday Yusrizal Pratama, untuk Opa Rahasia juga, terus untuk Pak Anto, terus untuk Pak Andi, terus untuk Pak Zainal Tanjung, Pak Abdullah dan juga Bu Nur, untuk Umi Sumi, untuk Centini dan untuk semuanya ya kata Bu Ratni. Dan untuk Marlon, sehat-sehat, lancar rezeki, cepat dapat jodoh yang setia. Amin Ibu ya. Tapi Ibu Ratni bilang tadi kecil suaranya. Apakah ini

kecil abang kakak. Nah, nanti sambil Marlon putar lagu, sambil Marlon cek ya sekecil apa suaranya. Dan sekarang kita putar dulu lagu yang diriwayatkan Tok Farida ya. Engkau Laksana Bulan versi DJ.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0819-1644248.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Lagu berjudul Aku Tak Rela Bang Kakak yang direquest oleh Bu Ratni ya. Semoga betul itu lagunya ya. Soalnya agak-agak tebak-tebak buah manggis juga itu sebenarnya. Cuma ciri-ciri orangnya cowok terus kayaknya dari Ambon ya itu dia gitu. Nah Bang Kakak, kita kembali lagi di Sapa Malam Rompat dan kita angkat penelpon selanjutnya. Halo Sapa Malam Rompat.
1: Sapa Malam Rompat, selamat borongin
0: saya. Selamat borongin siapa di mana ini?
1: Kabar
0: sehat.
1: Alhamdulillah. Dot au le togar borion.
0: Oh, le togar ternyata bah.
1: Oh, lo.
0: Apa kabarnya le togar?
1: Alhamdulillah mau lau dengan kamu.
0: Oh, mantap bah.
1: Bila dengan kita student dah.
0: Oh, lo amin.
1: Mari ke selagu borion nama judul Boru Pangguaran.
0: Versi siapa ini Boru Pangguarannya?
1: Siapapun boleh lagu untuk anakku yang paling cantik di dunia grup B itu Amel.
0: Oh.
1: Lagi menina bubukkan istriku di sana biar enak tidur.
0: Iya mantap.
1: Kecil itu ya.
0: Siap.
1: Kalau salahnya untuk dengan komplainku ada Bu Sivinda, ada Bu Yati, ada itu Putri, etet kan gitu ya. Untuk siapa dari on air tadi itu Paridan di Sambada tadi ada ya?
0: Iya.
1: Arabnya juga kena berat nih. Adanya Genjer Adi tadi ya yang lagi berenang di kolam ya. Ya set di situ tanggaku Bang Jono, untuk Pak Anto. Ya isi naik.
0: Siapa?
1: Pak Bambang di Binjai, Pak Bambang. Sumi-sumi. Ada Pak Bulan, Hot Buknya Hayati. Ada nak Arman Nasibuan, Bang Al. Ada Mama Rizky, Dok Rizky nak set keban di situ, udah ya Bang Rizal Buana juga, untuknya si Bang Al, si se, nang ada dong,
0: siapa?
1: Ada di, sama orang buat ya?
0: Ya,
1: ada yang cantik manis, ada si Nau Piki Pak juga, saya baru minggu, adanya itu si itu Ira di tempat sana sehat dia ada Pak Abdullah udah dari Pak Abdullah Pak Tanjung Pak Rasa sebetulnya lagi pacaran set dan di situ ada Sasudena Pak Begit Perompat dah.
0: Oh lo
1: lay masuk selamat berbentuk berbentuk lo aja mulai tegora
0: mau lihat juga lay togar
1: kering lay
0: iya Bang Kakak ada lay togar ya. Mungkin Pak Ngahnya udah tidur, makanya Letogar yang nelpon ya. Sama aja satu orang ya. Halo, selamat malam, Prompat.
2: Halo, selamat malam, Prompat.
0: Selamat malam, ini siapa nih Mas Bambang kayaknya ya?
2: Iya.
0: Oh, tadi dapat salam tadi.
2: Dari siapa?
0: Letogar.
2: Oh.
0: Alias Mas Paijo, alias Pak Ngah itulah.
2: Iya, preman pensiun.
0: Hah?
2: Banyak namanya itu.
0: Oh.
2: Letogar.
0: di sini belum pernah pakai preman pensiun dia sama awak.
2: Iya, preman pensiun dia.
0: Oh. Oke lah. Mau lagu apa nih Mas Bambang malam ini?
2: Mas Bambang. Loh. Mas Bambang mana ini?
0: Loh, ini siapa ini rupanya?
2: Enggak kenal lah ya sama aku.
0: Oh, Bang Arman Sibuan.
2: Iya.
0: Oh, salah mirip tadi soalnya pas di awal iya. Suaranya.
2: Oh, iya.
0: Iya, kirain Mas Bambang.
2: Lagunya apa ya? Nangka Muda.
0: Oh, Nangka Muda. Siap, lagu
2: iya.
0: Karo kan?
2: Oke, iya.
0: Nah, salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Salamnya buat itulah preman pensiun.
0: Berarti salah aku tadi, salamnya iya. Tadi. Nggak tahu untuk siapa tadi.
2: Pak Abdullah dan Bu Nurhayati, Bang Al, Anto Sentis, Pak Jenal Tanjung, Opa Rasa, Ito Parida Sembada, Ayang Parido, Ira Tarigan, Centini, Cynthia Maharani, Amel, KIDA di SPM, Bu Wati di Temora, siapa lagi ya?
0: Siapa ya?
2: Opa Rasa, Yusri Rijal Pratama, Bang Supri, udah lah ya, nggak ada lagi siapa lagi. Kau sudah turna nanti yang baru ingat lagi. Iya, sorry lah ya kawan-kawan, lupa.
0: Iya.
2: Oh, Edi Genjer, Edi Genjer. Oh, Mama Rizky siapa lagi ya? Udah semua lah ya, maaf lah. Nanti lama-lama kali marah orang ini ya kan?
0: Iya pula ya.
2: Iya, buat Lai Marlon, selamat tugas. Semoga sehat selalu, tetap ganteng le ya.
0: Iya,
2: dompetnya tebal, oke?
0: Amin lah.
2: Ya, mantap. Oke, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Arman Nasibuan. Ya, semoga sehat selalu. Nah, bangga ada Bang Arman Nasibuan request lagu Nangka Muda. Dan sekarang kita baca dulu dari WA ada Mama Rizky ini. Selamat malam Bang Marlon, warga Simpang Limun hadir ya Mama Rizky. Selamat bertugas, sehat selalu ya Bang. Oke, terima kasih. Salam kompak selalu aja untuk Pak Zainal Tanjung, terus untuk Pak Abdullah, untuk Pak Anto di Sentis, terus juga untuk Pak Nga, untuk Bang Yusrizal, untuk Bang Jack, untuk Bu Wati, untuk Kak Ira Tarigan, untuk Kak Farida Sembada, untuk Umi Sumi, untuk Mas Bambang, gitu loh. Terus untuk Kak Cantik Manis, gitu loh. Dan juga untuk Bang Al, terus juga untuk Fuan Ina, Koko Bowo, dan juga Bunda Suzana Ginting, terus juga untuk Bu Wati, terus juga untuk Bang Lumi, dan juga Kakak Leni Marlina Kecan. Kecannya ini apa nih? Gak tahu ya. Leni Marlina Kecan ditulisnya di sini. Makasih ya Bang Marlon, lagunya Cinta. Oh, lagu berjudul Cinta dari Sunda. Oke, nanti kita putar ya Mariski ya. Dan sekarang nih, pas di atas Mariski ini ada ini, Kak Leni Marlina nih. Selamat malam Bang Marlon. Ini Leni Marlina di Gaparta Ujung, pendengar baru Bang katanya. Salam kenal Kak Leni. Ini awak panggilnya apa nih? Kak Leni kah atau Kak Marlina kah? Kak Leni aja lah ya. Soalnya dua suku kata jadi nah Kak Leni gitu. Nah Kak Leni ini request lagu Batak judulnya Anak Medan, dan salam-salamnya untuk Mama Rizky, sehat selalu dan semuanya yang lagi mendengarkan. Dan salam kenal juga, dan juga salam ke keluargaan. Terima kasih ya Bang Kunaburju, bahagia selalu. Siap, nanti kita putar. Untuk Kak Ira Tarigan sabar ya Kak. Ini di atasnya ada Kak Ira Tarigan soalnya WA-nya nih. Tapi kita udah punya 4 lagu untuk diputar. Jadi nanti kita bacakan apa Kak, kita putar dulu lagu yang di request Bang Arman Hasibuan. Ini dia lagu Boru Panggoran. Oh, lagu di request Leto Gar tadi rupanya. Lupa.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-248.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-448.

0: Anak Medan apa enggak, lagu yang dirilis oleh Kak Lenny Marlina tadi ya. Dan sekarang kita kembali lagi di acara Sapa Malam Pro 4 tentunya. Dan kita angkat dulu. Halo Sapa Malam Pro 4.
1: Malam, Malon.
0: Selamat malam Pak Zainal Tanjung.
1: Apa kabar?
0: Kabar sehat-sehat lah.
1: Macam mulai ngerti deh.
0: Iya. Bapak mau request lagu apa nih, Pak?
1: Lagu Jawa boleh?
0: Boleh lah.
1: Ah, coba diputarin lagu Bojoloro.
0: Bojoloro versi Didi Kempot?
1: Iya, betul.
0: Oke, siap. Nanti kita putar ya.
1: Iya, salam-salamnya ya.
0: Iyo.
1: Untuk Farida Kembada yang tadi. Mbak Sumpini. Mbak Eva, Yara Tarijan, Yara Kelumpang. Umi Sumi, Mama Rizky, Bu Ratni, kemudian 2-3 Mora, Rijal Guana, Pak Abdullah dengan Ibu, Sri Gile Pratama, Mas Paijo, Mas Adi Genjer yang tadi, Bang Jack, Bang Paris, ya, Bang Wira, Mas Anto Sentis, Tanti Manis, Pak Jiman, Wanina, Opa Rasa, Bang Al, Bang Arman Nasibuan yang tadi, Akbar, Akbar Haritonang, kemudian nelayan kita lagi yang Marga Pendiring itu.
0: Nelayan mana?
1: Dari tinggal di Gatsu ya katanya.
0: Gatsu.
1: Siapa namanya, lupa saya namanya, tapi Marga Pendiring.
0: Kurang tahu bah.
1: Kurang tahu.
0: Iya.
1: Ya satu dia saja ya. Satu dia saja.
0: Siap.
1: Apalagi ya. Mau-muanya aja lah ya.
0: Lupa Pak ya.
1: Lupa.
0: Yowes.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama Pak Zainal Tanjung.
1: Oh Rasmahindi. Oh Rasmahindi.
0: Oh Rasmahindi. Tasasudi. Oke Bang Kakak, ada Pak Zainal Tanjung request lagu Bojoloro ya, lagu Jawa dari Didi Kempot. Halo Sapa Malam Pro 4.
2: Sapa Malam Pro 4.
0: Iya, siapa di mana ini?
2: Ya salah, cantik manis gitu loh di sakit.
0: Iya, kenapa nih? Kena flu Bu Cantik Manis?
2: Iya.
0: Waduh. Kayaknya nih lagi masa parah-parah flu-nya ya. Aduh, udah minum obat?
2: Udah, tapi anak medis kan.
0: Ya, siapa tahu ada kadang-kadang ibunya malas minum obat gitu, anti obat gitu.
2: Dari suntik pun tadi sama anak.
0: Oh, ya enak kali ya kan kalau anaknya tahu ya kan, paham.
2: Ya, dan ada berobat sama orang kan, udah bapak.
0: Iya. Ya, semoga cepat sembuh ya, Bu.
2: Iyalah.
0: Lagu apa kita malam?
2: Ini ini ya kan.
0: Apa? Dipala-palai?
2: Parah kali.
0: Iya.
2: Ada lagu ini aja lah, lagu Bata, apa ya, Bata, pilihkanlah salah satu dari siapa?
0: Siapa tuh?
2: Triolam Tama.
0: Triolam Tama. Bentar ya, kita cari dulu ya. Ada Ulos Sorpi, terus...
2: Udah pernah dengar itu, udah pernah.
0: Oh, kita cari yang belum pernah.
2: Iya.
0: Ada Isudoi.
2: Isudoi.
0: Isunya itu gitu.
2: Isu. Ya udah itu aja lah.
0: Oh. Oh. Iya.
2: Salah.
0: Heeh.
2: Pak Zainal Tanjung tadi, makasih ya Pak. Ada Pak Abdullah dengan Ibu Nurhayati, terus ada Pak Anto Sentis, ada Pak Anga, ada Mas Jack, Jack Aliandro, ada Yusri Rijal, ada Bang Wira, ada Armana Sibuan, ada Akbar Haritonang, Bang Wira, Pak Jiman, terus buat Anto Sentis ya, terus Koparasa, ada juga lagi dapat ini nanti besok-besok nggak ada dapatnya. Ya, terus ada apa tadi, Sembada ya.
0: Iya.
2: Udah Sembada. Kebanjiran dia.
0: Hampir.
2: Hampir ya. Di sini tuh banjir pula tadi teman-teman.
0: Tapi depan rumahnya aja sih, belum belum
2: iya,
0: sampai ke
2: iya
0: rumah.
2: benar, banjir juga di sekit ini. Terus ada Lemi Cipa, ada Roma Reski, Mama Ezra, ada Putri Madu, Bawati Tamora, sama inilah

0: Itu gelap sekali di sini tadi itu.
1: Memang lagi awannya gitu mungkin ya.
0: Nggak tahu ya, tapi kata orang gunung Sinabung katanya.
1: Oh, apa meluap lagi ya? Apa erupsi lagi ya?
0: Iya. Besok lagi lah. Ya, ditunggu lagi Bang Wirda lah ya.
1: Iya.
0: Sakit. Atau memang aduh lagi apa mekar-mekar nih pilek ini ya.
1: Iya.
0: Memang nggak demam sih, nggak demam. Suara serak-serak basi ya kan.
1: Cuma bernapas agak susah kayaknya ya.
0: Iyalah.
1: Iya.
0: Tapi nanti udah besok udah lumayan lah tadi udah disuntik itu. Buat ya Marlon, selamat bertugas ya.
1: Siap.
0: Lihat ya udah.
1: Sama-sama Ibu. Oke, Abang Kakak ada Bu cantik manis, semoga cepat sembuh ya. Ya memang udah disuntik sih sama anaknya, tapi ya semoga cepat sembuh lagi. Dan Abang Kakak, kita baca dari WA ini ada Kak Ira Tarigan. Sapa malam, selamat malam Marlon, Kak Ira Tarigan di Parapat, request lagu Melayu Pusara Kasih ya dari Lo di Tambunan. Oke, nanti kita putar ya, Kak. Salam-salamnya untuk Panga, terus untuk Pak Al, terus untuk Pak Zainal Tanjung, terus untuk Mama Rizky, untuk Cynthia, wow, Cynthia nggak masuk nih, nggak dapat jalur. Untuk Bu Ratni, untuk Umi Sumi, untuk Ririn, untuk Bang Lumi, untuk Pak Wira. Pak Wira, kok jadi Pak Wira? Bang Wira, biasa manggil soalnya. Dan katanya, salam kenal untuk Bang Wira, gitu ya. Jadi sampai ya salamnya ya. Dan untuk Marlon, semoga sehat, murah rezeki dan tetap semangat. Oke Kak, nanti kita putar. Dan sekarang Abang Kakak, kita putar dulu lagu yang di request Pak Zainal Tanjung ya. Ini dia lagu Bojoloro dari Didi Kempot.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115. SMS dan WA 0811-614-4248.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Itu tadi Abang Kakak Pusara kasih ya dari Lodi Tambunan, dan itu tadi direkam oleh Kak Ira Tarigan. Kita kembali lagi di Sapa Malam Perempat. Halo Sapa Malam Perempat.
1: Malam-malam.
0: Selamat malam. Wow, masuk juga ternyata Cynthia ya.
1: Aku tadi masuk, oh ya, dan udah berjalur yang sehat, udah berjalur.
0: Aku baru ingat Cynthia tadi gara-gara ada yang titip salam tadi ke Cynthia.
1: Siapa?
0: Tadi itu Kak Ira Tarigan.
1: Oh, ini Kak Ira, jangan naik Kak Ira, gak payah jalur dari sini.
0: Tapi Kak Ira Tarigan tadi naiknya dari WA gitu, jadi gak telepon.
1: Iya, kok naik gampang, kalau di jalur gue gak payah, udah ketemu orang.
0: Tapi gak apa-apa lah, kan naik juga akhirnya, kan?
1: Aku tadi dia jam 10, Pak Ira, ini baru dia jam jalur.
0: Satu jam ya kan? Satu jam lewat baru naik.
1: Alah, jam 10 pagi, jam 10 siang, jam 10 malam. Jadi abangnya baru dapat jalur gitu.
0: Iya, wes lah, gak apa-apa ya, sabar-sabar ya.
1: Yang apa? Nah, malam naik agak ini berjalan penuh mau naik di 24 ini.
0: Bawa lagu apa sih Cynthia malam ini?
1: Itu coba judulnya dari apa? Kok soal keroncong coba.
0: Judulnya apa tuh?
1: Judulnya apa yang terdalam?
0: Oh, lagu Peter Pan ya?
1: Terdalam.
0: Oke, nanti kita putar ya.
1: Selamat-selamat lagi ya. Tadi Pak Ira Tarigan, buat Pak Enga, buat Putri Madu, Pak Mdoligi, buat ada Pempang, buat Raja, buat Arwah Sibuan, buat apa, Bu Wadah Sembada, buat Bang Yusuf Pertama, buatnya semua-semua aja ya.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Cynthia. Oke, Bang Kakak, ada Cynthia di Mabar. Request lagu yang terdalam versi keroncong. Halo, selamat malam, Perempat.
2: Suara budaya Nusantara. Good evening, Dr. Malon.
0: Good evening, Koko Bowo.
2: How are you tonight?
0: I'm fine. How about you?
2: Still recovery di home, tapi tangannya udah mulai bisa berfungsi lah.
0: Iya, mantep ya.
2: Bisa makan sendiri menggunakan sendok.
0: Mantap. Tapi yang berat-berat belum dulu lah ya.
2: Ya, dua latihan angkat botol yang 1 liter.
0: Oh, 1 liter udah bisa.
2: Ya, tapi kali-kali lah, kadang 500 mili.
0: Iya, latih aja terus ya kan, Koko?
2: Iya, iyalah.
0: Mau lagu apa nih, Koko, malam ini?
2: Lanjut juga yang Hetiko Sendang aja.
0: Hetiko Sendang?
2: Ya, yang itu hari Dr. Malang putar itu, ya.
0: Judulnya apa ya? Lupa.
2: Ya, ini Cinta nih ya, gitu aja.
0: Apa? Cinta?
2: Demi Cinta nih ya.
0: Oh, oke. Nanti kita putar yang itu ya.
2: Ya.
0: Salam-salamnya untuk buat, siapa nih?
2: Buat Bunda Fakmi dan keluarga, Haji Abdura dan keluarga, ada lagi pendekar Ikan Doyong, Laksamana Raja Yusri Jabat Pertama, Pak Jiman. Ada lagi itu Mama Rizky, ada juga itu Mr. Bogel di sini ya?
0: Kadang iya, tapi udah agak jarang sih.
2: Jarang ya. Mr. Rumi juga ada itu Dokter Tati ya, Papa Rasa, semua-semua aja dari bumi sampai planet Pluto balik ke bumi. Moga-moga semua saya selalu mulai rezeki lancar usaha, especially Dr. Malon, including all owners of Radio Republic Indonesia Program 4. I wish you all the best. Take care for your health, my brother. If you go home, be careful, please have a great job. Good luck for you in this whole year. Belong to you and your family. God will bless you every time your family will call. Thanks a lot. Bye. Jagoannya ditunggu ya. Ya.
0: Thanks a lot. Iya, nanti kita putar ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Iya, Bang Kakak, ada Koko Bowo yang kirim salam sampai ke planet lain tadi. Semua-semua katanya. Halo, Sapa Malam Perempat.
3: Sapa Malam Perempat. Suara Budaya Nusantara.
0: Siapa di mana nih?
3: Zainuddin di Tanjung Merawa.
0: Bang Zainuddin?
3: Iya.
0: Baru pertama kali nelpon sama awak, iya?
3: Enggak. Gini, Marlon, semalam itu aku nyamar jadi Rio itu supaya dikasih nomor Bu Wati. Rupanya Bu Wati gak kasih, aku mancing Bu Wati supaya ngasih nomor sama aku. Gitu.
0: Jadi berarti
3: aku
0: siapa?
3: Nyamar nama gitu kan. maksudnya biar Bu Wati itu biar dia gitu loh, biar dikasih nomor sama dia, nomor dia sekarang aku gitu.
0: Hmm, rupanya gak dikasih juga. Rupanya
3: gak kasih juga. Makin aku dimusuhi sama Bu Wati sama Rizky, aduh, setiap kali ya.
0: Ini Mas Bambang padahal ya kan?
3: Iya, padahal sama aku sama, itu Jenu di nama aku. Bukan Rio nama aku. Jadi tapi biar Bu Wati itu ngerti, Marsky ngerti. Oh, dia minta nomor nih, kasih. Nah, gitu enak ya kan? Jadi alas senang ya.
0: Berarti memang nggak mau diganggu kayaknya Bu Wati.
3: Iya, nggak mau, udahlah nggak mau ngasih, udahlah aku ngalah juga, aku ngalah kan lebih baik daripada aku di musuh orang nih, Bu Wati, Mama Rizky sama Bunda Dona, musuh ya aku orang itu. Dari tanya aku nggak diingat. Ada banyak.
0: Ya udah, yang penting Mas Bambang kan tetap happy lah ya.
3: Iya, aku happy aja.
0: Iya.
3: Walaupun aku dimusuhi sama Bu Wati, sama Rizky, sama Bunda Dona, tetap aku samperin dia.
0: Siap.
3: Iya. Mm-hmm. Kita sabar aja lah, orang sabar dengan sama Tuhan.
0: Iya, mantap. Kan? Betul sekali.
3: Ya udah, aku Jenudin, Tanjung Lawa. Bukan Rio, ada. Itu kemarin, karena aku minta nomor ya.
0: Iya, nah Zainuddin.
3: Ketahuan. Tadi nama ada apa-apa, payah pula, payah dia kan, cari ya kan. Mana Rio Ramadan, gak ada sini. Aku dulu sempat tinggal di Rebah, Bang. Lon.
0: Kenapa?
3: Ditinggalnya di Tanjung Rawa, Rebah. Lama seperang.
0: Wah, gak tahu.
3: Gak tahu lah ya.
0: Iya.
3: Iya, udah lagunya ya.
0: Lagu apa tuh?
3: Lagu Minang dari Paujanah. Judul lagunya. Dulu di... Kini di awak, dulu di urang.
0: Kini di awak. Tunggu ya.
3: Dulu di urang. Paujanah dan Prans. Duet. Oh, kita kira sama perempuan.
0: Oh, terbalik. Dulu di orang, kini di awak.
3: Iya.
0: Okay.
3: Salah boleh?
0: Boleh lah.
3: Semua aku salah semua nih. Tadi ada Bobowo. Ada cantik, manis gitu loh. Ya. Ada Bu Wati. Pak Rizky. Biar aja orang tuh. Aku gak nyalami apa-apa. Aku nyalami dia. Dan itu ada Irotanigan. Aduh. Irotanigan. Dan itu ada Mas Bambang, Umi Sumi, Epa Pancur Batu, Bu Ratmi, Bu Farida Sembada, dan Yusrijal Pratama. Udah itu orang tuh juga sama aku gak berkawan. Biar aja, sampai aja. Mama Rizky, Bu Wati, Rizal Pratama, dan semua Arman Sibuan. Udah. Ada lagunya?
0: Ada, lagunya ada.
3: Udah. Kalau bisa, Bu Wati masuk. Aku mendengar suara Bu Wati. Aku mendengar. Gak apa-apa, aku gak tahu nomor. Gak masuk. Masuk ya, aku masih masuk. Udah yuk. Nah, selamat malam.
0: Oke. Ya Bang Gaga, ada Mas Bambang gitu loh ya, request lagu dari Fauzana ya. Nah sekarang kita putar dulu Bang Gaga lagu yang di request Cynthia ya. Kita punya 3 lagu untuk diputar. Ini dia lagu dari Peter Pan yang terdalam tapi versi keroncong dari Remember Entertainment.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

Terima kasih untuk yang sudah request lagu tadi ya. Ada ya, itu Farida, ada Mas Ari Genjer, ada Bu Ratni, ada Lai Togar, ada Bang Alam Nasibuan, terus ada Mama Rizky, ada Kak Leni Marlina, ada juga Pak Zainal Tanjung, ada Bu Cantik Manis, semoga cepat sembuh ya Bu ya. Terus juga ada Kak Ira Tarigan, terus ada Cynthia, ada Koko Bowo, dan terakhir tadi ada Mas Bambang. Nah Bang Kakak, kita putar lagu terakhir kita untuk hari ini dari Wacha HS ya, sebuah lagu Melayu berjudul Bunga Seroja.

Sahabat Budaya, sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Propat akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Medan. Kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz edisi Kamis 17 September 2026. Dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 Medan kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Edisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

0: menggunakan saatnya azan salat subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh." Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu. Masa luangmu sebelum masa sibukmu. Masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan, walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan, walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Manfaatkanlah 5 hal sebelum datang 5 hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu. Masa luangmu sebelum masa sibukmu. Masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

0: Apakah saatnya kita bergabung bersama Pro 1 Medan dalam Mutiara Pagi untuk hari ini di edisi Kamis 17 September 2026. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali saya Rafika Putri kembali menyapa Anda dalam kajian Mutiara Pagi edisi Kamis 17 September 2026. Pagi hari ini kita akan berbicara dengan Ustadz Abdul Malik Sudiro SEMM dengan topik isi kandungan Al-Quran berkaitan tentang Malaikat Kiroman Katibin. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah terhubung dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, kabarnya gimana pagi hari ini, Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat. Dan Ustaz, pagi hari ini topik kita isi kandungan Al-Quran berkaitan tentang Malaikat Kiroman Katibin ya, Ustaz ya?
2: Iya, benar Mbak Fika ya.
1: Baik, Ustaz bisa kita mulai sekarang, Ustaz?
2: Bisa Mbak.
1: Ya, silakan Ustaz.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, kembali di pagi yang berbahagia ini kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita untuk selalu bisa bersyukur atau meningkatkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kemudian salawat dan salam selalu kita berikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah semoga kita bisa tetap istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita bahkan sampai akhir hayat kita nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, pada pagi yang berbahagia ini kajian kita berkaitan tentang isi kandungan Al-Quran berkaitan tentang malaikat Kiroman Katibin ya. Kiroman Katibin artinya adalah yang maha mulia dan selalu mencatat, yang selalu mencatat seluruh amal kebaikan atau keburukan yang kita lakukan. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, seperti kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah telah menjelaskan kepada kita pada saat seseorang yang beriman kepada Allah, pada saat dia melakukan amal kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya, mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat seseorang tersebut melakukan yang namanya perbuatan dosa, dia akan mendapatkan dosa atau dicatat sebagai perbuatan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Skema atau rumus amal kebaikan dan amal keburukan yang kita lakukan penulisannya berbeda-beda ya. Jadi pada saat seseorang melakukan amal kebaikan kata Allah, dijelaskan Allah di surat Al-An'am ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan kata Allah, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala 10 kali lipat dari apa yang dilakukannya. Jadi pada saat seseorang melakukan amal kebaikan, minimal dia akan mendapatkan ganjaran 10 kali lipat dari apa yang dilakukannya. Manja'a bisayyati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Dan barang siapa melakukan amal keburukan atau perbuatan maksiat, perbuatan dosa, maka dia akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dia akan mendapatkan satu catatan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak pernah dizolimi. Ya, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, dalam ayat ini Allah ingin berikan informasi kepada kita berkaitan tentang skema atau rumus pada saat berbuat baik diberikan 10 ganjaran pahala kebaikan, dan pada saat melakukan amal keburukan, dia akan diberikan 1 ganjaran dosa. Ya. Pahala dan dosa ini, dia sifatnya adalah ghaib. Ya. Ghaib, hanya Allah yang mengetahui bagaimana bentuk pahala dan dosa tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, menjelaskan juga kepada kita bagaimana skema penulisan pahala dan dosa tersebut, ya. Penulisan pahala dan dosa tersebut dilakukan oleh para malaikatnya Allah yang diberikan tugas untuk menulis setiap perbuatan, baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk yang kita lakukan, ada malaikat yang diperintahkan Allah untuk selalu mencatat dan mengawasi kita. Itulah disebut dengan malaikat kiroman katibin. Ya. Ini dijelaskan Allah dalam Al-Quran di surat Al-Infitor ayat ke-10 sampai ayat ke-13-nya, ya, atau sampai ayat ke-14-nya. Allah menjelaskan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna alaikum lahafizin. Dan sesungguhnya bagi setiap diri kalian itu ada malaikat yang selalu menjaga dan mengawasi kalian. Masyaallah. Jadi sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, jangan pernah kita berpikiran bahwasanya pada saat kita sendiri tidak ada orang lain di sekitar kita. Kita sendiri tidak ada malaikat yang selalu menjaga dan mengawasi kita, yang selalu ada di dekat kita, ya. Jadi malaikat ini tentu bentuknya adalah ghaib, ya. Malaikat diciptakan Allah dari cahaya, sedangkan manusia diciptakan Allah dari tanah tembikar atau tanah yang kering, kemudian ditiupkan ruh, ya. Jadi malaikat bisa melihat manusia, sedangkan kita manusia tidak bisa melihat malaikat. Akan tetapi malaikat itu ada, ya. Itu adalah keimanan kita, ya, kepada hal-hal yang gaib. Contohnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, ya, pada hari kiamat, berbicara tentang masalah yang gaib. Allah ingin menjelaskan kepada kita tentang masalah yang gaib tersebut untuk menguji keimanan kita, ya. Bahwasanya Allah menjelaskan pada setiap pribadi kita ada malaikat yang selalu menjaga dan mengawasi kita. Apa tugas, apa fungsi malaikat yang menjaga dan mengawasi kita setiap saat, kata Allah? Kiroman katibin, ya. Wa inna alaikum lahafizin kiroman katibin. Yang mana malaikat ini adalah yang maha mulia, kata Allah, kiroman katibin, dan selalu mencatat. Jadi malaikat yang diperintahkan Allah tersebut tidak hanya mengawasi, tidak hanya menjaga kita, akan tetapi ada tugas diberikan Allah yang selalu mencatat apakah catatan amal kebaikan yang kita lakukan atau amal keburukan. Jadi sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, setiap detik waktu yang kita lewati tidak ada yang terlewatkan dari catatan malaikat tersebut. Setiap detik dalam usia kita tidak ada yang terlewatkan dari catatan malaikat kiroman katibin tersebut. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, dalam berkata, dalam berbuat. Kalau perkataan yang baik kita ucapkan, maka akan dicatat 10 pahala kebaikan minimal. Pada saat kita mengucapkan kata yang tidak baik, dicatat sebagai dosa, ya. Jadi pahala dan dosa ini yang dicatat malaikat selama hidup kita, seumur hidup kita sampai kita meninggal dunia, inilah yang akan kita bawa nanti ke akhirat, di mana seluruh catatan amal kebaikan atau keburukan kita miliki itu akan ditimbang nanti di akhirat, di akhirat, ya, pada saat hari kiamat, ditimbang di mizan namanya, ya, tempat penimbangan amal, ditimbanglah. Kalau amal kebaikan kita lebih berat daripada timbangan amal keburukan kita, maka insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Akan tetapi apabila catatan amal kita yang dicatat malaikat tadi dosanya lebih berat atau lebih banyak daripada pahalanya, maka kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan mendengar Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 0811-616-943. Dan Ustaz, sudah ada pertanyaan yang pertama Ustaz dari Nanda di Polonia. Assalamualaikum Ustaz, saya pernah dengar katanya kalau kita berbuat dosa, tapi ketika kita sudah melakukan dosa itu, tapi belum 6 jam dan kita langsung meminta ampun, katanya dosanya langsung diampunkan. Apakah benar Ustaz? Silakan Ustaz.
2: Iya, berkaitan, terima kasih ya Mbak Nanda, Bang Nandanya. Jadi berkaitan tentang perbuatan dosa yang kita lakukan pada saat kita berbuat dosa, tentunya dicatat oleh malaikat sebagai catatan dosa dalam catatan buku amal kita. Kemudian bagaimana seumpamanya kita setelah berbuat dosa, bertobat kita, menyesali perbuatan dosa tersebut, memperbanyak, memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak istighfar, contohnya astagfirullahaladzim, astagfirullah ya Allah, sudah berbuat dosa, ya Allah, ampunkanlah dosa, ya Allah. Maka insya Allah akan dihapuskan Allah dosa kita tersebut. Ya, tapi kan sifatnya kok, ya. Tapi jangan sampai kita akal-akalan ya. Akal-akalan artinya gimana, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah. Karena tahu kita Allah Maha Pengampun, setiap berbuat dosa teruslah aku mohon ampun sama Allah supaya diampunkan dosaku. Tapi buat-buat dosa terus. Ya, tidak ada usaha dalam diri kita untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, memerintahkan kepada kita, apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertobatlah kalian dengan taubatun nasuha. Ya, dengan taubat yang sebenar-benarnya, artinya apa? Pada saat kita berbuat dosa, berbuat maksiat atau berbuat salah yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita menyesali perbuatan dosa tersebut. Menyesali perbuatan dosa tersebut. Kemudian kita berjanji tidak akan melakukannya lagi. Ya. Jadi tidak akal-akalan. Maksudnya apa? Pada saat kita hari ini berjudi online. Kala kita tobat kita. Ya Allah, aku nggak akan berjudi online lagi ya Allah. Tau-tau besok ada duit kita, judi lagi. Ya ini nggak dibolehkan dalam agama kita ya. Jadi tobatnya benar-benar tobat, menyesali. Kemudian kita berjanji tidak akan melakukannya lagi, maka kata Allah akan, insya Allah akan dihapuskan dosa-dosa kita. Setelah dihapuskan dosa-dosa kita, maka insya Allah kita yudakhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi kita harus taubatun nasuha, jangan sampai kita bermain-main dalam masalah hal tobat tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, kita akan mencoba jawab telepon Ustaz ya. Assalamualaikum.
3: Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Putri.
1: Iya, dengan siapa Ibu?
3: Bunda Dona Mbak.
1: Bunda Dona, silakan Bunda Dona.
3: Assalamualaikum Ustaz, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat kan Pak, satu keluarga Pak?
2: Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya.
3: Sama Pak. Iya, Bu. Ini Bunda Dona dari Jalan Sehat Budi.
2: Sudah mau nanya. Iya, Bu, ya.
3: Mengenai meninggalkan sholat, Pak. Meninggalkan
2: iya,
3: sholat.
2: Iya, ya, Bu.
3: Umpamanya sholat zuhur sudah tinggalkan, terus kita sholat asar, tapi Bunda mohon ampun sama Allah, berzikir semua, astagfirullahaladzim gitu, Pak. Nah, itu gimana enggak hukumnya? Terus tanya bunda jawabannya, tanyaannya bunda tunggu ya Pak.
2: Iya Bu, iya makasih Bu Nanda.
3: Ibu
2: Dona, Bu Dona ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Ya terima kasih Bu Dona ya atas pertanyaannya. Seumpamanya kita sholat subuh, kita sholat zuhur kita tinggalkan. Kemudian masuk waktu asar kita sholat. Begitu setiap saat ya. Jadi sholatnya bolong-bolong ya. Kalau lagi mood, lagi senang hatinya sholat dia. Kalau lagi tak mood hatinya, malas dia, ada tak usah sholat. Nah, alhamdulillah. Tapi pada saat dia sholat asar, taubat ya. Ya Allah, ampunkanlah dosaku tadi ya Allah, gak sholat zuhur. Nah, alhamdulillah. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, berbicara kita tentang kewajiban, ya, seperti ibadah sholat, pada saat kita meninggalkan ibadah sholat tersebut, kita akan mendapatkan dosa besar, ya. Dicatat malaikat sebagai dosa besar, ya. Ya, sangat besar dosanya meninggalkan ibadah sholat yang 5 waktu. Bahkan ulama berpendapat bahwasanya lebih besar dosanya tidak melaksanakan ibadah sholat daripada kita berjudi, berzina, ya. Jadi kemaksiatan yang paling besar itu sebenarnya adalah meninggalkan ibadah sholat. Karena apa? Karena kita diciptakan Allah sebagai makhluknya. Tugas kita yang pertama sekali adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, ya. Jadi yang perlu kita pahami, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, yang perlu kita pahami, ibadah sholat itu adalah ibadah yang sangat krusial, ya, yang sangat penting dalam hidup kita. Sehingga kita tidak boleh main-main dalam melaksanakan ibadah sholat tersebut. Nggak boleh kita suka-suka hati kita. Kapan kita mau sholat, kapan tidak sholat. Kemudian kita mohon ampun kepada Allah supaya diampunkan, tidak bisa seperti itu, ya. Jadi berbicara kita tentang ibadah sholat, kita jagalah dengan sebaik-baiknya ibadah sholat tersebut, ya. Jadi kalau seumpama contoh, kita tertinggal ibadah sholat karena tidak sengaja. Bagaimana umpamanya contoh tidak sengaja? Kita lupa, ya. Lupa. Wajar. Bisa nggak kita lupa? Bisa. Contoh, kita dalam perjalanan. Seumpamanya kita pergi keluar kota, ya. Keluar kota kita. Dari seumpamanya dari kota Medan pergi kita ke Siantar atau ke Danau Toba, ya, jalan-jalan. Perkiraan kita sudah sholat zuhur, ya. Ingatnya kita sudah sholat zuhur. Kemudian tidurlah kita di dalam bus. Tertidur kita, terbangun kita dari bus tersebut. Sudah sampai di tujuan. Karena waktu zuhur sudah lewat, pikiran kita, tadi sudah sholat zuhur. Lupa kita. Sudah masuk waktu asar, ya. Bisa kita lupa, bisa. Atau kita karena ketiduran. Nggak ada yang membangunkan kita. Tidur kita pada waktu sebelum zuhur. Kemudian nggak ada yang membangunkan kita. Tahu-tahu sampai masuk waktu asar. Tertinggal dengan tidak sengaja. Itu mungkin bisa dimaafkan Allah atau dihapuskanlah dosa kita. Tetapi kita dalam keadaan sadar, bekerja kita atau dalam keadaan kita duduk-duduk, tidak ada kerjaan, masuk waktu zuhur. Kemudian kita memang sengaja mau meninggalkan waktu zuhur tersebut atau sholat zuhur tersebut, ini dosanya sangat besar, ya. Jadi kalau kita sering kita lakukan seperti ini, sering kita lakukan meninggalkan ibadah sholat, maka dosanya tidak akan diampunkan Allah karena kita bermain-main dengan ibadah sholat tersebut atau termasuk orang yang lalai, ya. Karena Allah sudah menjelaskan kepada kita di surat Al-Ma'un. Apa kata Allah? Araita allazi yukadzibu biddin, fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, kata Allah. Allazina hum an salatihim sahun, ya. Jadi orang-orang yang lalai dalam melaksanakan ibadah salat ini sangat dikecam Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, kita jagalah dengan sebaik-baiknya ibadah salat tersebut dengan sebaik-baiknya. Dalam kehidupan kita, jangan gampang kita meninggalkan ibadah sholat tersebut. Kalau seumpamanya kita bermain-main dengan ibadah sholat tersebut, hari ini kita sholat, besok tidak sholat, begitu seterusnya seumur hidup kita, maka kalaupun kita bertobat, kemungkinan besar tobat kita tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kesungguhan dalam hati kita, atau tidak ada kesungguhan kita untuk tobatun nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Ustaz, dan selanjutnya pertanyaan dari Ibu Sri Ega. Assalamualaikum, Ustaz. Saya mau bertanya, bagaimana dengan suami yang pelit dengan istrinya? Dia punya makanan, disimpan dan dimakan sendiri, dan istrinya tidak tahu dan gak dikasih tahu juga. Itu bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasannya.
2: Terima kasih, ya, atas pertanyaan. Bagaimana seorang suami yang pelit kepada istrinya, gitu, ya, Mbak Vika?
1: Iya, Ustaz.
2: Iya. Yeah. Bagaimana seorang suami yang pelit kepada istrinya, ya, ada makanan disimpan-simpan, ya. Nah, alhamdulillah. Jadi tidak hanya antara kita suami istri saja tidak boleh pelit. Kepada siapa saja kita tidak boleh pelit. Ya. Tidak hanya suami istri, ya. Kepada tetangga, kepada kenalan kita, kepada saudara kita, bahkan kepada orang yang tidak kita kenal. Kita tidak boleh pelit kalau orang tersebut memang membutuhkan pertolongan kita. Ya. Contohnya apa? Pada saat kita berada di perjalanan, naik sepeda motor, ya. Toto di depan kita ada seseorang menabrak lubang, kemudian dia jatuh di depan kita, kecelakaan. Berkewajiban kita sebagai seorang muslim untuk bisa turun dari sepeda motor kita atau mobil kita untuk menolong orang tersebut, masyaallah. Ya, itu nggak kita kenal ini, ya, nggak kita kenal. Jadi kita tidak boleh pelit dalam menolong orang lain. Atau seseorang pada saat kita dalam perjalanan gitu ya, atau kita duduk-duduk lah di kafe, di warung, atau lagi di tempat umum, ada orang datang kepada kita, Pak, tolong Pak, beri saya bantuan Pak, saya sudah tidak makan 2 hari atau 1 hari, tolong Pak berikan bantuan. Berkewajiban kita untuk ngasih bantuan kepada orang tersebut. Kepada orang yang tidak kita kenal saja kita tidak boleh pelit, apalagi kepada orang yang kita cintai. Ya, kepada istri, kepada suami, ya, tidak menutup kemungkinan tidak hanya suami yang pelit, istri pun banyak juga bisa yang pelit, ya kan? Ya, jadi nggak boleh kita pelit. Atau anak, ada juga anak yang pelit sama orang tuanya. Banyak kita lihat anaknya pada saat anaknya belum sukses, ya, pada saat anaknya belum sukses mintanya ke orang tua terus, mak minta jajan, mak minta uang kuliah, mak minta uang ini. Begitu dia sukses, ya, untuk ngasih duit ke orang tuanya 100.000 aja berat deh. Ya itulah, banyak kita lihat manusia sekarang ini. Begitu dia sukses sama orang tuanya, pelitnya na'udzubillah, subhanallah. Begitu juga, ada juga orang tua yang pelit kepada anaknya. Banyaknya duit orang tuanya. Tapi pada saat anaknya minta kuliah, ah gak usah lah nak, gak usah kuliah. Nak. Mama gak sanggup, bapak gak sanggup. Padahal ada duit orang tuanya. Ya. Jadi sahabat-sahabat mutiara, Alhamdulillah. Sifat bakhil dalam agama Islam atau sifat pelit ini adalah penyakit hati namanya. Ini harus kita sembuhkan. Bagaimana cara menyembuhkannya? Perbanyaklah kita membantu orang lain. Perbanyaklah kita bersedekah, berinfak, maka penyakit pelit itu atau bakhil itu akan hilang dalam diri kita dengan sendirinya, dengan kita sering berinfak, dengan kita sering membantu orang lain. Begitu juga dalam rumah tangga, sahabat-sahabat. Ya, kalau mau timbul sifat pelit dalam diri kita, hilangkan. Dengan apa? Kasih aja apa yang bisa kita kasih sama istri kita, sama anak-anak kita, sama suami kita. Maka insya Allah sifat pelit tersebut akan hilang dalam diri kita. Jadi pada saat seseorang pelit kepada orang lain, dia akan mendapatkan namanya dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi apalagi seorang suami, seorang istri pelit kepada pasangannya, ini tidak boleh kita lakukan, ya Allah alam bismillah.
0: Baik Ustaz dan Ustaz, itu menjadi pertanyaan terakhir kita Ustaz ya pada pagi hari ini.
2: Ya, Mbak Fika.
0: Dan Fika minta kesimpulan dan doa penutupnya Ustaz.
2: Siap Mbak Fika ya. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimahullah, marilah kita selalu mengingatkan diri kita, hidup kita ini hanya sebentar di dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya. Mati itu bukan bicara umur. Anak bayi pun baru lahir meninggal. Banyak kita lihat. Bicara mati itu tidak hanya masalah kesehatan dan masalah sakit. Banyak orang yang sehat juga meninggal. Ya. Oleh karena itu sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, di sisa usia kita, ya, di sisa usia kita, berhati-hatilah kita dalam berkata-kata dan dalam berbuat atau berperilaku. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat kiroman katibin tidak pernah lalai untuk mencatat seluruh amal kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Ya, karena malaikatnya enggak nampak kita, malaikatnya nampak kita. Jadi kita enggak nampak malaikat ini, tapi malaikatnya ada di sekitar kita. Kita pada saat di kamar sendiri, di kamar mandi sendiri, atau di tempat sunyi, ada malaikat yang selalu bersama kita dan mencatat seluruh amal kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Maka berhati-hatilah kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan merendahkan diri kita, berharap seluruh doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ampunkanlah dosa-dosa kami, Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil, ya Allah. Berikanlah kelancaran, kemudahan rezeki untuk segala urusan kami di hari ini, ya Allah, dan hari-hari selanjutnya, ya Allah. Berikanlah selalu perlindungan-Mu kepada kami dan kepada keluarga kami, ya Allah, kepada anak-anak kami, ya Allah. Berikanlah selalu kasih sayang-Mu kepada kami dan kepada keluarga kami, ya Allah, dalam kehidupan dunia dan akhirat kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu dengan kasih sayang, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, mohon maaf untuk segala pertanyaan yang belum terjawab di pagi hari ini. Dan sekian kajian Mutiara Pagi edisi Kamis 17 September 2026 dengan topik isi kandungan Al-Quran berkaitan tentang malaikat Kiroman Katibin.

kabar berita Pro4. Abonin kakak dikutip dari laman rri.co.id, ketersediaan bahan baku sawit yang besar membuka peluang Sumatera Utara mengembangkan lini sawit sebagai komoditas ekspor. Produk tersebut dinilai relatif mudah diolah dan juga dapat melibatkan masyarakat maupun pelaku UMKM. CEO dan founder PT Ara Setia Abadi Ilham Setiadi mengatakan perusahaannya berdomisili di Jakarta tetapi mengembangkan bisnis dan juga memiliki gudang di Medan. Dan Sumatera Utara dipilih karena memiliki sumber daya sawit besar serta akses pelabuhan untuk kegiatan ekspor. Demikian kabar berita Pro4, saya Najwa Alia dan nantikan kabar berita Pro4 selanjutnya.

Edisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
0: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya? Intermezzo.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4, dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

8,5 Promotor ini Medan Suara Budaya di Santara, masih bersama aja pastinya Bang Kakak ya. Sampai nanti pukul 7 waktu di Indonesia Barat, kita di Info Sumatera hari ini di edisi Kamis 17 September 2026. Dan selanjutnya dikutip dari laman rri.co.id lagi, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam dan juga budaya yang luar biasa, Bang Kakak. Salah satu destinasi yang menjadi kebanggaan Indonesia adalah Danau Toba yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Jadi gak hanya menawarkan panorama alam yang memukau, Danau Toba juga menyimpan kekayaan budaya dan sejarah yang membuatnya menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Dan dikutip dari laman rajawisata.com, Danau Toba ini merupakan danau vulkanik yang terbentuk dari aktivitas letusan Gunung Api Purba. Dan di tengah danau terdapat Pulau Samosir yang menjadi salah satu kawasan wisata utama dan juga memiliki hubungan erat dengan kehidupan serta kebudayaan masyarakat Batak ya. Jadi memang salah satu daya tarik utama di Danau Toba ini adalah pemandangan yang luas dan juga menenangkan ya, hamparan air danau yang dikelilingi perbukitan hijau hingga menciptakan suasana yang cocok untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Jadi cocok nih untuk abang kakak yang mungkin udah mikirin ya plan liburan akhir tahun kemana nih. Bisa masukin Danau Toba jadi salah satunya. Atau mungkin ada yang kayak Danau Toba lagi tapi gak bosan gitu ya. Karena memang pemandangannya yang menarik ya, memanjakan mata kita, apalagi yang kita nih udah capek bekerja dari bulan 1 sampai bulan 11 ya, tolonglah mau liburan dulu, mau memanjakan mata, lihat yang segar-segar ya. Jadi kalau misalnya ngelihat Danau Toba tuh bawaannya pengen nyebur aja ya. Pengen masuk aja ke dalam ini. Danau ya. Oke lah ya, Bang Kakak pastikan terus bersama Najwa di Promat FM Suara Budaya Nusantara. Tiba.

0: Intermezzo.
1: Cep,
0: ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja si Nona ini, kelarnya sih.
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya. Wow. Intermezzo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Intermezzo.
1: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
2: Apaan Cep?
1: Tukang roti.
2: Loh,
1: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
0: In

Halo, Bapak Kabupaten FM Propater Medan, suara budaya Nusantara, masih bersama Najwa dan info Sumatera selanjutnya. Abang dan kakak, Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Binjai dalam rangka pengucapan sumpah atau janji pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Binjai. Pengucapan sumpah janji tersebut dilakukan berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188/44/609/KPTS/2026 tentang peresmian, pemberhentian dan juga pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Binjai. Dalam rapat paripurna tersebut, Sulaiman Nasution dari Partai Nasdem Kota Binjai mengucapkan sumpah janji sebagai anggota DPRD Kota Binjai untuk melanjutkan sisa masa jabatan 2024-2029. Pengucapan sumpah janji dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Binjai Kristina Guswartini Borusurpakti. Dan apakah itu tadi informasi Sumut ya? Pastikan informasi Sumut selanjutnya hanya di Permata FM, suara budaya Nusantara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Kabar berita Pro 4. Abang dan kakak, kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara menjadi perhatian utama PT Kereta Api Indonesia Persero, Divisi Regional 1 Sumatera Utara. Terutama memastikan keselamatan dan juga kelancaran transportasi, khususnya perjalanan kereta api. Manajer Humas KAI Divisi 1 Sumatera Utara, Anwar Yuli Prasetyo, mengatakan di tengah kondisi kabut asap yang terpantau di sejumlah wilayah Sumatera Utara, KAI memastikan pemantauan kondisi lintasan tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan dan juga kelancaran perjalanan kereta api. Demikian kabar berita Pro 4, saya Najwa Alia, selamat mendengarkan siaran kami.